4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

ブの前にプレーヤー。誰かけけべくんおりけ。ねるんぱらすてぃ。ほら、ラグマンの音、ねるんぱらで。誰かけけべぷもとペヘジューコトリティジューゴラリニョウゲミ。のかっとたどれせーめすや。どれせんばもけっともごるばもけっとてぃ。たぴかたちかぐてぃ。ジューゴうんでうんでやたじゃれがいよてラグマンのり。おまちょまちじみべっせんら。Bawa ketonyo di. Jenis-jenis pemandu ni ada berlaku. Tak kira lah gialah wano pun di. Oh gialah bandar, buat cara bandar. Oh masuk pulak dalam kampung, cara kampung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah di. Hak bawa keto tu, masa-masuk kelah memandu dulu. Hari ni aku tidak. Gapa dia hak cikgu ajar. Kalau lalu, kok alah bulatnya tu siapa hak kena gerak dulu, siapa hak kena berhenti. Oh lepas tu kalah lah kita ni dalam perjalanan ni. Oh ada double line ke apa. Tak boleh motong deh. Eh macam-macam lagi lah sebenarnya. Hak perlu kita tahu bila kita buat kereta ni. Oh jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh kereta kecil je. Tapi ni ambil ruang tu siapa dua. Parking ke dia sore. Oh lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Eh macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahu lah juga Mek Bunga pun deh. Oh cumanya kita ni sebagai pemandu biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling penting sekali. Pandulah secara berhati.

0: Jo, layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ado sok mo.
1: Baik, kembali bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun masuk di jam yang ketiga, 8.15 minit pagi. Sedang mandu ke untuk waktu yang sekarang ni? Menuju ke mana tu? Hati-hatilah di jalanan. Sebabnya kalau di sekitar Wakaf JIA ni, Liz tengok cuacanya mendung ya. Nampak gayanya tak berapa nak ceroh mana lah hari ni tu. Super dengan maring juga deh. Kalau di macet semalanya, maring lah. Cuacanya memang redup lah daripada pagi sampailah ke petang. Lepas tu malam memang redup. Jadinya berhati-hatilah untuk anda semua deh. Kalau musim-musim lagu ni ni, elakkan kita pergi lah ke kawasan-kawasan yang mana berisiko lah. Super dengan kawasan di Lato ko, di Jerih ko, kawasan-kawasan yang berbahaya. Elakkanlah daripada menghampiri kawasan-kawasan sebegitu. Tukar-tukar perancangnya. Gialah klien deh. Yang mana tak berapa bahaya. Yang mana kita boleh elak, kita elaklah awal-awal. Khususnya untuk ibu ayah yang ada anak-anak yang kecil-kecil ni. Hati-hati di mana sahaja kita berada. Tak kira lah. Tapi kadang-kadang duk main mikir. Kalau kita berada di kawasan yang tertutup sekalipun. Bila kita katakan kecelakaan itu, dia boleh berlaku lah. Tak kira di mana sahaja kita berada. Jadi kena sentiasa awasi anak-anak. Kadang-kadang kita sendiri pun sebagai orang dewasa, kalau dia benda nak geruh, okay? Dia boleh berlaku sekelip mata sahaja. Inilah yang mana berlaku semalam. Kita dapat tengok, kita dapat dengar, kita dapat juga baca berita berkenaan dengan seorang remaja yang mana maut dipercayai terjatuh dari tingkat 68 komtar. Kejadiannya di Pulau Pinang, iaitu berlaku di Georgetown. Seorang lelaki remaja berusia 18 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 68 bangunan komtar Petah Maring. Dan pegawai kanan bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat JPBM Pulau Pinang, Jamil Abdullah, berkata mangsa ni ditemukan maut di atas bumbung podium setinggi 5 tingkat dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang. Dan berdasarkan maklumat awal, mangsa ni dipercayai seorang pelajar berusia 18 tahun yang berasal dari kawasan Lebuh Makalum dan dipercayai terjatuh dari tingkat 68 bangunan komtar. Dan ketika ditemukan, pihak bomba turut menjumpai tiket masuk ke Skywalk serta pas masuk yang masih dipakai pada pergelangan tangannya, dan selebihnya siasatan diserahkan kepada pihak polis lah. Dan pemeriksaan awal di lokasi turut menemukan tiket masuk serta pas pergelangan tangan bagi mengakses kawasan Skywalk di tingkat atas bangunan berkenaan. Dan operasi membawa turun mangsa berdepan cabaran berikutan keadaan bumbung podium yang licin serta hujan. Dan mangsa dibawa turun menggunakan teknik tali dan pengusung sebelum disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan KKM. Dan mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak PDRM untuk siasatan lanjut. Jadinya kita kena sentiasa berwaspada, berhati-hati di mana sahaja kita berada, sebabnya kecelakaan ini boleh berlaku bila-bila masa sahajalah. Kalau boleh kita jagalah keselamatan masing-masing. Dan untuk anda semua, lepas ini akan balik semula bersama dengan Liz. Tapi dengarkan dulu Ara Johari, Warkah Untukku.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun

Okey, baik itu dia. Dia suruh kita joget pula. Tak boleh nak joget lah dalam konti ni. Tunggu lepas ni deh. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Pastinya di mana lagi? Kalau bukan di Go Pagi, Go Kita belaka. Okey? Yang mana dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Kalau sewaktu perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 hari itu, ramai yang muat turun deh. Sebabnya nak tengok bola lah. Terpaksa lah. Sebab nak tengok. Jadinya yang mana dah pun ada, tolong ya. Jangan pula delete aplikasi tersebut. Sebabnya dalam itu boleh juga sama-sama ikuti siaran sukan Commonwealth di Glasgow yang sedang berlangsung. Boleh juga tengok di situ dan boleh sahaja dengarkan setiap stesen negeri di mana-mana sahajalah anda berada. Tak

lagi pun kalau ada RTM Klik dalam aplikasi telefon masing-masing. Yang belum ada lagi, sila muat turun sekarang supaya senanglah nak dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Kalau ada di antara kita ni yang berada jauh sikit lah daripada Kelantan, tak boleh frekuensinya tak dapat ni. Takutlah rindu nak dengar suara Liz ke, lagu mana ke tu. Boleh saja dengarkan melalui aplikasi RTM Klik lah. Sebabnya tak dapat deh frekuensi-frekuensi kalau berada jauh. Dia kalau dari Kelantan je lah yang dapat frekuensinya. Khususnya kalau untuk anda yang mana berada di Macang 97.3, yang berada di Kota Baru 102.9, yang berada di Palu 88.1. Terima kasih dengarkan kami. Ada juga di antara pendengar kita ni yang berada di Sempadan. Duduk di Golok ke Naratiwat ke yang sedang mendengarkan Liz untuk waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Lagu mana yang cuaca lah kat Nunu. Harapnya baik-baik sahajalah, okay? Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagu daripada Datuk Jamal Abdullah, Di Sudut Kamar Hatiku. Tapi ini kita layan dulu. Lagu daripada filem Dil Tu Pagahe, Piarkar, untuk anda. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Okey, baiklah. 8.50 minit pagi masih ada lagi lah bersama dengan Liz untuk waktu ini. Sebelum kita melangkah masuk ke jam yang terakhir, jam yang keempat pagi ni, sebelum kita ke utama 9 pagi, ini ada perkongsiannya berkenaan dengan kes ataupun yang mana berkenaan dengan kejadian lemas lah. Ini kejadiannya berlaku di Gua Musang. Seorang individu yang dikhuatiri lemas selepas bot dinaiki terbalik di Sungai Galas, Kampung Batu 6, Isnin lepas ditemukan meninggal dunia. Dan Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chu Fu, mengesahkan mayat jurukimpal Muhammad Ilham Cik Mat Satar, 27 tahun, ditemukan pada jarak kira-kira 3 km dari lokasi mangsa, dipercayai terjatuh dalam sungai berkenaan. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan mayat mangsa pada pukul 1 tengah hari dan dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang bermula pada Isnin lepas berdepan pelbagai cabaran dan juga turut disertai oleh anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gua Musang dan Dabung, unit anjing pengesan K9, pasukan penyelamat di air PPDA serta Angkatan Pertahanan Awam APM. Dan sementara itu juga, ibu mangsa Rosita Ramli bersyukur dan berterima dengan pihak yang terlibatlah dalam operasi pencarian. Dan kita doakan semoga keluarga mangsa tabah dan redolah dengan kejadian yang berlaku. Seperti biasa, selepas ini kita akan masuk ke utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semulalah bersama dengan Liz di jam yang terakhir nanti, 9 hingga pukul 10 pagi. Sekejap sahaja masa berlalunya deh. Khabar-khabar nak masuk doh di jam yang terakhir. Dan untuk anda semua yang sedang mandu, Liz nak doakan semoga anda dipermudahkan lah segala urusannya. Hati-hati tak kira di mana sahaja anda berada. Dan juga selepas ini ada lagu-lagu ni akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ni. Lagu Seganging ni daripada Radio Mas Uji. Ellie Mazlin, Kata Saja I Love You. Saja kata I love you. Jika ku bukanlah hati yang kau. Lagu daripada Pasha, Aku Bukan Cinta. Hati yang kau puja. Okey, baik, tapi layan dulu ini. So lagu daripada Meghan Trainor, New untuk anda semua. So sekarang layan kami di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas,

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
3: Go pagi, go kita belakang.
4: Kelantan FM.

0: RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Misalnya kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
1: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara. Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang aksi pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kemasaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kanzin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik. Tahukah anda?
1: Sebuah kajian dijalankan oleh University of Washington mendapati burung gagak boleh mengenali dan mengingati wajah manusia. Dalam eksperimen, burung-burung ini boleh mengingati individu yang pernah mengancamnya, malah memberi amaran kepada gagak lain tentang orang yang sama. Menariknya, memori ini boleh kekal selama bertahun-tahun. Para penyelidik menyimpulkan bahawa gagak mempunyai kecerdasan sosial yang sangat tinggi, hampir setanding dengan mamalia pintar seperti anjing dan kera. Siapa sangka, burung yang selalu kita pandang remeh ini sebenarnya sangat bijak dan setia kawan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najih.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

kasih untuk anda semua yang mana masih hadir lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Itu dia tadi lagu Seganging, nyanyian daripada Radin Mas Uji, baru sahaja hiburkan anda. Dan terima kasihlah untuk anda semua yang mana masih hadir lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Jangan tukar siaran, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya lagu pagi-pagi ni boleh-boleh duk layar cuaca yang mendung joong luar sana tu. Sambil-sambil kita layan jugalah lagu-lagu yang mana lepas ini kita ada lagu ni Liz nak mainkan untuk anda. Lagu ini daripada Kak Lina Pompom, Eli Mazli, Kata Saja I Love You. Tapi kita nak layan dulu. Ini lagu kenangan lalu, nyanyian daripada The Flybeats untuk anda. Digo pagi, go kita belakang.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Baik, Kelantan FM, Gu Pagi. Ada semua. Temankan Gu Pagi untuk waktu ini, 9.32 minit pagi. Yang sedang mandu, selamat memandulah, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Sebabnya kalau ikut ke cuaca ataupun keadaan ketika ini, dia mendunglah. Mungkin ada juga kawasan-kawasan yang menerima hujan, jalan licin, sedikit gelap, kaburlah pemandangan. Kalau pemandu-pemandu yang silau ke, yang mata empat seperti dengan Liz ni, dia bahaya sikit lah bila kita bawa kenderaan. Kena lebih berhati-hatilah deh. Sebabnya di jalan raya ni, bila kita dah berhati-hati, tapi pemandu lain pula yang kurang berhati-hati, ini yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Dan kita kalau boleh elakkanlah berlumba di atas jalan raya. Sebabnya jalan raya ini adalah bukan tempat untuk kita test kelajuan kenderaan lah. Kena fikir juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kena tahu ada orang tu bawa muk dengan ayuh warga emas. Ada pemandu yang bawa anak kecil. Ada yang

baru balik daripada hospital. Jadi kita kena sentiasa adalah ya rasa tanggungjawab dan juga rasa prihatinlah ketika memandu. Jangan duduk berlorak gaduh sore. Kalau jalan tu jalan kita tak apa. Tapi ini kita gunakan bersama-sama dengan pemandu-pemandu yang lain. Jadi kena jagalah keselamatan kita. Walau di mana kita berada, tak kira lah. Yang bawa motosikal, yang bawa kenderaan berat, yang bawa kenderaan biasa-biasa. Kena sentiasa berhati-hati. Dan juga jangan lupa untuk jaga juga keselamatan kita dalam kenderaan. Apa yang paling penting sekali, pakai tali pinggang keledar. Dan juga untuk yang mana mungkin bawa motosikal, kenalah ya ada topi keledar tu. Jangan duk ingat palau tu sebagai besi. Kalau dia jatuh sembel tu, tak berdarah pecah. Sebabnya kita ni tak tahu bila-bila sahaja sebenarnya kecelakaan ini boleh berlaku. Jadi kena ambil maklum. Kalau baca beritanya di surat khabar, kalau baca beritanya di media sosial ataupun di laman web rasmilah, berita-berita setiap hari pun ada kemalangan. Yang ini yang mana kita perlu elakkanlah, sebab kemalangan ini biasanya sehingga meragut nyawa seorang, meragut nyawa 2-3 orang. Jadi kena berhati-hatilah ya, di mana sahaja anda berada. Nyawa ni sangat-sangat berharga. Berharga sangat-sangatlah. Jadi kalau kita tak sayang nyawa kita, kita fikir nyawa orang lain. Dan untuk anda semua, Liz nak kongsikan juga macam-macam lagi sebenarnya. Cumanya kita ni dah ada di hujung-hujungnya untuk Go Pagi ni. Tapi belum nak habis lagi. Dan sambil-sambil itu, jomlah kita layan dulu ini lagu daripada Pasha, Aku Bukan Cinta. Untuk anda semua, di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

lagu nyanyian daripada kumpulan Skor. Hari-hari aku rindu. Hari-hari juga dengarkan kami. Tak kira masa, tak kira ketika. Sentiasa setia bertemankan Kelantan FM. Aduh, semua. Dan gu pagi-pagi ni bersama dengan Liz. Kita dah pun pukul 9.51 minit pagi. Jadinya dah pun di akhir tugasan lah. Dia Liz temankan semua gu pagi. Startnya daripada pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Dan selepas ini insyaAllah anda akan bersama dengan DJ Is yang akan temankan Gu Galik pukul 10 hingga 2 petang nanti. Yang mana menggantikan DJ Nuha. DJ Nuha kita ni ada tugas lain lah yang perlu dibuat untuk hari ini. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Okey? Dan yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada yang sedang sarapan pagi ni. Apakan apa itu? Liz pun nak kejarilah juga. Lepas ni habis je konti ni. Sebabnya ramai yang bertanya dari live di TikTok Kelantan FM ni. Duk bertanya lah, sarapan deka DJ kita tu? Sarapan lah huduh-huduh tadi deh. Lepas ni lah kita carinya. Dan untuk anda semua, insyaAllah lah hari Isnin nanti akan bersama dengan Liz bagi Gu Pagi seperti biasa. Isnin, Rabu, Sabtu. Tiga kali seminggu kita marilah temankan semua Gu Pagi. Dan insyaAllah akan berkontinu minggu depan. Rasanya Liz okay ni, Isnin Rabu tu. Sebabnya DJ Is kita pun ada urusan lain juga. Jadi tak apalah, mana-mana saja DJ yang ada temankan anda semua, kena teruskan layan, okay? Dan untuk anda semua, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami. Dan sampai di sini sahajalah Liz temankan Gugu Pagi kita. InsyaAllah, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan DJ Is lepas ini untuk Gu Galik. Sampai masa, sampai ketikanya untuk Liz balik dulu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
0: Kelantan FM.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: rasa anda.
1: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, masih pagi lagi lah. Pukul 10.15 minit pagi. Dan hari ni hari Sabtu 25 Julai 2020 ni, bersama dengan 10 Safar 1448 Hijri. Mesti anda semua tertanya-tanya kan, ini macam suara Is ni. Kenapa Is berada di Guralik? Mana DJ Nuha ni? Aduh, DJ Nuha! Ya, benar sekali. Hari ini bakal awak kata ditemani oleh Is dari jam 10 sehingga jam 2 petang nanti. Jadi Guralik anda hari ini, Guralik anda akan ralik bersama-sama dengan Is lah. Jadi anda semua, apa khabar? Sehat ke belakang kita? Kalau nak tunggu matahari, rasanya hari ni matahari lambat sikit nak keluar. Sebab itulah Is rasa macam, kenapa rasa macam masih pagi . Rasa macam masih awal pagi. Tapi sebenarnya sudah pukul 10. Biasanya kalau hari biasa, kalau cuaca yang biasa, pukul 10 ni matahari air panah dong. Tapi sekarang ni alhamdulillah mendung-mendung gini lah best. Macam mana orang kata kalau nak tubik makan nasi pagi lewat-lewat pun masih tak panas lagi. Kalau nak buat aktiviti riadah outdoor pun masih okey lagi, alhamdulillah. Ya, jangan ribut petir banjir sampai pecoh jalan-jalan hak tu, kau kita tak sedih . Okey, jadi macam tadi anda sudah ditemani oleh Liz dari jam 6 hingga 10, dan kali ini Is akan menemani anda daripada 10 hingga 2. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh lah . Okey, lepas ni akan ada banyak lagi perkongsian-perkongsian yang Is nak kongsikan. Banyak lagi kita nak berhibur kan. Ini orang kata, bila lagi nak rasa Guralik bersama dengan Is? Okay, sebelum ni asyik pagi je, mata tengah ngatuk lagi, Is duk bobe dah. Kali ni celoteh Is akan ada pada pagi sehingga petang, 10 pagi hingga 2 petang. Jadi tak adalah rasa macam mata tu berol kan. Okay, jadi kita layar lagu dulu lah. Panjir pula Is ni intro. Okay. Baik, kita layan lagu Bere. Orang Kelantan panggil Bere, tapi Aida Jebat panggil Memerang. Lagu Memerang dari Aida Jebat di Guralik. Adil Semil.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: Info Sukan edisi Sabtu 25 Julai 2026. Tamasha Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan atlet desa dari seluruh negara Commonwealth mula berentap dalam saingan berprestij yang berlangsung hingga 2 Ogos ini. Kontijen Malaysia turut menggalas cabaran negara dengan sambut semangat tinggi apabila menghantar barisan atlet terbaik untuk bersaing dalam pelbagai acara sepanjang tamasha tersebut. Seramai 59 atlet bersama pegawai menggalas misi memburu kejayaan di pentas antarabangsa. Upacara pembukaan yang berlangsung di arena ikonik Ovo Hydro menjadi simbol permulaan rasmi tamasha sekaligus menandakan 11 hari persaingan sengit melibatkan kira-kira 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Majlis Sukan Negara MSN menerusi hantaran di Facebook hari ini menzahirkan harapan agar setiap atlet negara dikurniakan kekuatan, ketabahan serta semangat juang yang tinggi dalam menggalas cabaran sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Ayuh, rakyat Malaysia sama-sama terus memberikan sokongan padu dan tidak berbelah bagi kepada barisan wira serta wirawati negara sepanjang berlangsungnya tamasha ini. Sukan Commonwealth edisi Glasgow ini juga dijangka menjadi medan ujian getir buat semua kontijen berikutan format lebih ringkas dengan

0: hanya 10 jenis sukan dipertandingkan sekaligus menjadikan persaingan lebih sengit. Jadi, selamat berjuang tim Malaysia. Semoga kejayaan mengiringi setiap langkah atlet negara dalam misi membanggakan Malaysia di pentas dunia. Sekian info sukan edisi Sabtu 25 Julai 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan Kelantan.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan tek

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
3: Ha, betul tu. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Dengar tu. Okey, sayang, sayang janganlah nak pedaya abang-abang dekat rumah tu, ya. Sebab apa? Sebab sekarang ni sindiket-sindiket scammer ni, hui, berleluasa. Yang terbaru saya dengar, eh, dia tinggalkan wallet ataupun beg pitih atas jalan. Lepas tu dia tunggu siapa-siapa mari ambil beg pitih tu dan macam tercari-carilah macam, yo, ya ada je situ. Ya, dia siap dah record siap-siap. Dia adalah letak kamera tersembunyi. Lepas tu dia tinggalkan wallet dia dekat tempat yang ramai orang. Okay? Dia tengok siapa yang akan ambil wallet tu, ambil duit tu. Lepas tu dia akan ada berada dekat sekitar wallet dia tu. Sampailah orang kata, dia buat macam tercari-cari wallet hilang. Jadi orang yang jumpa wallet tu akan pergi cuik bahu dia, kata, "Abih, ni beg duit abis ke sebab saat ni ada jatuh?" Okey, start daripada situ dia akan melaung, dia akan kata, "Mu curi duit aku, mu ambil duit aku ni. Tengok ni semua, dia ambil duit saya. Ha, itu sindiket dia. Ha, kalau mu tak sibuk aku geger, mu kena bayar balik. Mu kena bayar jumlah sekian. Barulah aku tak geger. Sebab apa? Terbukti ada dalam video, mu pergi beg duit aku. Macam itulah. Ha, deh, macam-macam orang sekarang ni. Macam-macam. Ha, kalau dulu-dulu kan ada kontes ataupun goris dan menang tu. Ha, yang dia tunjuk gambar. Oh, ini peserta kita pernah dah ni. Menaik kereta, menaik bah, menaik lori. Ayo. Dan biasanya warga-warga emas, golongan-golongan yang sudah berusia muda, sangat-sangat dia terperdaya. Tambah-tambah pula memperdayakan tu. Muka tak ada rasa belah kesihan ke? Awak tak ada hati perut ke? Warga emas ni memanglah dia tak tahu sangat tentang apa yang berlaku sekarang. Sebab dia tak ada lah kata apa, belek-belek telefon mencari info terkini. Tapi awak janganlah memanfaatkan dia, mempergunakan dia. Okey? Dan hok muda pun sama juga, ya. Ada juga lah ni. Kita cerita pasal scammer sekarang ni deh. Scammer melalui aplikasi cinta, dating apps, pun ada. Awak ingat awak boleh jumpa si dia senyap-senyap melalui aplikasi dating apps? Awak ingat awak selamat ke? Belum tentu. Kadang-kadang orang hok buat aplikasi tu, hok mewujudkan account tu, fake account tu, hanya untuk memeras ugut anda. Tidak semua, kadang-kadang ada pentingnya juga dating apps tu. Cuma kalau awak ni jenis yang memang aktif sangat dekat dating apps tu, hati-hati ya. Awak nak pergi jumpa orang, tak kenal suku sakak, pergi jumpa tak tahu celah-celah mana kok mana. And then tiba-tiba dia ajak awak pergi ke satu tempat, tak kisahlah dalam kereta ke ataupun dekat mana-mana sekalipun. Dan awak pula terpaling berani sangat. Dan di situlah dia mula bertindak, tunjukkan taringnya. Ha, adalah tu dia nak ambil beg duit awak ke, dia nak gelemah ke, ratamah ke. Lelaki pun tak selamat juga sekarang tau. Saya bukan berpesan kepada wanita sahaja, lelaki pun sama juga, hati-hati eh. Kalau dia kata, "Beh, tolong kita bertabih, kata kita di ujung tu, dia tahu tayar jadi gana. Oh, abis boleh tolong tengok tak?" Abis pula terpaling baik, jadi abis pun gilah tengok kereta si dia itu. Maka abis ngabis-abis sekali, beh. Okay, hati-hati eh. Zaman lo ni dah, bila kita nak buat baik dengan orang ni, kena fikir 27 kali. Kalau dulu buat baik jangan berkira-kira, tapi sekarang ni kalau kita baik, buluk orang, okay, buluk wajah kita. Hai, macam mana ni? Hai, pening. Tadi kita cerita pasal dating apps ke? Okey. Orang ada dating apps ni, saya tak tahulah dia mabuk cinta atau tidak. Tapi ni, Baby Icha ni, dia kata dia tengah mabuk cinta. Jadi jomlah kita layan Baby Icha ni. Mabuk cinta juga Baby Icha. Jangan terpedaya dengan sekarang ni sindiket banyak sangat. Okay, mabuk cinta seorang-seorang je kat rumah boleh? Digurali. Ada semua.

Lusina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senenok telek, renget tekok.

Bu numarayı buluyor. Karı kalkıyor gibi. Kungurike. Nelim palasti. Hala. Laguma noto. Nelim palodi. Karı kalkıyor gibi. Bu moto. Pehe jugo. Tali ti jugo. Lari nyongeni. No kato. Tak jok lese. Mesti ada lese. Bawa keto. Muka duk bawa keto. Tidi. Tapi kak teci kak geti. Juga undi-undi atas jalan raya tu lagu mana di. Oh macam-macam jenis pesing lah. Bawa ketonya di. Jenis-jenis pemandu ni ada belako. Tak kira lah dia lah mana pun di. Oh dia lah bandar, buat cara bandar. Oh masuk pulak dalam kapung, cara kapung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah di. Hok bawa keto tu, masa-masuk ke lah memandu dulu. Ada ngak aku tidak. Gapa dia hok cikgu ajar. Kalau lalu, kok alah bulatan tu siapa hok kena gerok dulu, siapa hok kena berhenti. Oh lepas tu kalah lah kita ni dalam perjalanan. Oh ada double line kok gapa. Tak boleh motong deh. Eh macam-macam lagi lah sebenarnya. Hok perlu kita tahu bila kita buat keto ni. Oh jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh keto kecil je. Tapi ni ambil ruang tu siapa dua. Parking ke dia sore. Oh lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Eh macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahulah juga Mek Bunga pun deh. Oh cumanya kita ni sebagai pemandu biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling petih sekali. Pandulah secara berhemat.

0: Lan. Lan tak pernah tinggalkan helmetnya. Katanya pakai helmet selamat. Tapi pakai saja tak cukup. Ketatkan tali topi keledai anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM. Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

0: Tahukah anda?
1: Sebuah kajian dijalankan oleh University of Washington mendapati burung gagak boleh mengenali dan mengingati wajah manusia. Dalam eksperimen, burung-burung ini boleh mengingati individu yang pernah mengancamnya, malah memberi amaran kepada gagak lain tentang orang yang sama. Menariknya, memori ini boleh kekal selama bertahun-tahun. Para penyelidik menyimpulkan bahawa gagak mempunyai kecerdasan sosial yang sangat tinggi, hampir setanding dengan mamalia pintar seperti anjing dan kera. Siapa sangka, burung yang selalu kita pandang remeh ini sebenarnya sangat bijak dan setia kawan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Saya suka dengan Kelantan FM. Jeligo terasa.
1: Kelantan FM.
2: Ha, memang kena jeligo lah. Memang kena suka lah dengan Kelantan FM. Jangan tidak suka lah eh. Masih lagi bersama dengan Is di Gugalik. Jangan sebut gulai eh. Gugalik. Menemani anda lah hari Sabtu ni. Daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang nanti. Okey, dan kita pun orang kata dah jam yang kedua dah ni. Jam yang kedua dah ni. Tapi masih belum masuk tengah hari lagi. Masih dikira pagi lagi. Selagi tak jejak pukul 12. Selagi itulah kita panggil pagi. Jadi bila kita sebut pasal pagi, nak tanyalah ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin ada anak. Okey, kata cuti sekolah hari ni ni. Sudah ke belum mereka makan sarapan pagi? Sebab kita dah nak masuk ke makan tengah hari pula. Kita dah nak ke lunch pula. Biasanya kalau hari-hari minggu, ibu bapa nak ambil peluang untuk tidur lebih sikit lah eh. Tambah-tambah pula kalau ibu bapa yang berkerjaya. Jadi dia macam Sabtu Ahad ni ataupun Jumaat Sabtu ni, mu fikir sendirilah mu nak makan ke apa. Bonda nak tidur lebih sikit. Bonda rasa macam ngantuk, putih mata. Jangan eh, jangan. Sebenarnya orang kata sarapan pagi ni penting. Tak bolehlah buat lagu tu nyak-nyak ke anak kita. Kadang-kadang bila ibu bapa yang bekerja ni, anak-anak nak rasa air tangan kita, kita masak tu, sebenarnya dia rindu. Jadi bagilah, orang kata bangunlah, korbanlah sikit waktu pagi anda tu untuk masak kepada mereka, okay? Nanti bila dah anak-anak dah besar, dia pandai-pandai pergi cari nasi belakang sendiri luar. Masa tu baru lagi kita pikah bangun nak pergi anak-anak nasi, ada nasi dingin ni. Tak payah. Sebab anak dah besar dah masa tu. Okey. Dan sebenarnya sarapan pagi ni bukan tak penting tau. Penting. Ada mitos yang mengatakan bahawa tak makan sampai pagi kau gemuk ataupun kau naik badan. Ataupun ada kata makan pagi ni tak boleh lah, rasa macam ngatuk nak jeluk, rasa macam Allah, sekut-sebut jadi song-song, jadi tak boleh nak buat kerja. Tak. Sebenarnya tu semua mitos. Mitos sahaja. Sarapan pagi ni sebenarnya ada kebaikannya jugalah. Dia memberi tenaga sepanjang hari. Starting pagi tu, kalau isi tak isi apa-apa perut, lemau sampai ke malam. Ia kacau sebenarnya. Dan sarapan pagi ni juga menstabilkan paras gula dalam darah juga sebenarnya. Dan bantu mengawal berat badan. Sebab apa mengawal berat badan? Sebab kita dah isi perut kita waktu pagi. Biasanya tengah hari tu kita tidak tiba kak-kak nok. Dia tak ada tibet kak-kak nak lah. Tibet, tahu tibet tu ke apa? Kita tak ada pulun. Pulun. Banyak sangat makan pada waktu tengah hari lah. Okay, sebab tu orang kata makan pada waktunya. Dia membekalkan juga nutrien yang kita perlukan alik pagi. Mengawal mood dan emosi pun betul juga. Kenapa saya kata gitu? Awak perasan lah, awak tengok lah kawan-kawan awak yang mungkin tak makan pagi lagi, lagu mana mood dia pada waktu itu. Cuba perhati, cuba kita tengok molek. Jadi sarapan pagi ni sebenarnya mengawal mood dan emosi juga ni. Memandangkan kita belum lagi masuk pukul 12 tengah hari, sebab tu saya tanya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian yang ada anak-anak bercuti ni, dah bagi ke tadi pagi sarapan untuk mereka? Adakah ibu bapa ambil peluang untuk tidur lebih? Jomlah kita makan tengah hari sudahlah. Pagi tak usah makan lah. Ibu nak tidur ni. Ibu hijau 2-3-4 hari ni. Ni hari ibu nak tidur. Jangan begitu eh. Boleh? Jadi jom kita layan. Ni lagu Everybody Changing. Semua orang berubah. Kalau Is tak suka orang berubah. Sungguh, Is memang tak suka orang berubah. Is tak boleh lah. Kita dulu lain. Kenapa sekarang awak dah lain? Dulu kita rapat. Kenapa awak dah lain? Is memang tak suka orang berubah. Kalau saya kenal kamu 10 tahun lepas begitu, 10 tahun akan datang pun saya nak kamu tetap begitu. Tak payah berubahlah. Okey? Digugalik. Ada semua.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Dengar tu. Bersama kita hapuskan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni sebenarnya memang kena hapus. Sebab apa? Sebab takut kena denggi lah . Bahaya tu kalau kalau terdenggi kak. Saya tak pernah kena denggi. Tapi harap minta jauh lah. Dan pendengar-pendengar semua pun saya harap dijauhkan lah daripada kena denggi. Cumanya kita sebenarnya boleh cegah. Boleh cegah sebab dia datangnya daripada nyamuk. Dan nyamuk ni sebenarnya mana-mana ada nyamuk. Tambah-tambah pula kita ni membiasakan kehidupan kita ni, orang kata ambil mudah. Beli makanan kau gapo kau semuanya tohok kut nela. Awak pernah dengar tak? Anda semua pernah dengar tak? Tohok kut nela. Style tohok kut nela ni saya tak tahulah lah ni masih diamalkan lagi ke tidak, tapi dulu-dulu memang kita tak ambil cakna sangat tentang kebersihan. Siapa ke makanan supik sapa, gelas plastik, polistirin dan sebagainya, semua kita tahu kot nela pom. Itu pengalaman tu sebenarnya, tapi itu dululah. Jadi kalau anda semua kalau menjaga kebersihan hari-hari minggu lagu ni memang buat gotong royong bersama keluarga, alhamdulillah, tahniah untuk anda. Tapi kalau kesedaran anda baru sedar 2-3 minit yang lalu, baru je khabar rasa macam, ya Allah, betul lah, patutlah nyamuk banyak sangat kawasan rumah aku ni. Alright, sabar kejap. Kalau anda nak tahu anda ada ke tak simptom-simptom denggi, dengar baik-baik apa yang Is nak katakan, okay? Yang pertama, kalau anda nak tahu anda ada simptom denggi atau tidak, anda lah ni mutuh-mutuh. Mutah-mutah. Terutamanya awak kaum Adam, lelaki. Tak sedut royak lah awak kena pergi buka buku pink, tak ada. Apa mutah-mutah ni? Luga. Biasalah tu pagi-pagi attack makin banyak sangat breakfast. Iyakah? Okay, kalau awak mutah-mutah, tak semestinya pagi, tak semestinya tengah hari, makin sikit mutah. Rasa luga, rasa lawyer, rasa macam lawyer. Mutah-mutah, kena beringat. Itu adalah simptom denggi. Seterusnya, awak sekarang ni tengah hadapi demam dan sakit kepala. Demam, janganlah ambil ubat-ubat yang ada dalam cerana, dalam sorok, dalam laci tu, makin dan tak peduli, rehat gitu je. Tapi esok tak sembuh, lusa tak sembuh. Cuba cek balik. Cuba setuh tekuk, setuh kepala. Ada tak panas-panas badan, rasa macam tak larat, rasa demam, sakit kepala? Itu pun simptom denggi. Seterusnya, sakit sendi dan otot. Terutamanya untuk abis-abis dereba lori, abis-abis buat rumah batu, gaul seming dan sebagainya. Abis-abis mungkin fikir ni kesan daripada kerja berat abis . Ingat be, ingat molek. Apa ya sakit sendi lain macam sangat ni? Kenapa aku rasa macam Allah nak akak puyuk pun rasa macam tak erok ni? Apa ni? Dapatkan rawatan hospital beh, sebab itu pun adalah simptom denggi. Seterusnya adalah ruam-ruam merah di kulit. Saya pun sebenarnya kenaling jugalah sebab muka kita bagai putih. Jadi yo tak tahulah, mungkin saya sejuk. Nampak dah simptom. Noyaknya ada the hot species ataupun perangai sama macam saya. Suka sangat-sangat cari orang kata nak sedapkan hati sendiri. Sedangkan salah satu orang kata simptom denggi adalah ruam merah di kulit. Jadi kalau kita sekarang ni tengah garu-garu ataupun orang kata tengok di kulit tu ada bintik-bintik

ada ruam-ruam, tolong eh. Tolong pergi dapatkan rawatan doktor. Tanya doktor molek. Ini buat apa ni doktor? Adakah saya lambat mandi ataupun saya main cemar ataupun ini adalah simptom dengki? Ha, mana sah? Seterusnya adalah cirit-birit. Cirit-birit ni. Cirit-birit ni, ha, cirit-birit awak tahu kan, cirit-birit ke apa? Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk tanda seolah-olah tidak habis isi dalam badan kita tu. Dia keep on not membuang sokmo. Dan bentuk najis kita tu adalah berbentuk cair lah. Jadi dia adalah cirit-birit. Kalau kerap sangat ke tandas untuk buang air besar, cirit-birit, itu pun juga adalah simptom denggi. Dan seterusnya, yang tak akhir lah ni sakit perut. Kalau awak ni jenis rasa macam sakit perut, rasa macam makan tak kena, tak makan tak kena, pakai baju tak kena, baring tak kena, bawa kereta tak kena, sakit perut, mula keruk-keruk-keruk, campur dengan cirit-birit, campur dengan demam sakit kepala, campur dengan ada bintik-bintik di tangan, ataupun salah satu pun tak apa dah. Dapatkan rawatan doktor deh. Sebab lo ni musim denggi. Baik? Boleh? Janji dengan Is eh. Janji eh. Kita tak silah. Dah merebak dah. Okay. Dah siapa ke. Wah. Lebay mata-mata. Biru dah mulut tu. Baru nak pergi cari doktor. Jangan begitu eh. Ingat. Jadi jom kita layan. Ni. Sisa cinta dari Amin Spring. Ada lagi ke sisa cinta-cinta hak dulu? Kalau Is. Mungkin ada lagi kot. Tapi dia dah tak sudi lagi dengan kita. Tak apalah. Biarlah sisa-sisa tu kita buai je lah. Dari atas apa. Digulali. Ada semua.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
2: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
1: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
3: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa account bank aku.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ismail Izzani. Saya selalu sampai kat Kelantan and saya sayang dan suka sangat dekat Kelantan. And saya suka Kelantan FM. Terus mendengarkan Kelantan FM.

0: Suka dengar radio Kelantan FM. Jeligo terasa.
1: London FM.
2: Yo, masih lagi bersama dengan Izdi Gu Galik. Bukan Gu Pagi lah, Gu Galik. Ada semua. Jadi sekarang ni jam menunjukkan 12.19 tengah hari dah ni. Ibu-ibu kita mungkin sedang bersiap sedia untuk menyediakan bahan-bahan untuk masak tengah hari. Dan bapak-bapak mungkin tengah mempersiapkan orang kata peralatan-peralatan untuk hobi dia petang ni. Bagi anda semua juga deh, kalau petang-petang lagu ni, hari-hari minggu ni, waktu petang, apakah hobi anda? Kalau Is suka ngai. Tahu ngai? Tahu memancing? Mestilah tahu, terutamanya abis-abis kita kan. Mesti tahu pasal ngai. Is ni, kalau nak ajak hangout, ada kecap putih, hangout. Kalau nak ajak Is jalan-jalan, dengan sepatu rodeku. Okay, kalau nak ajak Is jalan-jalan, kalau nak ajak Is lepok, Is rasa eloklah ajak Is ngai. Sebabnya, antara supermarket dengan ngai, Is lebih pilih ngai. Antara, apa lagi? Makan-makan dengan ngai, Is lebih pilih ngai. Apa lagi? Apa-apa sahajalah. Ngai dulu baru kamu lah, jadi anda semua dekat komen TikTok kita, live TikTok kita, ada ke hobi ngai? Boleh masuk komen bagi tahu dekat E suka ngai dekat kawasan macam mana. Nak ikan keli mungkin cari dekat tapak payo ataupun alu. Kalau nak ikan apa, ikan puyu, ikan ruwet tu, dalam sungai pun ada, dalam parit pun ada, parit air buai ke gana ke. Memang aktiviti nombor satu E lah. Siapa hok duduk sekapung dengan E tu, dia memang tahu petai-petai kalau E tak ada hijau, memang E akan gi ngai. Bagi anda yang tertanya-tanya, Is, ada pedoh ke ngai ni? Boleh pedoh ke? Macam buat masa je, boring lah saya kalau pergi ikut orang ngai kat tak dah lama. Jadi nak klik selalu, jadi sekabut perut. Sebenarnya kakak-kakak kita, abang-abang kita yang mungkin tak gemar sangat dengan memancing ni, sebenarnya kalau kita ngai ni, sebenarnya banyak memberi orang kata manfaat kepada kita. Yang pertama, melatih kesabaran dan ketekunan. Sebenarnya kalau kita ngai ni dok, ia buat kita jadi sabar je. Sebab kita tak tahu pun bila ikan tu nak makan. Kabar-kabar klik kumpau. Tapi hanya orang yang sabar saja boleh menanti sesuatu yang tak pasti. Meningkatkan konsentrasi, fokus lah mata kita mesti tengok di lapung, mesti tengok di tasi, supaya kita ni tak si terlepas. Mungkin ikan besar makan di saat kita pandang ke kiri, jadi kena derah-derah tengok, kena derah-derah pick up. Saya agak jangan kecek dengan saya lah kalau saya lepak ada jore saya tu. Ya, melatih tanggungjawab pun jolo juga deh, dengan merawat peralatan mancing tu lah. Nak pasir tasi, nak ikat mata, nak cari upai, perut air ke, perut lembu ke, ulat sagu ke, ulat roti ke, semua tu orang kata jadi upai ngai tu. Is penuh guna perut air, ngak tarik ke ikat go tu. Allah, ikat tumeh. Tak ada nak terkejung aku. Kitanya, itulah. Kita duduk alik lakon ke benda lain. Kita tinggal je mata kain dengan perut air kita tu dekat satu. Dia nak kata kolej dok juga, nak kata sungai dok juga. Tapi dia tu air dalek, dia bertakung di situ. Kolej dia besar. Tapi dalek tu, ikan tu membawa anak panuh dalek tu. Jadi dia melatih kita tanggungjawab jugalah untuk mempersiapkan bagai-bagai nak ngai tu. Dia buat kita rasa macam boleh pandai susu, mata duk mana, tasi duk mana, mata saiz gapo untuk ikan gapo. Okay. Dan seterusnya adalah untuk menjaga kebugaran fizik lah juga. Ini kalau setok ikan besar lah ni. Kalau nak setok ikan besar, kata menggunakan ibarat kata macam senaman jugalah Akak ikan besar tu, pakai kekuatan otot tangan, kaki, nak gagah ni, nak jejok dia umbi betik. Apa nak jejok dia umbi betik ke, umbi tebu ke, umbi pokoknya ke, wak gagah nak tarik ikan besar ni. Gerakkan kaki, lengan dan tubuh saat memancing, mengasah keterampilan motorik anak juga deh. Ini kalau anak lah, kalau orang abah-abah pun tak ada masalah kata deh. Abah, daripada abah duduk lepak dekat warung-warung tengok orang main haji, apa kata abah ajak anak abah gingai. Alright, jadi kita nak berhibur lagi lah Is ni, kalau Is ada masa terluang petang ni, Is nak ngai juga. Tapi tak apa, loh kau set-set awak dulu gi ngai. Is dah bagi tip dah tadi, kata faedah kalau anda memancing. Jom kita berhibur lagi dengan lagu Sina daripada Mir di Google Week. Ada semua.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

sentiasa setia menemani anda. 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: FM.
1: Yo, masih lagi bersama dengan Iz di Gurali. Hari ni Sabtu, kalau awak tak tahu hari lah, 25 Julai 2026. Sebenarnya Iz pun kadang-kadang tak ingat hari gapo. Biasalah kita ke, bila sibuk dengan pelbagai perkara dalam kehidupan kita, kadang-kadang hari tu kita letak di nombor 70. Tapi sebenarnya tak boleh begitu, kena ingat hari. Tapi tak apa, Iz di sini akan sentiasa memperingatkan anda. Hari ni Sabtu, hari ni Sabtu, 25 hari bulan dah kita. Dan untuk yang menyambut hari jadi, Iz ucapkan selamat hari jadi. Dan untuk yang mungkin hari ni ada majlis istimewa ke, lagu mana ke, selamat pengantin ahad baru, semoga ini. Orang kata apa ni, sekarang pun dah 12.38 tengah hari dah ni. Mok-mok kita di dapur tu lagu mana, isteri-isteri kita di dapur tu ke hari ni bukus ke, beli ke, ataupun macam mana. Tak apalah, tak kisahlah bila hari minggu lagu ni terpulang pada anda semua. Mungkin nak luangkan masa dengan keluarga, dengan kita makan luar, tak ada masalah. Dan mungkin juga ada para suri rumah ataupun ibu-ibu yang mungkin hari minggu ni lah, hari cuti ni lah, saya nak masak untuk keluarga saya pun tak ada masalah. Kepuasan anda semualah. Ada ibu-ibu seronok tengok anak, berbelanja anak dekat luar, kan? Ada ibu-ibu yang seronok, kepuasan dia tu kata dapat dizahirkan melalui tengok anak-anak makan ataupun minum hidangan air tangan ibu-ibu dia. Jadi macam mana tu? Sekarang ni kami masih lagi, orang kata, bersiaran langsung di TikTok. Bagi anda semua yang mungkin nak komen-komen lauk apa yang dimasak tengah hari ni, ataupun apakah kesukaran yang anda hadapi dalam nak siap ke masak ke tengah hari-hari ni, mungkin gas habis, mungkin tok laki tak kelik-kelik, mungkin anak mengadu. Lo ni anak suka kata komplain-komplain ni, janganlah anak-anak yang mungkin sekarang ni awak berada di tahap usia remaja. Saya faham, biasanya mulut awak pergi dulu. Kadang-kadang awak ni komplain masakan ibu awak. Awak kata, "Oh, hanya masak merah semua. Anu tu saya gula. Anu, okey nak makan ni butter milk." Janganlah. Kadang-kadang kita, ibu kita ni, dia tak tunjuk yang dia tengah terasa hati dengan kata-kata kita. Dan kita pula fikirlah dulu, ibu ambil masa sedikit waktu ke, sebanyak waktu ke untuk siapkan makanan untuk kita tu, kita kena bersyukur dah. Kita dah menerima je. Macam Iz tak pandai menilai makanan. Memang tak tahu. Kalau orang tanya kat mana kedai sedap kodok kedai, kat mana kedai Tommy yang sedap, Iz memang tak pandai royak. Sebab Iz ni jenis tibe belaka. Tak pandai menilai masakan. Tak tahu nak kata, tak ada mana Tommy yang sini. Memang tak pandai. Sebab Iz memang makan semua mokliko. Jadi untuk anak-anak di luar sana, kalau ibu anda dah sediakan masakan daripada hasil air tangan dia, dah luangkan masa untuk masakan untuk anda, please jangan komplain. Terlebih masing ke, terlebih tawa ke, jemu lauk tulur ke, jangan komplain. Makan sahaja. Kita tak tahu ibu kita kecil hati ke, ataupun ibu kita mungkin merajuk lepas ni ke. Bersyukurlah ada orang di luar sana yang mungkin rindu sangat-sangat nak rasa air tangan ibu. Mungkin ada orang di luar sana yang seandainya waktu berputar, boleh aku undur balik, aku teringin sangat tak saya skip satu hari pun daripada makan luar. Aku nak makan dengan ibu aku. Aku nak makan bersama dengan keluarga aku. Jadi anda yang sempurna ahli keluarganya, janganlah banyak bunyi, jangan banyak komplain. Bersyukur sahajalah. Jomlah kita layan lagu Nusteh. Kita layan lagu Nusteh ni. Lagu Nusteh ni istujukan khas untuk ibu-ibu, isteri-isteri yang berada di dapur dengan semangat keikhlasan untuk masak buat keluarga dia. Lagu ni untuk awak. Okay, lagu ni untuk awak. Lagu dia, Mereha buki hati bira tu, tu haker, tu yanar ke. Tu hemeri kiren. Awak cakap ha ke, awak cakap tak ke, awak tetap kiren saya. Jadu dari nazar, daripada filem Dar di Gurali ada semua.

0: Dengarlah Kelantan FT.
1: Yo, masih lagi bersama dengan E. Sekarang jam menunjukkan 12.47 minit tengah hari. Alhamdulillah, macam mana para gadis, para wanita, para ibu yang berada di luar sana, lagu Nuste tadi khas saya tunjukkan kepada anda. Tapi untuk abah-abah, abang-abang, uncle-uncle kita tu mesti tertanya-tanya, habis tu lagu untuk kami tak ada? Ada. Sekejap saja lagi sebelum kita ke berita utama tu, ada satu lagu ni. Lagu ni lagu Arab. Lagu tu lagu untuk abah-abah, abang-abang dan uncle-uncle kita di luar sana, dan adik-adik lelaki saya lah. Okay. Hai, orang kata hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu ni saya jadi terflashback. Saya jadi terimbas lampau. Saya rasa macam dulu hari Sabtu, waktu-waktu orang kata muda-mudi dulu, waktu-waktu kita remaja dulu deh, biasanya anak-anak muda berada di berkeliaran di kota ataupun di pekan. Masa itulah dia nak cari baju baru, masa itulah dia nak cari seluar baru, masa itulah dia nak jumpa rakan-rakan media sosial. Masa itulah orang kata, masa tu media sosial tu tidak berkembang seperti sekarang lah. Bermakna hari Sabtu ataupun hari Minggu, anak-anak muda mengambil peluang untuk orang kata beriadah ataupun bersosial. Tapi berbeza dengan sekarang kan. Sekarang ni anak-anak muda terutamanya lah deh, sejak ada gadget yang orang kata dipenuhi dengan aplikasi-aplikasi yang membuatkan mereka rasa tak penting dah berada di luar. Kadang-kadang duduk dalam bilik dua hari berturut-turut tak keluar. Bekas mi segera, bekas air segera, bekas kuih, bekas repuk, semua duduk dalam bilik sambil-sambil dia duduk main telefon. Saya pun tak faham lah. Jangan macam tu, jangan macam tu. Tak boleh lah. Nanti kan kita blebel lagi. Jom kita layan lagi lagu seterusnya. Khatimah Cinta. Sudah digurali. Dasar maut.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Ha? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang. Awas.

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar sahaja lagi, tepat jam 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang di Zon 1 Negeri Kelantan. Jadi kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, sungguh tak ada ilmu bagi kami, cuma daripada Engkau ajarkan kepada kami, dan sungguh Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi Masjid Alhamdi Kampung Sering, Kota Baru. Selain sebagaimana biasa, bertalaqqi kepada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, iaitu yang dikarang dan ditulis oleh Syekh Al-Islam Al-Hujjah Al-Syahid Al-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami, yang diterjemahkan dengan Nasihat Agama dan juga Wasiat Iman. Perkara-perkara yang dah lama kita perhatikan dan lama kita tengok, perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Di mana antara perkara-perkara yang menyelamatkan kita ni banyak disenaraikan oleh Syekh ini tentang beberapa perkara, termasuklah dengan sifat-sifat yang begitu indah sekali, iaitu antaranya ialah taubat,

kita berfikir yang baik-baik. Iaitu apa yang dapat kita lihat di sini, ada pun tafakur pada perkara-perkara yang baik dan berguna. Ini adalah merupakan antara sifat, sifat yang boleh menyelamatkan kita. Boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala antaranya ialah bertafakur. Kan kita pun tahu semua bahawa sebut saja bertafakur iaitu membawa kepada makna kita berfikir. Berfikir terhadap perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang berguna. Malah terdapat padanya beberapa manfaat dan faedah yang begitu besar sekali sebenarnya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tadafakkarun fid dunya wal akhirah, dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 220. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan begitulah Tuhan menjelaskan keterangan-keterangannya kepada kamu. Moga-moga kamu berfikir di dunia dan juga di akhirat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dah jelas dah kepada kita dalam surah ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah terangkan semua sekalinya kepada kita. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dia telah menerangkan kepada kamu semua ayat-ayat, semua tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tatafakkarun, agar apa dia? Agar apabila diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kamu semua akan berfikir. Tatafakkarun, semua akan bertafakur, semua akan berfikir tentang fid dunya wal akhirah, tentang kehidupan kita semasa kita berada di atas dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jadi itulah kelebihan kita sebagai seorang manusia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal, agar kita berfikir. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada kita, di mana dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat, tanda-tanda, dalil-dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan kepada kita semua. Maksudnya apabila kita baca saja ayat-ayat tersebut, banyak ayat-ayat tersebut menjuruskan kepada agar kita berfikir. Antaranya ayat ini la'allakum tatafakkarun, agar kamu berfikir. Dalam setengah ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la'allakum ta'qilun, agar kamu berakal atau menggunakan menggunakan akal kamu. Menggunakan akal kamu. Sebab apa? Sebab kita, keistimewaan kita manusia tak lain dan tak bukan, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan asbab akal inilah maka kita dapat berfikir mana yang benar dan mana yang salah. Kita dapat berfikir mana yang hak, mana yang batil. Kita dapat berfikir mana yang halal, mana yang haram. Kita dapat berfikir mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, dengan menggunakan akal kita. Dan melalui akal ini jugalah maka kita ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, apabila kita buat apa-apa saja, buat sesuatu perkara saja, maka kita ditaklif. Dengan kata lain, kita diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ma yalfizu min qawlin, apa-apa saja kita dah belajar dari itu, apa-apa saja yang dipertuturkan, apa-apa saja yang kita keluarkan, walau bi kalimati wahidah, walaupun dengan satu perkataan saja kita keluar, semua itu diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ladaihi raqibun atid, kecuali Allah kata melainkan adanya raqib dengan atid yang akan merakamkan, yang akan menuliskan apa-apa saja yang dikeluarkan oleh oleh kita. Cuba bayangkan, apa-apa saja yang dikeluarkan oleh kita, walaupun satu perkataan, satu perkataan saja diambil kira oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saja perkataan yang kita keluar tu, sama ada dalam bentuk perkataan itu memberikan pengajaran, ataupun dalam bentuk umpatan, atau dalam bentuk kita mengatakan kepada orang lain dan sebagainya, semua diambil kira oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kita dah cerita hari itu bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana biasa apabila Nabi kembali daripada rumah Safiyah, maka Nabi cerita tentang kebaikan-kebaikan Safiyah dan sebagainya. Maka Aisyah pernah menyatakan apa dia? Aisyah hanya mengeluarkan satu

perkataan saja. Azab qasir. Aisyah menyatakan tu perempuan yang pendek tu. Sebab apa? Sebab Sofiah ni dia fizikal dia ni agak rendah. Sedikit. Maka Nabi terus marah. Nabi terus marah kepada Aisyah. Nabi menyatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, perkataan yang kamu keluarkan itu, walaupun satu kalimah, satu perkataan yang kamu keluarkan itu, kalau dicampur dengan air laut, nescaya, nescaya akan beri kesan kepada semua air laut tersebut. Hanya dengan satu perkataan saja. Cuba bayangkan, hanya dengan kata pendek saja. Ya, apatah lagi orang duk kata sekarang bla bla bla orang ni bla bla bla orang ni bla bla bla orang ni bla bla bla. Berapa perkataan-perkataan, bukan satu perkataan. Kan? Puluhan perkataan. Cuba bayangkan macam mana agaknya. Jadi ini nak ingatkan kepada kita, apa saja yang kita keluarkan illa ladaihi raqibun atid. Adanya malaikat rakib dengan atid yang akan menulis dan mencatatkan semua perkara yang akan yang kita keluarkan dan akan kita keluarkan, dan semua perkara itu akan dibongkar balik, dibuka balik, diperdengarkan balik kepada kepada kita. Dalam bentuk catatan, wa imma dalam bentuk catatan atau dalam bentuk rekod sebagaimana yang kita sekarang pada hari ini dan sebagainya. Tak kira lah, walau apa sekalipun, tapi dinyatakan bahawa diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita ini apa-apa saja yang kita kena, yang kita nak bercakap, kita nak keluarkan, kita kena secara berfikir. Maksudnya daripada daripada akal pemikiran kita, daripada afidah, daripada hati kita, barulah kita keluarkan perkataan tersebut. Sebab apa? Sebab kita adalah makhluk yang berfikir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ketiga. Dan adalah sesungguhnya Allah menyatakan fi zalika, pada hal-hal keterangan tersebut, la ayatin liqaumin yatafakkarun, menjadi keterangan, menjadi tanda, memberikan isyarat kepada kaum yang mahu berfikir atau kaum yang yang berfikir. Sebab itulah kita ke mana saja, kita duduk kat mana saja, tak dapat lari daripada kita kena berfikir. Ni sebagai contoh, dalam masa satu hari kita, dalam masa satu hari kita duduk dalam kuliah maghrib. Apabila kita duduk dalam kuliah maghrib, ini adalah majlis berfikir. Majlis untuk kita berfikir. Dah sehari dah kita hidup hari ni. Dah berapa puluh jam dah kita hidup hari ni. Sejak daripada jam jam 5 pagi tadi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dah lebih daripada 10 jam, 15 jam dah kita hidup pada hari ini. Mungkin sepanjang kita hidup pada hari ini, kita tak banyak menggunakan akal fikiran kita. Berfikir, mungkin berfikir kepada perkara-perkara lain. Berfikir tentang tugasan kita, berfikir tentang kerja kita, berfikir tentang perniagaan kita, berfikir tentang anak-beranak kita, berfikir tentang keluarga kita, berfikir tentang diri kita. Kalau orang yang ada jawatan lagi, berfikir tentang negeri, berkaitan dengan negara dan sebagainya. Tapi adakah kita berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa sehari? Itu yang lebih besar lagi ni. Sebab dalam kuliah maghrib tak ada perkara-perkara yang nak dibincangkan, hal-hal perniagaan ke, hal-hal tugasan kerja kita ke, dan sebagainya, tak ada. Semua apa yang dilontarkan, yang difikirkan oleh kita sekarang ialah terutama, tengok kalau kita baca ayat ini, iaitu yang bertajuk dengan tafakkur, berfikir tentang perkara-perkara yang baik. Sebelum pada ni pun kita dah tengok berkaitan dengan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan niat baik dan juga dan juga ikhlas. Sebelum pada ni pun kita berfikir tentang tawakal, bukannya menyerah bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini macam mana? Itu yang kita belajar. Ya, semua itu membuatkan kita berfikir. Akal kita berfikir, oh begini rupanya, macam mana aku ni dalam keadaan yang sedemikian. Kan? Kita akan berfikir. Ya, segala perkara yang berlaku kita berfikir, ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ni, ingat kepada Allah. Banjir yang berlaku sekarang. Tiba-tiba datang banjir. Kan ada di kalangan kita, tak sempat pun, tak menjangka. Tak menjangka langsung. Rumah yang sebelum ni tak pernah naik air, tiba-tiba naik air.
Tiba-tiba kereta pun tak sempat nak bawa lari. Kan? Tenggelam juga kereta pun. Kan? Dan yang paling-paling kita tak terfikir, bagaimana kejadian-kejadian yang menimpa, Masya Allah. Kalau kita perhatikan, situasi-situasi, kan? Apa yang berlaku kita tengok di tempat, bagaimana tiga orang adik-beradik, ya, kena elektrik dalam keadaan semikian. Bagaimana seorang bapa boleh menangani kehilangan anak sampai tiga orang sekaligus macam tu, cuba bayangkan. Kalau kita tak menggunakan akal, kalau kita tak berfikir, yang fikiran kita ini akhirnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adakah kita boleh tangani? Susah nak tangani perkara-perkara yang sedemikian, bukan mudah. Jadi sebab itu kita kena ingat, berfikir ini adalah merupakan satu perkara yang perlu ada pada diri kita. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan akal kepada kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, qul inzuru madza bis samawati wal ard, katakanlah perhatikanlah segala apa yang ada di langit dan juga di bumi. Maksudnya apa dia? Sebab itu dalam Al-Quran ni banyak Allah cerita tentang fil ardi, fis samawati, fil ardi, di langit, di bumi, di langit, di bumi, atas, bawah, atas, bawah. Kenapa? Kerana agar Allah nak kita berfikir dengan apa yang ada di sekitar kita, yang apa yang ada di bumi ini, dan juga berfikir dengan apa yang ada di langit. Sebab apa? Sebab inilah kedua-dua ciptaan Allah SWT yang maha hebat, kita tengok. Di bumi dan juga di langit. Sebab itu Allah banyak dalam Quran cerita kepada kita agar kita melihat. Unzuru. Unzuru ni tengok. Bukan tengok semata-mata tengok. Jangan ingat unzuru ni tengok semata-mata tengok. Dalam bahasa Arab ni banyak membawa kepada makna tengok. Ra'ah pun membawa kepada makna tengok. Nazara membawa kepada makna tengok juga. Tapi dengan unzuru ini, tengok dengan berfikir. Bukan tengok saja, tengok dengan berfikir. Jadi sebab itu Allah kata, qul, katakanlah hai Muhammad, unzuru, tengok kamu semua. Tengok kamu semua dengan berfikir. Tengok dengan berfikir, bukan tengok semata-mata tengok. Tengok apa dia? Maza, apa dia yang ada fis samawati wal ard? Apa yang ada di langit dan juga apa yang berada di bumi. Surah Yunus ayat 101. Jadi jelas kepada kita di sini, berfikir ini adalah merupakan satu perkara yang perlu menjadi kegiatan, aktiviti seharian setiap masa kepada diri kita. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tengok Allah sebut ulil albab, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga perselisihan gandingan antara langit dan juga bumi, la ayatin li ulil albab, menjadi satu tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala kepada ulil albab. Kepada ulil albab lagilah besar. Lagi dalam lagi Allah sebut. Tadi Allah hanya sebut setakat yatafakkaru, orang yang mikir. Taqilun, tidakkah kamu berfikir, berakal? Ini li ulil albab, iaitu bagi orang-orang yang mempunyai ulil albab. Albab ni gawa dia albab. Kan? Ulil albab, bukan Ahmad albab. Ya, ulil albab. Ulil albab daripada perkataan lub. Lub ni benda yang jauh dalam di dalam sanubari hati akal fikiran kita. Allah, jauh tu. Kan lub ni, lub ulul albab. Jadi orang-orang yang mempunyai lub, orang-orang yang mempunyai, kalau kita sebutkan dengan mata hati. Ini balik kepada al-afidah pula. Afidah lagi, balik kepada situ. Orang yang mempunyai mata hati, orang yang mempunyai akal fikiran yang tajam. Ini ulul albab. Jadi ini yang Allah minta kepada kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Cukup Allah kata, tengok pada kejadian langit dan bumi, dan juga cukup hanya tengok pada perselisihan antara malam dan juga siang. 12 jam kita lalu,
Allah dalam waktu siang, cerah dan sebagainya. Kemudian 12 jam lagi kita lalu, Allah dalam bentuk yang gelap gelita macam ni pula. Ikhtilaf, perbezaan antara antara kedua-duanya. Perbezaan antara kedua-duanya. Itu bagi negara kita. Bagi negara lain, cuba bayangkan bagi negara lain. Pukul 4 dah maghrib dah. Pukul 4 petang dah maghrib dah. Di UK sekarang kita tengok. Pukul 4 petang dah maghrib dah. Jadi, lama mana je. Dia punya malas. Lama mana je dia punya siap. Ni pula satu lagi yang begitu mengkagumkan kita pula apabila kita fikirkan tentang tentang perkara-perkara yang sedemikian. Jadi sebab itu kalau kita tengok tak hairan Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa tidak ada suatu ibadat seperti berfikir. Maksudnya bagi Sayyidina Ali, berfikir itu adalah merupakan satu ibadat. Kita duduk sekarang, kita dengan berfikir. Duduk dalam keadaan beribadat, duduk pula dalam masjid pula, duduk dalam keadaan i'tikaf pula, duduk dalam keadaan kita nak memikirkan perkara-perkara hal tentang kehidupan kita atas atas dunia ni. Sebab apa? Kehidupan atas kita dunia ni tak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa pun kehidupan atas dunia ni. Kerana kehidupan atas dunia ialah darul amal. Tempat untuk kita nak bekerja, tempat untuk kita buat amal. Sekali jemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak ada, hilang habis, raib, raib serai-raibnya. Raib serai-raibnya. Tak ada apa dah. Kita tengok macam mana situasi-situasi yang berlaku. Orang tak jangka-jangka pun. Tidak jangka-jangka pun. Sihat molek-molek. Allah, baru ni sayangna tok guru. Molek-molek sihat dia apa semua, tiba-tiba mari hanya sesak nafas gitu, masuk hospital 2-3 hari meninggal. Cuba bayangkan, ada orang pergi buat umrah baru ni, dua beranak, dia dengan anak tina dia, seorang ibu dengan anak tina dia pergi Mekah, comel-comel pergi Mekah juga, bergambarnya gini sihat segar-bogar, apa semua. Tapi apabila siapa ke Madinah, tak ada basah-basah, sakit sesak nafas, jatuh, meninggal di Madinah. Kita tengok gambar dia juga, dua tu juga, Allah, rapatnya, sihat moleknya, si ibunya masa tu cerianya, sukanya, tiba-tiba balik seorang. Allah, cipu bayangkan. Tapi tu orang kata sebagai satu rahmat lah pula, bukan mudah nak meninggal sana. Bukan satu perkara yang bukan satu perkara yang mudah untuk dapat bertanah kubur kat sana. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita ni tak ada apa-apanya. Sekejap aja kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil dengan dengan begitu saja aje. Tak ada apa-apa. Jadi sebab itu Allah nak kita berfikir. Jadi berfikir itu berbagai-bagai jenis dan semulia-mulia jenis berfikir, sebaik-baiknya ialah apa dia? Berfikir pada segala yang dijadikan oleh Allah. Dan Syekh ni sebut berfikir yang terbaik ialah berfikir segala apa yang dijadikan oleh Allah dan bukti-buktinya segala atau segala keajaiban ciptaannya di bumi dan juga di langit. Jadi sebab itu Allah menyebut langit dan juga bumi. Allah sebut langit dan juga bumi. Sesiapa yang menumpukan pemikirannya terhadap semua itu, nescaya akan bertambahlah makrifahnya dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini siapa yang tumpukan pemikirannya terhadap semua perkara itu, maka akan bertambahlah makrifah tentang zat Allah. Bukan makrifah zat Allah itu sendiri, tak. Bukan. Tetapi makrifah tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia menjadi suatu hal yang tidak dapat dinilai dengan harga. Jadi jenis berfikir yang lain, ia meneliti tentang nikmat-nikmat serta pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan bagi setiap hamba ni. Ni nilai hak lain. Yang pertama sekali, fikir paling tahap level pemikiran yang tinggi, pemikiran yang tinggi ialah berfikir tentang kejadian langit dan juga bumi untuk menambahkan lagi makrifah kita tentang zat Allah. Dan jenis berfikir yang lain sebab pada itu ialah meneliti tentang nikmat-nikmat serta pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan bagi setiap hamba-Nya. Sama ada yang berkaitan dengan urusan agama,
mahupun dunia. Manakala berfikir dalam hal tersebut, tentu akan mencetuskan bertambahnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyakkan syukur kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain lagi, hendaklah engkau memikirkan kebesaran hak-hak Allah terhadap dirimu. Fikir tentang kebesaran hak-hak Allah terhadap dirimu, manakala engkau pula terus-menerus mencuai dan melalaikan hak-hak ketuhanan. Memikirkan di dalam hal-hal serupa itu pula akan mencetuskan perasaan takut. Ini pula akan mencetuskan kepada kita perasaan takut, gentar dan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya akan menaikkan semangat untuk bersungguh-sungguh dalam mentaatinya serta menunaikan segala hak-hak yang tercuai sebelum daripada ini. Maksudnya, ada di kalangan kita ini, mungkin kita sendiri sebenarnya ini agak cuai tentang memikirkan tentang perkara-perkara yang sedemikian. Jadi hendaklah anda memikirkan perihal dunia, fikir tentang dunia ini dan betapa cepatnya dunia ini lenyap dari genggaman seseorang. Tengok cepat je kan, dunia ini boleh hilang dengan begitu saja daripada daripada kita. Boleh hilang dengan begitu saja daripada kita, tak semena-mena saja. Boleh Allah Subhanahu Wa Taala tarik boleh Allah Subhanahu Wa Taala tarik dengan begitu saja. Selama ini kereta yang kita dah guna hari-hari, tiba-tiba sekelip mata saja boleh tenggelam, tak boleh guna langsung. Cuba bayangkan macam mana dalam situasi yang sedemikian, adakah kita terfikir tentang perkara-perkara yang sedemikian? Di samping itu, padanya terdapat terlalu banyak kekeruhan hidup dan kemasyhulan orang yang mengejarnya. Mengarahkan pemikiran kepada bencana-bencana dunia itu akan mencetuskan perasaan zuhud dalam diri. Inilah akan mendatangkan rasa zuhud dalam diri kita serta menjadikan seorang itu merenggangkan diri daripadanya dan mengurangkan cinta kepada kepadanya, iaitu cintakan kepada kepada dunia. Dan seterusnya, hendaklah anda memikirkan pula tentang hari akhirat dan keabadiannya. Ini fikir tentang hari akhirat, nikmat-nikmat yang kekal dan kelazatannya yang tidak terhingga serta kegembiraan yang tidak ada penghujung. Dan memikirkan hal-hal ini akan mencetuskan cinta untuk mengutamakan akhirat lebih daripada dunia. Ada orang hanya fikir tentang dunia saja. Bangun tidur celik mata, dunia, dunia, dunia, dunia. Apa yang ada pada dia hanyalah dunia saja. Kan? Sedangkan akhirat menanti dia di depan. Kan, dunia ni hak masa sekarang. Sementara kita diizinkan lagi duduk atas dunia. Tapi apabila kita dah ditarik balik daripada duduk atas dunia ni, cukup, kelayak kamu dah habis dah. Walid dah habis dah, tamat tempoh dah kamu duduk atas dunia ni. Maka berdepanlah kita dengan akhirat. Jadi kalau selama ni kita tak memikirkan tentang akhirat, cuba bayangkan. Tiba-tiba, oh ini jadi. Tapi dalam situasi dia tak pernah fikir macam ni, cuba bayangkan, agak sukar bagi dia. Macam mana ni? Ya, macam mana ni? Tak boleh guna dah gini. Rumah pun dah terbengkalak habis semua sekali. Kan? Itu mari. Tapi kalau dia dah fikir dulu, maksudnya apa dia? Apabila dia telah meninggalkan dunia ini, apabila dia berada dalam kubur, celak-celak mata tengok dia berada dalam kubur, maka tidak akan jadi masalah kepada dia. Sebab apa? Sebab dia dah memikirkan tentang akhirat sebelum daripada ni. Dia dah sedia. Maksudnya dia dah bersedia. Itu sediakan payung sebelum hujan. Apabila dah hujan, payung tak sedia lagi, memang basah lah. Jadi sebab itu kita kena ingat, kita kena memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Dengan itu kita tengok dalam surah Al-Hasy, Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kamu wal tanzur nafsun, tanzur inilah mikir, ya tanzur inilah tengok, lihat apa dia, setiap diri kena tengok, setiap diri kena mikir, setiap diri kena lihat. Wal tanzur, tanzur apa dia? Malighan, iaitu apa yang akan berlaku besok. Yang dimaksudkan besok oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah hari akhirat. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut esok, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, apa yang akan datang pada hari esoknya?
hari esoknya nak menggambarkan kepada kita ni dekat dah kitanya. Tapi kalau orang kata lusa, sedap lagi, jauh lagi lusa. Minggu depan, tak apa, relax, sebab minggu depan. Tapi kalau kata esok dah, Allah. Kan? Kena gaduh, maksudnya apa? Kena gaduh. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Kamu kena gaduh nak tengok gapo dia ke persediaan yang kamu nak bawa pada hari esok. Sekiranya kita ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala esok dah masuk akhir kita atau esok dah kita jumpa dengan akhirat kita. Sebab itu akhirat kena mikir. Sebab apa? Esok dah. Kalau esok tu lagu mana? Jadi harap-harap kita tak terkejutlah. Maksudnya apabila mari esok semati, akhirat tu duduk depan mata kita pada esok hari. Dengan kata lain, akhirat ini adalah akhirat yang terdekat pada kita. Ialah apabila kita berada di alam barzah, apabila kita berada di alam kubur, maka barulah kita tak terperanjat, kita tak terkejut. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah bersedia, dah mikir. Tak apa, aku mikir lama dah tentang benda ni. Maksudnya apabila mari hari tu tak ada masalah apa dah bagi aku. Sebab apa? Sebab aku dah bersedia. Dah banyak dah bekalan-bekalan yang aku bawa untuk menghadapi hari ini. Walaupun aku dah meninggalkan dunia ini, sekarang aku berada di akhirat, tak apa. Jadi inilah yang cara berfikir. Memikirkan hal-hal ini akan mencetuskan cinta untuk mengutamakan akhirat lebih daripada dunia. Ini yang disebutkan di sini, iaitu mencetuskan cinta kita untuk mengutamakan akhirat lebih daripada dunia dan menambah cita-cita untuk mencapainya serta berusaha bersungguh-sungguh untuk beramal karenanya. Untuk beramal karena akhirat. Dan cara-cara berfikir yang lain ada banyak lagi. Sebagaimana disebut oleh Syekh ni, setiap pandangan batin seseorang hamba itu luas dan meliputi segala sesuatu, dan ilmunya mendalam dan luas pula, maka pemikirannya pula menjadi lebih besar dan lebih banyak lagi. Iaitu apa dia? Di bawah tajuk sentiasa berfikir mengingati maut. Sentiasa berfikir mengingati maut. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan tengok apa yang disebutkan oleh Syekh ni berkaitan dengan sentiasa mengingati maut ni. Inilah berfikiran aras tinggi, orang kata. Kebat ni. Berfikiran arah tinggi yang kita kena tengok. Bukannya berfikiran kebat, berfikiran kebat atau berfikiran arah tinggi itu hanya berfikir setakat dunia saja, tu masih rendah lagi. Yang masih rendah lagi dunia, setakat dunia. Tapi berfikiran arah tinggi kita ialah nun jauh untuk kita berfikir tentang akhirat. Itu yang paling tinggi, aras pemikiran yang paling tinggi bagi seseorang.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kepada rakyat yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Syukur Alhamdulillah berjumpa bersama semula dengan Bedik pada petang ini. Dalam apa khabar orang Kelantan, segmen akok jatuh hari Sabtu hari ini 25 hari bulan 7 2026 Masihi bersama S10. 10 hari kita di bulan Safar 1448 Hijriah. Jadi orang mana di kalangan kita sihat segar mega berlaku-laku ni, Alhamdulillah boleh berjalan rata riti, boleh bekerja, buat segala macam kerja. Manakala orang sakit, tak segar, berpenyakit, ada cara dia. Cara dia belah mana? Cari ikhtiar, berubat, berusaha ke arah nak pulih-pulih klik dia kalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alik kita tak sedup ngeluh panjang lah. Nih, kita cari ke mana-mana usaha dia kok. InsyaAllah dengan usaha kita, doa tak berhenti beradu, ubat tu telan lah. Kalau doktor ayat 4 butir sehari, 4 butir lah. Jangan duk telan 10 butir sehari dia kak. Nih, takut benar lah air mari puluk lah. Penyakit-penyakit sampingnya kerana lebih dos dia panggil. Jangan sampai begitulah. Dia ikut arahan Dr. Yak tu. Baik, habis dia akan bersama dengan dia kok. Sapa ke pukul 5.30 petang kare. 5.30 tu ada Diary Baskin terbit tempat Dr. Haji. Jadi rapat pukul ni lah tu. Diary Baskin. Jadi sekadar tu lah habis dia bersama dengan dia kok. Bermula pukul 2, sapalah 5.30 petang. Mari kita berhibur bersama dengan lagu yang pertama sebagai hiburan kita bersama. Buat gori petang ni dalam apa khabar orang Kelantan kok.

Itu dia lagu mula-mula berdibui sebagai hiburan kita bersama dalam Pokoba. Okey, kelat eh. Sihat segar berlaku lah tu agaknya deh. Lagu daripada Jali Bunga Tanjung. Berjodohnya lagu ni Batu Api. Nyala ni, dia tidak sangat berasak ni. Dia mula-mula berasak, lepas tu kat lu. Itulah bimbangnya deh. Jadi tak usah tebel lah. Tak usah duk berasak, tak usah duk lu lah. Itu membahayakan dalam persahabatan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan juga negara yang kita cinta ini. Hak semua lihat mahu sebaik-baiknya, lah ni ada kok. Pakat kibar lah. Jalur gemilai kita tu menandakan semangat patriotik. Kasih saya cinta kepada negara kita tak berbelah bagi. Tidak kata kok ni separuh, kok ni separuh dok. Seling ataupun orang kata sebulak. Seia sekata. Begitulah kesepakatan kita demi negara yang tercinta. Dalam lagu tadi dia ayat perangai, PA perangai lah. PA perangai. Tak molek lah. Kita minta jauh-jauh ada kok. Kalau selama kini kita buat, lepas lah. Piung, biar jauh. Bola kutiknya. Kalau tergelan lung, pakai tergelan gitu lah. Tergelan raik gitu lah. Bola ambil bola tu duk timbonya berapa. Benda hak tak molek adik kau ni. Serupa lah hak mana hak kecek ni pun serupa tu loyal lah. Sama-sama kita jaga hati masing-masing dan juga hidup dalam keadaan sepakat membawa berkat. Tu dia. Sebenarnya kat dia kok kita ni belajar. Kita belajar dia kok tak kira umur lah belajar ni. Kita tidak kata hamba umur tua dah tak payah mengaji, tak payah belajar. Tidak, tidak begitu. Mengaji kita ni deh. Lepas berumur kat adik aku, kita kerek lah. Kerek balasoh, kerek masjid. Tu kita nak belajar lah tu. Nak belajar adik aku. Timbul lagi pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang kita boleh adik aku. Kita belajar menimba pengalaman masa lepas, masa lalu. Lepas tu kita lalui hidup masa lalu ni dengan masa depan dengan penuh harapan. Begitulah. Kalau sebut kata orang ni macam-macam orang lah. Macam-macam pesen, macam-macam PA perangai. Dan kita lama hidup ada ekor, kita tahulah. Hok mana boleh kita buat kira cara. Hok mana kita, ya boleh dengar aja demo ni, boleh dengar aja. Pakar tak boleh. Ada juga belah tu. Macam-macam lah. Dia kita bersai kat. Kita boleh nilai dia kat sejauh mana. Hak ni boleh buat saya. Hak ni boleh buat gu. Hak ni boleh buat sobat. Hak ni kiranya buah kedai kopi boleh. Bila-bila minum air keruh ke air jenis. Aku tak kira lah. Teo ke berapa. Dia banyak pesen lah. Dia ada kategori-kategori dia. Hak ni boleh buat kerja ni. Sangai kita ni boleh buat kerja. Kita harap, kita percaya dia. Macam-macam lah. Kita tak usah lah harap-harap terak kita ni. Dia hanya lepas kita hanya maruh dok orang. Pasal itu kita tak usah lah. Baiklah ni pukul 2:18 minit petang. Kita dengar lagu dulu.

Abang Jik kita lah mana orang tu belah mana kere tu. Eh, tanya khabar minggu lepas. Abang Jik lagu mana diri-diri dia kata kita pun beli Abang Jik. tak kena tanya Abang Jik. Tak kena tepat. Dia kata kita pun beli. Kadang-kadang orang pergi domo. Boleh lah. Buat-buat puluk dia kata. Tak apalah Abang Jik. Abang Ming di Weng. Agak sihat lah tu. Abang Ming kita deh. Di Weng. Beno rebabah di Segor-Segor. Sebelah Thai. Selatan Thai. Di Segor. Dan juga mana-mana sajalah. Demo-demo pakat dengar kita. Haji Noor kita di... di Selising Pasir Putih. Segar belakang tu lah. Orang lama belakang tu Abedik sebut nama tu. Agaknya dah lihat keadaan segar lah. Baik. Kita adik kakak. Kita nak berkongsi jugalah berkaitan dengan ni lah. Yalah. Kita royak pun apa ni. Masih berlaku jugalah. Cuma adik kita adik kakak. Bila kata kita ni di bui pengetahuan dan juga. Belajarlah pengalaman-pengalaman orang-orang lepas yang terkena dengan skema ni lah. Jadi terbarunya dia kot sebanyak 8,014 ni berkaitan dengan 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkod kes setakat bulan 5 tahun ni dia kot. Mengatasi jumlah keseluruhan 9,140 pertuduhan sepanjang 2025. Ini kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Jadi statistik ni menunjukkan bahawa ancaman jenayah penipuan dalam talian kohor teruk. Bukan sahaja dari segi peningkatan jumlah kes, malah kerugian kewangan yang semakin besar kepada rakyat. Itulah. Jadi loaning serama 10,245. Serama 10,245 orang ditangkap. Telah pun diigat lah. Setakat bulan 5 tahun ini dengan tangkapan tertinggi melibatkan jenayah telekomunikasi. E-dagang yang kedua. Yang ketiga, pelaburan. Dan yang keempatnya, adik aku jatuh ke pinjaman tidak wujud. Tak ada piti kat kita. Ni pala. Jadi bila cari-cari tu berjumpa pakai gar selalu. Kita gar ke dia, dia gar lebih pada kita. Lepas tu kita tak boleh sini rabuk. Dia hanya lebih. Itu beringat deh. Bui pula maklumat-maklumat. Dia nak foto setiap IC. Bui. Foto setiap gaji. Bui. Bui-bui berlaku adik aku. Memudahkan dia nak buat macam-macam lah. Nak lipat kita tu. Kitanya duduk rumah lipat kain. Tunggu boleh piti. Tak sapa-sapa. Gitu. Jadi yang mak-mak Timbalan Perdana Menteri juga rakyat mari ada kot statistik tangkapan ni menunjukkan tindakan berterusan pihak polis di Raja Malaysia PDRM dalam membentras jenayah penipuan dari talian. Terima kasih banyak kepada pihak berkuasa terutama polis yang bertukuh lumuh ada kot nak selamat kita lah. Kita bila berlaku belah ni ada kot tika nak boleh pitih kau buat pelaburan senyak-nyak ni. Tak berayak lah. Sikit rabuk kepada pihak berkuasa. Mula-mula lah. Moga kita ni berasa jejak angin molek. Tak berayak. Jadi bila kena tu licin tu baru ninggal 10 riyal tu. Dia tak boleh nak ambil 10 riyal tu kena ada dari bank. Jadi barulah kita pergi berayak ke polis buat report. Tu terlambat lah. Dia kalau boleh klik alhamdulillah. Jadi hal ni mencerminkan dia kata tumpuan penguatkuasaan terhadap sindiket yang paling aktif dan memberi impak besar kepada masyarakat. Jadi RUU Jenayah Cyber 2020 ni yang mengandungi 8 bahagian dan 91 fasa telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 1 Julai lepas. Serta digubal untuk memasuhkan Akta Jenayah Komputer 1997 dan memperkukuh kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber
yang semakin kompleks. Itulah maklumat lebih kurang kita berkongsi dekat kau.

Baiklah, kita learn ni pukul 2.31 dah tu hari. Kok, hok temu ada janji temu kok. Temu janji kok dengan siapa-siapa, hok beringat lah. Dia takutnya telajuk banyak, telajuk sikit boleh kira dah. Tapi telefon dulu lah. Eh, takut-takut orang menunggu kita tu hari kok. Nak kok orang bergaduh nak asal, kok bergapa kita baru nak berjumpa tak dah. Tak kena belah tu. Baik, adik kok, kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita yang sama-sama bersama dengan kita nak rayap cerita dan juga mengenai dengan perkhidmatan dan juga berkaitan dengan rawatan sakit sarah. Jadi bersama

0: Itu dia Cik Bak deh. Baik, kita nak kongsi lagi lah Cik Bak. Hari ni bunyi kabarnya nak berkongsi berkenaan dengan rawatan.
1: Ya, yeah, betul Abidik. Kita pas ke Cik Weh dulu Abidik.
0: Cik Weh dulu?
1: Cik
0: Weh. Boleh, mana-mana.
2: Mana-mana pun boleh Abidik tau. Apalah Cik Weh dulu.
0: Baik-baik Cik Weh, boleh.
2: Okey, okay, Assalamualaikum Abidik.
0: Waalaikumsalam Cik
2: Weh. DJ kita untuk petang ni.
0: Boleh.
2: Tak lupa juga kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dan Hok Paling Petis sekali Abidik. Tentulah pelanggan-pelanggan Pusat Rawatan Humairah
0: Abidik. Iya.
2: Jadi pas kala lah Abidik, Cik Weh mari sini nak kecek berkenaan dengan urutan sarah Abidik.
0: Yeah.
2: Jadi macam minggu lepas Abidik, ada seorang mak kita ni daripada Kuala Kerai Abidik.
0: Yeah.
2: Jadi masa dia nak tubik tu, dia jumpa lah dengan Cik Weh. Jadi dia royak, dia kata hari ni dia lah ngurut Abidik. Sesi lah dia lah ngurut di pusat rawatan kita. Dia ambil package 3 kali Abidik. Tiga kali mari. Jadi dia royak lah. Dia memang rasa puas hati Abidik mari ngurut di Humairah ni. Sebabnya dia kata lama dah Abidik duduk nanggung sakit ni Abidik. Duduk nanggung sakit di bahagia-bahagia badan dia lah. Terutama sekali dia kata di bahagia pinggir dan juga labu betih dia Abidik. Dia memang sakit situ. Jadi dia kata kalau sebelum ni dia kata nak jalan pun memang kata susah. Dia kata jalan tak boleh laju Abidik. Kena jalan slow. Lepas tu pula nak jakuh tak boleh nak cepat Abidik. Lepas tu pula dia kata di kaki ni Abidik berasa berat Abidik. Berasa berat. Mana kalau nak akak tu memang payah lah. Berasa berat. Jadi dia kata dia ni buat kerja hari-hari pun memang payah lah. Jadi nak pergi mana pun memang dia kata memang tak boleh nak pergi mana lah Abidik. Memang duduk cokoh di rumah je. Tak boleh nak main tu big game besi tu. Kita tak boleh lah. Jadi dia kata kena ada recara lah. Kena ada recara dia. Jadi dia kata dia royak dah lepas dia mari ngurut di pusat rawatan Humairah. Dia kata alhamdulillah dia royak. Pinggir dia tak berasa sakit dah Abidik. Jadi lutut dia pun kata hok sebelum ni berasa sakit pun tak berasa dah. Lepas tu di tapak kaki dia Abidik. Tapak kaki dia kalau sebelum ni dia kata kalau dia jalan ataupun dia pijak Abidik. Memang sakit dia kata. Memang sakit lah. Ni dia kata tak berasa gapo dah. Tak berasa sakit dah. Jadi dia royak dia pun. Kalau dia mari hak ngelah ni pun dia kata tak perlu nyusahkan anak-anak dah Abidik. Maknanya dia boleh mari sendiri, boleh jalan sendiri dah. Dia kata boleh mari di pusat rawatan kita sendiri dah. Ni baru 3 kali dia mari ngurut Abidik. Jadi dia kata kalau dah hari kata
0: ni dia ambil pakej ni.
2: Dia ambil pakej Abidik. Pakej 3 kali.
0: Pakej
2: 3 kali mana dia jumpa dengan cikgu ni untuk kali yang ketiga. Mana ngelah dah Abidik. Hak ngelah dah lah. Jadi dia kata kalau kita ni Abidik ada tanda-tanda orang kata serbel ke kebah ke rasa lengah ke jangan waktu perkara biasa Abidik. Jangan jadi orang kata tak apa tak ada gapo tu. Jangan buat perkara biasa sebab apa takut dia sampai satu masa Abidik kita jadi nak jalan pun tak boleh. Rasa tubuh pun rasa lembek habis orang kata kaki pun nak pijak pun tak boleh. Barulah masa tu lah Abidik barulah kita kalut nak cari tempat nak apa merawat. Jadi orang kata kalau dia siapa kau tahan ni Abidik. Dia kata payahlah sikit. Payah sikit. Sebab apa kebanyakan orang mari di pusat rawatan kita ni Abidik. Kebanyakan dia orang jenis orang teruk-teruk dah Abidik. Dia kata orang nak jalan pun tak boleh. Orang nak bangun pun susah. Dia kata orang mari tu orang berat-berat saja Abidik. Jadi dia kata bukannya tak boleh nak mari. Cuma kalau dia orang gini Abidik. Dia kata masa. Makan masa kita nak rawat ni Abidik. Makan masa. Lepas tu pula proses dia tu bukannya ambil masa lama lah. Proses dia akan ambil masa lama. Lepas tu kalau hak jenis hak lagu ni Abidik dia kata bukan setakat masa pitih pun habis Abidik. Jadi dia kata kalau nak proses nak untuk rawat dia ni pun dia kata akan lambat lah. Jadi dia kata jangan duduk biarlah. Kalau hak mana mak ayah adik kakak hak ada tanda-tanda dia kata serbel kata dok main nyocok nikel dia kata ada sakit di bahagian pinggir sakit di bahagian anggota badan dan juga berasa lengah tapi di atas sedak tubuh ke apa tu dok main berasa terik atas belakang atas belakak dok main sakit kepala dia kata dok main pedih di tapak kaki dia kata kalau nak pejok berasa lengah tiba-tiba
0: nyocok-nyocok
2: pasal lagi Abidik rasa lengah demai telefon tiba-tiba rasa lengah tangan kita tu
0: sebel
2: kebah tu ada juga Abidik. Jadi dia kata hok rasa gini ni boleh mari di pusat rawatan kita mari ngurut Abidik. Sebabnya pas kala pas sebelum ni pun cik ada ada ngurut ni banyak faedah dari kebaikan dia Abidik. Selain daripada dia kata melancarkan peredaran darah ngurut juga Abidik dia boleh betul urat-urat dan sarah-sarah halus kita ni Abidik. Orang mana duk sepo, duk terik sebab itulah Abidik kadang-kadang kita ni akan berasa terik di labu betih Abidik.

adolescent, mesti adolescent bawa kereta, muka duk bawa kereta tu deh. Tapi kak tak cakap reti juga undi-undi atas jalan raya tu lagu mana deh. Oh, macam-macam jenis passing lah bawa keretanya deh. Jenis-jenis pemandu ni ada berlaku. Tak kira lah gialah mana pun deh. Oh, gialah bandar, buat cara bandar. Oh, masuk pulak dalam kampung, cara kampung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah deh. Kau bawa kereta tu masuk-masuk kelas memandu dulu. Ha, dengar kau tidak? Gapa dia kau cikgu ajar? Ha, kalau lalu kau alah bulate tu siapa kau kena gerak dulu? Siapa kau kena berhenti? Oh, lepas tu kalahlah kita ni dalam perjalanan ni. Oh, ada double lain kau gapa. Tak boleh motong deh. Eh, macam-macam lagi lah sebenarnya. Kau perlu kita tahu bila kita bawa kereta ni. Oh, jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh, lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh, kereta kecil je. Tapi ni ambil ruang tu sampai dua. Parking ke dia sore. Oh, lepas tu parking pula sengit orang lain nak masuk. Eh, macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahulah juga Mek Bunga pun deh. Oh, cumanya kita ni sebagai pemandu, biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling penting sekali. Pandulah secara berhemat.

0: puak-puak di Radio Kelate FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliga jaringan.
1: Oh, tu ya aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia, Kelantan FM.
0: Jeliga jaringan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 3 Petang. Tindakan mengenepikan atau mengeluarkan kenyataan yang menafikan hak mana-mana kaum disifatkan tidak wajar dan merupakan satu penghinaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Terdahulu, Datuk Seri Anwar membidas kenyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor dalam satu ceramah kempen PRN Negeri Sembilan yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu pengumuman berkaitan penganjuran Formula 1 atau F1 akan dibuat esok. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dilaporkan berkata kementeriannya sedang menilai kemungkinan perlombaan F1 kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC. Langkah itu dibuat susulan maklumat awal yang menunjukkan Malaysia berpotensi menjadi tuan rumah perlombaan gantian sekiranya Grand Prix Bahrain tidak dapat diteruskan. Kontijen Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia Polisisi mencipta kejayaan yang membanggakan apabila meraih 14 pingat pada kejuanan FIRA Robo World Cup and Summit 2026 yang berlangsung di Kanada. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menzahirkan ucapan tahniah kepada kontijen negara serta semua pihak terlibat atas pencapaian cemerlang itu. Menurut beliau, kejayaan tersebut membuktikan bakat, kemahiran dan keupayaan anak-anak Malaysia khususnya dalam bidang TVET mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Pengoperasian kapal ronda luar pesisir terbaru Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM KM Bendahara akan memperkukuh keupayaan penguasaan, pengawasan serta kesiapsiagaan negara khususnya di perairan Sabah dan Laut China Selatan. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Dr. Awang Ali Jaman berkata pengoperasian kapal itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh keselamatan maritim negara. Suspek lelaki kes cubaan samun van keselamatan dan melarikan senjata api di hadapan sebuah bank di Bukit Tinggi Klang pada Isnin lepas direman 6 hari bagi membantu siasatan. Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, suspek yang berusia lingkungan 20-an itu ditahan di Shah Alam dipercayai cuba menyamun kenderaan syarikat keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baiklah, lo ni kita 39 minit petang. Selamat petang kepada adik aku Ambo ya, bersama-sama dengan Ambo waktu ni Abedi. Dari apa khabar ke Kelantan, Kelantan FM. Aduh, sokmo. Kita lepas dah demi bolanya. Apa ni, Piala Dunia FIFA 2020 ni. Masuk mari pula sukan ni melibatkan atlet negara kita adik aku. Bola tu tak ada. Ni ada. Jadi kita boleh beri sokongnya lah. Kepada kita berdoa kepada atlet-atlet kita berjaya lah. Semalamnya ada lah hamba tengok Akak Berat. Akak Berat ni dia panggil powerlifting negara kita, iaitu Bonyau Gustin, yang meraih pingat gangsa, pingat yang pertama untuk negara kita dalam acara lightweight lelaki selepas melakukan angkatan 153.5 kilogram. Dengan perak tu peserta ataupun akak berat, atlet akak berat yang boleh pingat perak tu dekat-dekat dengan kita. Kita boleh gangsa poin-poin begitulah bezanya, tapi poin pun dia boleh ke dia nak buat. Jadi itulah kejayaan. Tahniahlah kita kita ucapkan kepada Boni yang telah menyumbang pingat gangsa kepada negara kita, pingat yang pertama untuk negara kita. Dia bertanding dengan ramai orang ni. Tetapi dia ni targetnya pingat emas. Sukan Commonwealth Glasgow 2020 ni di United Kingdom, wilayah Scotland. Kita tahu lebih kurang ni. Bermula 24 Julai, habis ngelah ngesuknya 3 Ogos. Lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth bertanding. Jadi negara kita ni rekod menghantar 59 atlet termasuk 22 atlet para yang akan beraksi dalam 8 acara sukan pada temasya inilah. Empat tahun sekali, selain 40 melibatkan 45 pegawai yang bersama-sama dengan atlet lah. Jadi negara kita ni menyasarkan 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa melalui acara angkat berat, berbasikal track, bowling padel, judo, powerlifting, para dan juga olahraga para. Glasgow menjadi tuan rumah sukan Commonwealth ni buat kali kedua rekod selepas edisi 2014. Dengan temasya kali ini mempertandingkan 10 jenis sukan dan ne sukan para bersepadu di 4 venue dipertandingkan ataupun dilangsungkan. Jadi itulah yang boleh kita berkongsi lebih kurang berkaitan dengan sukan Commonwealth yang berlangsung lawni rekod. Boleh tengoklah di TV RTM tu, saluran Sukan Plus ke ataupun TV OK. Tu dah. Ataupun menerusi RTM Klik. Boleh tahulah perkembangan semasanya ni aku. Bagaimana dengan kemampuan atlet-atlet kita untuk di Sukan Commonwealth kali ni lah. Jadi begitu. Baik, lepas ni kita akan dengar sketsa Wakil Samad Saib, berapa nama dia nak berkongsi dengan kita, nak bercerita mari ada ekor lepas pada ni.

Cuy. Nirana, wak kopi oso Nirana. Aku lah, tak tahu lah Nirana weh. Tak cukup tidur kok, lebih tidur tak tahu. Dok wano, sampai saya ya gitu.

Kulo tu lakuan anggilan ya. Kalu omone pro limo tau kata kebisai, kita kena tidur. Tujuh hingga lapa jasagi ya bisai. Mudah tu guano, ya banyak.

Ibrahim. Oh, lama sangat dia budak ni. Oh lah, dia nak betul dunia baru bagi dia, Ibrahim. Selama kening ke, kau duduk lepas.

0: palaku. Kuano sai, koy ading palo, sakit palo, ulang mana sai? Manyo tebo tan ko tidu ko sai. Ba apo be ma keke tata uju jatuh mai kata ko ge. Mundu cago hati du tidu ngan ni rana tali sai yang ko cumugu sai. Mu be ke ni rana tu. Ha. Ulang ne be ma.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: itulah leh. Tidak kira hok muda-muda, hok alah ko tua, pusu pun tu loyo adik aku kena love scam lah macam-macam. Loan ni adik aku neh. Goleh hari tak cukup padah. Nah, kena ni. Jadi tolong beringat lah. Kok mana-mana pun, adik aku dalam kita duk bergembira, bergembira kau tak kira lah. Dalam suka hilang kau, tolong beringat lah. Benar-benar belah ni supaya tidak berlaku atas diri kita lah. Cuba elok berlaku. Lepas tu adik aku ni juga tak kira muda tua dia kena penyakit adik aku. Dia tak kira kalau kita mengabaikan kesihatan kita. Tambah-tambah law ni adik aku berkenaan dengan nyamuk lah. Nyamuk Aedes menyebabkan demam denggi. Sak tukar tu. Lama-lama ya demam denggi. Apa ni nyamuk denggi kan. Jadi nyamuk Aedes menyebabkan demam denggi. Dia ada hop darah tu, hop bahayanya. Jadi kita ambil kesempatan masa lah. Masa untuk cuci kawasan dalam dan juga luar rumah kita. Baik, amun nak bersama dengan adik aku, tamu kita ataupun bersama dengan Mok Sumo, petang ni, pemilik dan juga pengasah perniagaan Mok Sumo. Dia nak cerita mari dua produk dia yang kita tahu selama kening, Sohor atau Ritidah, kapsul herba Mok Sumo dan juga kopi JK Love. Ada love juga. Tapi hok ni untuk dia tidak support dengan love scan tu. Dia untuk kesihatan kita, membantu kesihatan kita. Comel boleh lah kita dengar daripada pihak Mok Sumo sendiri. Assalamualaikum Mok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersama semua lah petang ni Mok Sumo. Jadi kita nak berkongsi lah Mok Sumo. Demo-demo hok boleh-boleh klik dia kalau dengan izin Allah Ta'ala. Pengantaranya dengan produk-produk Mok Sumo ni. Jadi kita nak berkongsi untuk petang ni.
1: Okey, terima kasih DJ hebat kita petang ni Abadi. Alhamdulillah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Radio Kelantan FM dan juga adik pengguna-pengguna produk Mok Sumo di luar sana hok setia. Bersama Mok Su petai-petai satu gini ni. Semoga sihat belaka lah. Di musim-musim denggi sepuluh bedik kat sana. Bunyi kata di Kota Baru tertinggi. Jadi pakat beringat lah kawasan rumah kita tu. Pakat-pakat beringat. Okey. Berbalik kepada cerita kita pasal produk Mok Sumo lah. Alhamdulillah Mok Su sendiri punya rasa syukur pada Allah Ta'ala. 9 tahun rezeki dengan produk Mok Sumo. Setiap hari Abadi kita berhadapan dengan pelanggan, dengan pengguna hok mari di pejabat Mok Su sendiri. Hok kesihatan dia alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala tu makin baik. Jadi kalau ada lah apa ni pendengar kita, mek ayah, adik kakak dia hok duk dengar, setara mana gak jadi produk Mok Sumo ni? Mok Su nak kata setara mana jadi tu payah nak hurai. Tapi setelah 9 tahun Mok Su dengan produk Mok Su Mall ni, alhamdulillah sampai ke hari ni pengguna tu duk ulai beli. Biasanya kalau ulai beli, habis beli, habis beli bermaksud petanda yang sangat baiklah. Sekungasi oi kata. Sekungasi. Jadi untuk gapo produk Mok Su Mall ni? Okey, hari ni Mok Su nak berkongsi cerita banyak pasal sakit sendi, sakit orak deh. Sebab pelanggan-pelanggan Mok Su sari dua ni hok mano duk gi pejabat tu banyak kenyo. Hok tangih tak boleh nak akak abedik. Bila bangun pagi di rumah, sebelah tangih ni memang kena dibantu oleh tangih hok sebelah lagi. Tak boleh nak bangun juga nak akak tangih selalu tak boleh. Jadi dia ada masalah saraf, ada masalah orak, ada masalah sendi. Jadi tangih ni kalau bangun pagi-pagi ada suara hamba Allah tu, Kak Ni kita panggil deh. Dia tak boleh. Kalau setiap kali bangun pagi, dia tak boleh nak balik mudah-mudah. Dia tak boleh. Tangan dia ni nak bergerak bebas. Tak boleh. Dia kena dapat bantu dengan tangan sebelah lagi ni. Akak, tok sini dulu. Jadi banyak tahun duduk dengan Kak D.L. lagu tu. Bukan tidak ikhtiar-ikhtiar. Dengan spita pun memes lari. Duduk dapat ke nasihat doktor. Alhamdulillah. Temulah dengan produk Mok Sumo. Dalam radio dengar lah. Alhamdulillah. Dia pergi pejabat Mok Su sendiri lah. Bolehlah Mok Su berkongsi cerita dengan pengguna di luar sana. Jadi selepas 3 botol sahaja pengguna kapsul herba hok telir tu. Dia makan kapsul herba 3 botol Kak Ani ni. Alhamdulillah dia kata Mok Su daripada tangan Kak Ani ni tak boleh nak akak kalau bangun pagi terutamanya. Bangun pagi memang tak boleh nak akak mudah-mudah lah. Jadi sakit, serba ada belakang tak boleh nak goyak. Tapi alhamdulillah selepas 3 botol penggunaan produk Mok Su Mall, kapsul herba kita tu, Alhamdulillah boleh. Lo ni boleh dah, dia kata maksud boleh dah. Akak tangan nak pakai baju boleh deh. Jadi kalau adalah pengguna pendengar kita hok di luar sana ada masalah tangan, tak boleh nak akak, tak boleh nak lipat, tak boleh nak genggeh deh. Boleh teralah kapsul herba beli untuk sebulan selalu. Bapa maksud cadek ke beli untuk sebulan bedik sebab kita bagi diskaun RM40.
0: Jimat
1: banyak lah kepada pengguna. Dia 5 botol lebih kurang untuk 36 hari. Jadi harga asal dia RM175 tapi jangan bayar RM175. Bayar RM135 sahaja dapat bekalan kapsul herba tu untuk sebulan lebih. Makailah jangan berhenti insya-Allah. Sama juga Encik Deng Kota Baru. Encik Deng ni lagilah dia cuti abadik, cuti tanpa gaji setahun.
0: Gitu.
1: Akibat daripada tangan dia dua-dua tak boleh nak berfungsi dengan baiklah. Maksudnya nak akak tak kebis maye pun tak boleh, nak pecak baju pakai baik tak boleh. Tak boleh urus diri. Bila di diagnose, dicek gapo, diperiksa gapo oleh doktor, memang dia ada masalah saraf. Saraf dan juga saraf kecil dia panggil, saraf halus. Maksudnya tak ertilah tu bahagian doktor tu. Jadi dia pun duk ikhtiar lah. Ginguruk pun ginguruk deh, obat spital pun make ikhtiar. Kalau kena kita pun ambil lagu tu lah, ikut orang kata lah. Akhir sekalinya mok kepada Cik Deng ni, dia duk dengar radio Kelantan FM, dia kata, "Deng, mu kena make obat mok semua. Mek rasa jadi mutera." Sebab tidak mahal mana. Kalau mahal tu berasa ugoh juga nak beli deh. Katanya mek. Bagus mek pun. RM135 untuk sebulan. Cik Deng ni beli. Tapi maksud tak tahulah sasilah dia beli tu. Lepas pada beberapa bulan dia makan, dia pergi melawat pejabat maksu. Dia kata nak tengok setara mana pejabat maksu. Sebab dia makan ubat tu kalau gitunya sekung dengan dia. Alhamdulillah. Hak cuti tanpa gaji hijau setahun. Boleh masuk hijau balik. Setelah tangan dia tu kembali pulih. Makan kapsul herba maksu mal. Maksu bukan kata jamin. Oh ya, sungguh ni cerita semangat sebab pelanggan kita ni. Alhamdulillah tu hebu iskung rasi. Jadi kalau siapa-siapa ada masalah tangan, sepon maksudnya saat ni lah serbek ko, masalah saraf halus ko, masalah tangan tak boleh nak berfungsi dengan baik, ataupun kaki sekali mana pun lutut, boleh terah kapsul herba maksumol. Jadi nak beli mana puak kita ni? Deh, kalau kita tengok dekat online, deh kita boleh rujuk lah. Kalau mak ayah hok tok pandai nak belilah kata ko online, nak transfer duit, nak bayar ko bank, ko account bank online ni, jamin loan ni. Bolehlah telefon ke anak-anak. Ya, aku cari teh ejen-ejen mak semua dalam Facebook tu. Dalam TikTok tu. Order komik boleh 5 botol. Sekalanya lagu tu lah. Kalau orang-orang kampung kita. Jadi anak-anak yang duduk luar Kedah, Perlis, Kuala Lumpur. Puak dia telefon lah. Order masuk duit. Puh bari komik dia di kampung. Gitu mudah lah. Jadi, ataupun boleh juga mari ke pejabat maksud sendiri di Wisma Akademi Yi. Pejabat Yi Tunjung. Sebelah stesen minyak BHP. Jalan Kota Baru Pasir Mah. Dia dekat dengan traffic light Behang Ali. Bangunan Yi dekat BHP. Boleh juga pergi lah. Tapi hari Jumaat kita tutup. Jadi lagu tu lah. Kepada siapa-siapa yang ada masalah serbet tangan deh. Kebah-kebah tangan lah. Tangan tak boleh nak berfungsi dengan baik. Ada masalah lutut. Tangan tak boleh nak akak gapo semua, boleh terah kapsul herba maksumol insya-Allah. Kita tak terah, tak tahu abedi. Maksud kalau nak terah sikit boleh ke boleh. Sebotol RM35 saja. Lagu tu. Jadi boleh hubungi nombor pejabat maksunya 011 3743 1358. Sekali lagi 011 3743 1358.
0: Itu dia bersama dengan mak semua dia kok ni demo stokih mak semua ni beratah ni masuk ni. Abedik pun tak dia nak baca banyak dia pada kita.
1: Lorak dia tu.
0: Azlina ada, Jeddah ada, tu dia.

0: Itulah lagu kita dengar, ne? Noli, cincin, cincin, beluh kata. Baik, adik-adik, kita tahulah herba apa ni, kapsul herba musim ni dihasilkan ataupun dibuat daripada herba-herba semula jadi. Baik, dan juga diluluskan oleh KKM. Baik, masuk kita berkongsi lagi di kalangan demo yang bersama-sama dengan kita, ya.
1: Okey, kita sambung lagi. Kalau nak ikut maksud kat bedik, banyaklah cerita nak royak. Tapi tak ada dengan masa kita lah, kena sikat-sikat gitu je lah. Okey deh, sambung lagi cerita. Ayuh Mei ni mari di pejabat maksud, nak suka juga dia baloh ngelembu. Mari jabat maksud, dia kata maksud kita ni kih jadi gini, kih duk perang lembu lah. Maksud kata apa Ayuh Mei?
0: Saya duk lembu.
1: Duk. Dia dah ulih alik jaga lembu ni lama, belah-belah tahun dah. Jadi kulit kaki dia, kuku dia, jadi super nak buruk gitu. Mungkin sebab dia dah pergi ingat tempat najis lembu, deh, dedok. Lepas tu kawasan tu lah tanahnya dengan lembaknya, deh. Jadi makan kaki dia. Maksud ingat kau baloh dengan lembu lagi mana. Jadi makan kaki dia tu, kaki

0: kuku kaki dia tu 10 jari lah bermasalah belakang. Dia jadi lekuk super kena. Super kena jakitnya kulak gitu. Jadi ada belakang lah. Pedih ada, gata ada. Kalau tangan dia gata agak memang kena gicocok. Kena gicocok di klinik baru teh. Tangan dia pun super juga. Tangan kat Allah tu, dia tunjuk siya kita tengok. Allah siyanya ayuh me kuku. Pun habis. Dia duk main dedok, duk main lembu, duk main macam-macam.
1: Ya.
0: Maksud pun kata, terakapsel lah. Deh, terakapsel. Maksud tak ada obat lain, obat comor ke apa. Tak ada krim-krim comor. Tapi kapsel ni ayuh me. Ayuh me boleh make. Deh, ayuh me make kapsel ni 2 butir pagi, 2 butir malam. Sebab berat benar dah kaki dengan kuku tu. Kuku tangan tu. Lepas tu, ayuh me buka. Kapsel mak semua tu, obat mak semua tu, Mac, dia boleh buka. Dia boleh buka sarung dia, kita pun letak atas piring, kita bubuh air buat sepuluh bedok sejuk. Jadi, serbuk kita capur air tadi tu, kita pun comor. Ayuh memang comor di kaki-kaki, kuku-kuku, comor belakang, tangan-tangan, yang bermasalah saat ni tu. Ayuh memang tengok seminggu. Pas ayuh memang air pulut lah, jadi kedok. Deh. Alhamdulillah, bedik. Mari-mari kering. Mari lebih, lebih pada seminggu lah. Mari tu kering habis. Kaki dia, kuku dia, hok super dengan kena jakitnya kulak tadi tu. Hok pedih berair. Hok gata. Hanggo banyak maksud dia. Ya, Alhamdulillah. Jadi cerita yang mel. Lebih-lebih kurang gitulah. Siapa lagi ada masalah kuku sebaya, kuku makan di air, jari sensitif, jari tangan, jari kaki. Dengan sabun-sabun basuh gapo tak boleh belakang. Boleh terak kapsul herba. Maksumul. InsyaAllah lah kalau nak jadi kau rezeki sekung, ni adalah hanggo dia tu. Deh, jadi boleh dapatkan dengan semua tim Maksumul dalam talia tu, dalam online kita tu, Facebook tu, adalah puak dia duk tulis nombor telefon dia, kawasan dia. Jadi, mek ayah ataupun semua pendengar hok nak beli produk Maksumul ni, boleh cari ejen ataupun stoki mak semua hok terdekat. Kalau pasal mah pun ada, Kota Baru pun ada, sebab betul. Mudah nak hello tu mai atas lalu. Gitu deh. Jadi kapsul herba ni dia sebotol 35 ringgit. Nak beli sebotol pun boleh, tapi bagi mak sunyo kata sibo saloh nak beli sebotol duduk seminggu dua habis. Jadi belilah untuk sebulan. Kalau sebulan tu 135 ringgit, ada diskaun 40 ringgit. Jadi 135 ringgit lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh juga telefon ke pejabat Maksu di nombor 011-37-43-1358. Sekali lagi, 011-37-43-1358. Okey, selesai cerita. Ayuh meh tangan, kuku kaki, kuku tangan bermasalah sebab duk main dengan lembu lama masuk dah. Deh, sabit lah dengan tanuh-tanuh, dengan deduk-deduk, dengan najis lembu gapo mungkin lah. Jadi kita kena jaga kesihatan, kebersihan jugalah. Okey, lagi maksud nak berkongsi petang ni sebelum habis masa. Cerita pasal batu karai. Ramalah orang sakit perut ni. Serangai sakit perut batu karai ni setahu maksulah bila berhadapan dengan pengguna-pengguna produk maksumul. Serangai dia tu biasanya kita sakit perut super gastrik. Dia sakit perut ngesok. Pedih pahlu hati, payuh nak nyawa, sakit pah kata belake. Setengah-setengah gak demo kata gastrik. Tapi bila ulik alik klinik, ulik alik spital, scan, x-ray, apa semua, tahulah bahawa senyum ada batu kare. Banyak tempat kadang-kadang dalam pedulah, dalam buah pinggir lah, macam-macam. Jadi pengguna maksu ni, di Tanah Merah, ayuh mak di Macer dan cikgu. Sorry cikgu, maksudnya ingat nama dia. Di Tanah Merah juga. Alhamdulillah. Semua pengguna JK Love. Dia minum JK Love. Dia makan kapsul herba mak semua. Dalam masa tidak sampai sebulan. Rezeki tiga-tiga orang ni. Alhamdulillah. Cikgu di Tanah Merah. Batu kare dia tubik melalui saluran kecing. Ayuh mak di Macer. Batu kare dia pun tubik juga. Dia makan 5 botol. Ada video dia tunjuk. Ayuh mak makan hok ni. Tak sewi nak kok orang lain. Alhamdulillah sekung dengan dia. Lepas tu, sore lagi hok di Tanah Merah. Perempuan saat ni tu, memang serangai sakit perut. Hok berat sama. Sakit sama duduk ke dia. Tapi alhamdulillah, setelah dia makan kapsul herba dengan izin Allah Ta'ala kita ikhtiar. Setelah dia minum JK Love, rezeki dia tu hewi. Serangan sakit perut akibat batu kare dia tu banyak sangat berkurangnya. Jadi siapa-siapa ada masalah batu kare ataupun gastrik pun boleh teralah kapsul herba dan JK Love. Okey, untuk JK Love dengan kapsul herba dia satu set dua tu dua kargo, kita ada set percubaan bedik. Ha, yeah. Set percubaan hanya RM100 sahaja. Ha, holo RM100 dapat dua kargo. InsyaAllah. Ha, boleh ikhtialah untuk apa-apa masalah kesihatan. Yeah. Ha, jadi boleh dapatkan dengan tim-tim Mok Sumo berdekatan dengan anda. Ataupun sekali lagi Mok Suwi nombor telefon 011-37-43-1358 ataupun boleh juga berkunjung ke pejabat Mok Su sendiri di bangunan Wisma Yik Tunjung sebelah stesen Minyok deh.
1: Baik, itulah kita ikhtiar usaha adik kita hari ini. Mudah-mudahan pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala.
0: InsyaAllah sihat ceria kaya pasti bahagia.
1: Terima kasih Azir.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: yang selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Itu dia lagu daripada arwah Zaidi Buluh Perindu Rekod Sekali Demo Senyum. Kita pun semewek ni. Malu-malu. Malu-malu coaching. Baik. Kita lo ni buku 355 minit petang rekod. Sebagai pandu kita bersama lah ni. Nak royak waktu semaya Fardu Asar hari ni lah. Waktu sembahyang Fardu Asar hari ini bagi zon 1 negeri Kelantan pada pukul 4.42 minit petang, zon 2 pada pukul 4.45, zon besuk, bukan zon besuk dan setiu Terengganu pada pukul 4.41 minit petang. Itulah sebagai panduan kita bersama waktu sembahyang Fardu Asar petang ni. Terima kasih kepada Saadah Ismail, kata dia di Saadah Cicah Tinggi. Cicah Tinggi dia ramah warih-warih. Abediknya ada dia Cicah Tinggi. Cicah Tinggi ni royak bui kalau setarik-setarik dulu lah. Hok ramahnya warih-warih abedik ni dalam apa ni, dekat-dekat dengan reh kereta api, landasan kereta api, kawasan seberang tu. Dulu kalau kita lalu kot lati tu nak pergi Cicah Tinggi ada kok, dengan kereta tak lepas. Kena tinggal hok mana kita bawa dekat jalan kaki leta reh kereta api baru boleh pergi seberang. Jadi kalau nak pergi seberang tu kena pergi kok kakung tu. Jalan Tanah Merah. Jalan Tanah Merah lah, Pasir Mah Tanah Merah tu deh. Masuk kok Cicah Tinggi tu kak. Boleh gilah. Konon kalau nak seberang, konon kalau nak jalan kaki boleh leta begitu ja. Lo ni tak tahulah. Boleh pergi begitu kau tak tahulah muka lah dah tak meletahnya deh. Kalau abadi nak pergi warah-warah tak kau nung lalu kau kakung tu, jadi tidak kata rapat dengan kereta lah. Jadi begitulah deh. Cicah Tinggi, tapi kemudian ni yang ada di Kelantan kita ni alhamdulillah deh kok deh. Kalau nak pergi kau jerai-jerai, tapi jerai pun beringat weh. Jerai mana latar mana beringat weh, takut petang-petang ni nampak teduh, nampak gelak tu padahal lah klik dulu lah bimbel takut kepala air ada kok ni. Jalan tu kalau kita pergi tempat-tempat di Kelantan kita ni lah, boleh masuk rapat lah, boleh masuk rapat. Itulah nak rakyat buinya jalan dan berturak ta lah, ada ta rapat ada kok. Demo kadang-kadang kat dulu kan nak rakyat bui katif sika gendor derian waktu bit. Lo ni dok dia kok demo pakai kereta direct ataupun teguh ke kebun diri yang demo. Rapat. Tengah-tengah tu ada lampu jalan pula tu. Gitulah kemudahan kita. Bersyukurlah dia kok kita di bumi Malaysia, khususnya di Kelantan ni. Alhamdulillah lah. Ne, alhamdulillah. Oh, moga blubel-blubel sikit demo cepat. Tak apa, hok lambat tu tak ada arah lah. Ne. Oh, ya bui. Lepas tapung-tapung, lepas tapung-tapung. Cuba buat hok tahan lama kat sikit. Ada, bukan berdik royak ni, orang duk royak. Jangan duk apa, penyar-penyar dengan kaki ataupun tahan dengan kepala, apa ni, hulu-hulu cok kau bergapa. Tak kemah, dia kena tahan dengan giling kau bergapa. Orang duk royak kena kopi, kita je dengar je dia kok. Pasal telinga ni. Tulis nyapa begitu ya deh. Dia kata pas rekoh pulak, pas blobel pulak, duk main gitu ya. Jadi kita hak abadi nak rakyat petaninya utamanya, alhamdulillah lah kita di Kelantan ni deh, ataupun di Malaysia ni. Kita pergi 4 orang boleh tahu sendiri ya dek kok lagu mano keadaannya deh, keadaan jalannya comel dan juga denyut molek lah, maksudnya kereta tu tidak pumping lah. Pumping yang maksudnya go. Nak ko tiga butir skru tak ada. Berti-berti DRNR tak ada. Tiga butir skru tayar. Oh, bimbe kat loh ni ko. Bimbe. Dia nyo cabut tayar dekat. Oh, nak gimana kita. Oh, dua lah kalau tidak. Oh, kalau tidak tepuh bete. Pah dalek. Cerung. Begitulah. Nak yak buih deh. Jadi alhamdulillah. Ke mana-mana pun. Hok mana bergora-gora dia kok, tapi hok yolo sengoti. Jadi kita ni hok gimari ni pahal lah duduk ke lagu mana keadaannya deh. Terima kasih kepada Ini maksud maksud tanah merah hadir. Terima kasih maksud Aniza Zulkifli berti dah hujan. Awak kacak ye ni pun. Apa ni serepok. Serepok ada. Hujan turun. Berti dah. Tapi dalam keadaan jokong lah. Lain itu. Noraifah Ngoh, alhamdulillah, terima kasih Noraifah bersama dengan kita. Rosidah Safir, cuaca cerah lagi kampung kita lah ni. Tu. Ani dah duduk kampung mana ni, ni Rosidah Safir ni. Cuaca cerah lagi kampung kita lah ni, dia kata. Boleh berjalan lagi lah tu deh. Anisah Cik Singh, terima kasih Anisah. Wan Muhammad Safri Hal, gapo ni, Heidi. Wan Muhammad Safri Heidi, terima kasih lah, terima kasih bersama dengan Bedip Tani. Kalau tak ada demo, hola, rasa korang semangat kalah. Jadi kerana pendengar-pendengar kita yang ada rata-rata di Kelantan kita maupun di apa ni, di Selatan Thai pun bersama-sama dengan kita, terima kasih banyak deh. Kerana menghargai dan juga peminat-peminat kita lah deh. Kerana menghargai dan juga kerana kesetiaan peminat-peminat kita, tak kira lah di Kelantan ko, di Selatan Thai ko, kok mana kata itu boleh dengar kita, kok mana-mana pun siaran kita ko RTM klik ko, kita hiburkan adik aku dengan lagu ni sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Kelantan FM ada semua.
1: Sadikap, saya Encik Chuan nak minta adik aku belaka pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pindong kap cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak raik di ngafang tangpe nakap kokun mak kap. Sawasdee kap.

0: Nyamuk Aedes hanya memerlukan satu sudu teh air untuk membiak. Telurnya boleh hidup tanpa air sehingga 9 bulan. Setiap kali bertelur, ia mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur dan sepanjang hayat nyamuk ini, ia mengeluarkan sehingga 1,000 biji telur. Kitaran hidup nyamuk Aedes yang bermula daripada telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa lebih kurang 1 minggu je. Kalau cuaca panas, hanya dalam tempoh 5 hari, nyamuk ini dah bertukar jadi dewasa. Hayat hidupnya pula sampai 1 bulan lamanya. Bila dah jadi nyamuk dewasa, ia datang menggigit tubuh kita. Apa yang penting, elakkan berada di luar rumah pada awal pagi iaitu 6 hingga 8 pagi atau senja pukul 6 petang hingga 8 malam kerana itu waktu puncak nyamuk Aedes menggigit.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.

Baiklah, kita bila-bila pada tu ada ekor hubung kait kemalangan yang berlaku ada ekor. Ada satu cerita, bukan cerita ni sebenar berlaku, yang mana dikongsi oleh pegawai polis. Pegawai polis ada ekor. Lama kalau ni habis pergi di sekolah, betul ada ceramah bersama dengan pelajar-pelajar sekolah tu lah. Jadi pegawai polis ni buih penerangan berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Ada satu kes yang berlaku hari aku. Berlaku kemalangan maut motosikal. Tak tahulah you cari di ayah ke berana. Ceritanya begini. Jadi satu kes yang berlaku ni melibatkan seorang remaja. Berlaku tanpa pengetahuan mak ayah. Malang hari aku malang. Jadi polis pergi rumah ketuk pintu. Ketuk pintu, dia kenal lah dia tu polis. Lepas tu, dia tanya mak ayah ni, adakah ni anak pocik kau, nama sekian-sekian? Dia kata, ya. Buat apa tu? Dia kata, terlibat dengan kemalangan. Lepas tu, mak ayah ni, rakyat berana? Terlibat kemalangan berana. Dia tidur awal lagi. Oh, tidur awal lagi masuk bilik tu, senyap dalam bilik. Jadi polis kata, kalau nama ni enggak, ya Allah lah. Alamak pun serupa ni. Polis pun kata, rekah cerita ni. Polis kata, tu lagi cek kat dalam bilik tu. Dah tengok anak tu tidur ke berana. Jadi, mak ayah ni pun buka lah bilik. Lapu terang. Lapu tidak tutup terang. Tapi orangnya tak ada dalam bilik. Lepas tu, jenela rumah lah. Tiap bilik ni ada jenela dah ni. Jenela tu tidak dikunci. Rupa-rupanya anak dia tubik kat jenela. Main motor ke berapa begitulah. Terlibat dengan kemalangan maut. Jadi begitulah. Kita ni mau ayah tu tengok jugalah. Pasal kita dengar sebelum ni lah. Demo-demo duk cerita. Mari kita cek tengok jugalah. Kita duk skor kau, duk rasanya anak kita ni dalam bilik neraik dah. Rupa-rupanya lopak ke Nelo. Jadi kita pun, halah masa tu lah baru tahu kat, meleleh air mata pun tak ada guna dah lah. Kita tolong beringat dan juga tolong perangat sama lah kan anak kita. Jadi duk tubik kursi ikut dah lah. Kalau nak tubik juga pun tubik kot pintu depan lah. Tidak pintu belakang. Maksudnya, tidak tubik kot Nelo lah. Tubik kot pintu bilik. Moga buat pintu besar tu, umur tu. Dia tubik kot Nelo kecil. Lopak tubik kot tu. Jadi, sebagai pengajaran kepada kita, isu ataupun kes yang berlaku ni, supaya kita beringat. Supaya ada sekes tu, berkenaan dengan hak mengisak dia kot. Penuh dadah. Anak kita tak main barang tu. Polis nak gigak anak dia tak main. Sayang ke anak. Kelik tu kak. Siapa sayang tu. Polis nak igak, nak ambil anak kita tu tak lepas. Adik aku. Dia tak main barang ni. Polisnya tahu adik aku kesan selama kening. Dia ambil tu ada kes dah tu. Jadi kita sayang ke polis sayang anak kita. kalau kita saya kita jaga molek. Jangan widan polis saya. Takut tak ada kita nak lepas dia lah. Nak lepas ke polis. Begitulah. Kita saya dulu adik aku sebelum polis saya. Cara mudah kecek ni. Benda jauh kapur lah. Kita faham lah tu deh. Jagalah anak kita masing-masing adik aku. Supaya dalam keadaan sehat, selamat. Kesihatan, keselamatan terjaga. InsyaAllah ada ekor. Baik. Pukul 4.42 ni. Pukul 4.42 kita waktu biasa hari ni. Bagi zon 1, zon 2 pada pukul 4.45. Besuk dan setiu pada pukul 4.41. Jadi 4.24 boleh dah tu. Demo-demo hop jalan jauh dah tu. Boleh dah tekan break. Tekan break pula dah. Tekan break lah. Tekan break. Slow-slow cari balasoh ko. Sejuk-sejuk tepi-tepi jalan tu ni. Sejuk-sejuk enjin. Sambil-sambil sejuk enjin kereta kita. Dan kita juga
apa ni, nak ada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaya kita lah, solat kita ni, solat fardu asar pukul 4:42, zon 1, zon 2 pada pukul 4:45.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Dah ni 25 Julai dah. Terima kasih kepada Noraifa Ngoh yang bersama dengan kita lagi. Siti Zarina. Lepas tu ada lagi Raja Wali. Raja Wali, pendengar setia Kelantan FM di sebelah Thai ni. Selatan Thai. Apa Rosida Safir juga masih lagi bersama dengan kita. Dia kata mana ni di Kampung Raja Wali ni, di Kampung Belukar Samok, Bacok Nara Tiwat. Oh begitu ni. Terima kasih lah. Terima kasih bersama dengan kita. Azizi Saleh, best juga layan, best juga layan lagu Hindi petang-petang ni bersama rancangan Akok melalui Kelantan FM. Nuah Bedi, terima kasih. Baik. Kiria Asi, Kiria Asi, Kiria Asi. Terima kasih Azizi Saleh tadi. Juga apa ni dari Putrajaya, Azizi Saleh. Terima kasihlah. Sapa denung lah suara Abedik. Terima kasihlah bersama-sama dengan kita. Sakinah Ismail. Terima kasih Sakinah, dia kata lagu sedapnya. Iyalah, mengembalikan nostalgia kita. Zamir-zamir mula. Mungkin masa mengorak ke, masa sekolah ke, Abedik tak boleh nak baca lah tu. Tetapi demo ya tahu. Mengorak tu kali yang keberapa ada. Ada kali ke-20. Baru menikah. Ada duk mengorak tak jadi. boleh ingat belakang lah. Bersesuaian, bertepatan dengan lagu pula. Baiklah dia kok. Kita pun nak kecek betul ada dah dia kok. Nak heret-heret panjang, takutnya terlepas hazan pula. Ni. 4.30 ni. Nah, 4.30 ni. Kita dengar so lagu lagi sebelum dengar band Asah.

0: Ada orang dengar radio untuk dah pakai info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakai dengar
0: radio. Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.

Adik-adik kamu yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.42 minit petang, Mbak Kesih Azam menandakan masuknya waktu semaya fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4.45 minit petang.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ni mesti tak laku, ni mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Diorang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, Bunci.

0: Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama, 5 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita depani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dan melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air betul pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, batu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawa Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. 5 warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigit Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan Woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pengstriman langsung di RTM Klik.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Kembali lagi bersama dengan saya Shira. Macam biasa petang-petang ni kita ada segmen Beast on Air. Dan Beast on Air ni kita membongkarkan, kita bercerita berkenaan kejayaan-kejayaan peniaga dan juga usahawan-usahawan di Kelantan. Dan untuk episod kali ni masih lagi bersama dengan Aurora Plastic and Packaging dan masih lagi bersama dengan Cik Nisha. Cik Nisha hari ni okey?
3: Alhamdulillah okey.
2: Alhamdulillah. Dan untuk hari ni Cik Nisha, kita banyak lagi kita nak tanya soalan ni. Ramai rupanya pendengar kita ni yang berminat untuk tahu berkenaan dengan pembungkusan dan juga jualan orang kata plastik ni. Sebab mungkin ramai pendengar kita ni adalah antara peniaga-peniaga yang memerlukan plastik comel-comel, tapuai-tapuai comel tu ni. Itulah sebenarnya perniagaan di Rora ni. Jadi untuk kali ni kita nak tahu apa pandangan pihak Rora ni. Adakah trend pembungkusan, apa sebenarnya trend pembungkusan yang dijangka menjadi pilihan pengguna pada masa akan datang?
3: Okey, kita punya pandangan untuk menjadikan pilihan produk packaging hot terkini. Hot penting sekali, menarik dan eksklusif lah. Lepas tu kita akan follow trend terkini ataupun semasa untuk memenuhi kehendak customer-customer Rora di luar sana lah.
2: Dan adakah syarikat turut memberikan orang kata khidmat nasihat lah kepada pelanggan yang pergi kedai? Mungkin cara nak pilih pembungkusan yang mana sebenarnya paling sesuai untuk produk mereka?
3: Hak tu jangan risau. Saya korang mari je kedai, kalau macam tak tahu nak guna packaging macam mana, saya korang bagi, cik korang royak je nak buat gapo. Kita punya team akan suggestion packaging mana hot sesuai. Lepas tu kita punya team akan explain sama ada packaging kita ni boleh teh panas ke dok. Hot tu paling penting sekali. Nama okay, beli bekas ni pergi kuku. Tak pasal-pasal cair sekali dengan makanan. Jadi baik.
2: Dan mungkin juga lo ni ke makanan-makanan viral ni dia macam-macam ke. Lepas tu ada pelbagai bentuk ke. Mana yang sesuai lah. Jadi maksudnya Cik Nisha, di Aurora ni kaki tangan ni memang dah diberi orang kata ilmu lah berkenaan pembungkusan dan plastik.
3: Bukan setakat pilih packaging je. So situ boleh buat design tu, macam nak buat stiker. So lekat dah, dapat packaging, dapat brand dah situ buat.
2: Maksudnya Rora boleh buat je apa-apa design yang pelanggan nak. Maksudnya kita bawa, kita pergi tunjuk gambar, kita nak lagu ni, nak tepek lagu ni, boleh buat.
3: Boleh, tak ada masalah. Royak je nak gana.
2: Mudahnya perkhidmatan di Rora Plastic and Packaging ni pendengar semua. Jadi lah ni bagaimana sebenarnya maklum balas pelanggan membantu Rora Plastic and Packaging ni untuk menambah baik produk dan perkhidmatan yang ditawarkan?
3: Okay, untuk menambah baik produk ni kita perlu feedback daripada customer-customer Rora lah. Untuk kita menambah baik dari segi servis perkhidmatan Rora. Sebab tu kita add servis printing. Sebab servis printing ni adalah salah satu permintaan daripada customer Rora lah.
2: Dengar pelanggan nak lah ni.
3: Ya betul. Untuk memudahkan juga customer lah. So tak payah pergi mana-mana. Jadi one step center, packaging dapat, print, nak print stiker pun dapat, untuk branding pun dapat.
2: Jadi mudah belaka, semua mudah disediakan di satu tempat. Okey, nampaknya setakat ini sahaja episod kali ini bersama dengan Aurora Plastic and Packaging ataupun bersama dengan Cik Nisha kita ni lah. Tapi tak apa, jangan gusing. Lepas ni kita ada satu lagi episod akhir lagi untuk esoknya. So, pendengar semua jangan lupa untuk terus setia mendengarkan Beast on Air untuk esok. Setakat hari ni kita pergi dulu dah. Bye.

0: Hairi Basking.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan kita bersama lagi dalam rancangan Diary Basking. Seperti biasa, setiap minggu kita bersama dan juga saya akan tampilkan kumpulan-kumpulan yang popular di negeri Kelantan. Minggu-minggu sebelum ni kita telah pun bersama dengan kumpulan X-Ranks, Arjuna, Breakthrough, D-Recon, Positif Kencana, Yoya Band, J-Band. Jadi minggu ini kita akan bersama lagi dengan kumpulan di negeri Kelantan ini yang diberi nama kumpulan Jack Sparrow Band. Jack Sparrow Band. Baik, bersama dengan Awi selaku penyanyi utama Jack Sparrow Band. Assalamualaikum, Wi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Saya sebenarnya
2: suara tak apa nak diski.
1: Biasalah penyanyi biasa suara sedap-sedap macam ni. Saya selalu tengok jugalah Jack Sparrow punya persembahan dalam FB kalau silap saya lah. Bermain percussion ya. Jack Sparrow, kenapa memilih nama Jack Sparrow? Apa tu Jack Sparrow?
2: Jack Sparrow sebenarnya nama main gitar kita ni.
1: Okey, sebelum tu Abi perkenalkan dulu anggota-anggota dulu.
2: Perkenalkan dulu. Okey, selaku main bass kita, Saiful Hard Leather.
1: Saiful Hard Leather.
2: Dan pemain kita seluruhnya Aiman
1: pemain kita.
2: Dan juga Jack Sparrow nama dia.
1: Dia selalu saya tengok dalam FB. Jack Sparrow.
2: Lepas tu pemain drum kita.
1: Main drum.
2: Aneh. Kau nama kau apa?
1: Nan drama. Jack Sparrow.
2: Jack Sparrow.
1: Aiman.
2: Saiful Hak.
1: Okay.
2: Drum kita Nan. Dan juga saya selaku vokalis.
1: Okay, berbalik kita soalan kita tadi. Kenapa memilih nama Jack Sparrow? Apa Jack Sparrow tu?
2: Jack Sparrow sebenarnya saya pun tak tahu juga. Sebab nama gelaran ni. Jadi kita bubuh Sparrow Band. Ya. Sparrow tu sebenarnya nak
3: Jack lah. Jadi orang
2: lelaki dia
3: Sparrow.
2: Lekat sama kain ni. Asalnya
1: okay, maknanya Jack Sparrow ketua kumpulan lah.
2: Selaku sebuah kumpulan
1: lah. Jack Sparrow.
2: Okay. Sebab nama dia bagi dia lah kumpulan. Okay.
1: Baik, awak sebagai penyanyi kumpulan Jack Sparrow, dia berapa lama dengan Jack Sparrow ni?
2: Saya sebenarnya dalam 2 tahun. Lepas COVID, lepas PKP ni.
1: PKP. Lepas PKP 2022.
2: Ya.
1: Lebih kurang.
2: Saya join ni sebelum tu saya kerja keluar, jadi okay. Balik ni join dengan Jack Sparrow 2 tahun lebih lah.
1: Lebih kurang 2022 kot. Lebih kurang
2: 2022, 2023, 2024, 3 tahun lah.
1: 3 tahun bersama dengan Jack Sparrow.
2: Ya, 3 tahun.
1: Okey. Jadi Jack Sparrow sebelum ni ada penyanyi lain ke sebelum awak ni?
2: Sebelum ni ada.
1: Ada penyanyi lain.
2: Ada sebenarnya penyanyi lain. Lepas tu penyanyi lagi diri, jadi ganti dengan saya lah.
1: Ganti dengan Awi lah.
2: Ya.
1: Okey, kita dengarkan dulu lagu pertama bersama dengan kumpulan Sparrow Band,
2: ya.
1: Bersama dengan kumpulan ini, kita dengarkan dulu lagu yang pertama persembahan mereka, melalui Diary Basking.
0: Diary Basking.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, bersama kami Sparrow Band. Semalam lagu pertama daripada kami, Bernafas Dalam Lumpur.

0: say. Diary Basking.
1: Okay, kita masih lagi bersama dalam rancangan Diary Basking pada minggu ini bersama dengan Sparrow Band. Ya, kita bersama dengan kumpulan Sparrow Band, juga band yang aktif juga di negeri Kelantan kita ini. Sementara tadi kita bersama dengan penyanyinya, iaitu saudara Awi. Dan sekarang ini kita bersama dengan pemain gitar kedua, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Yeah, yeah. Saya selalu tengok awak dalam FB. FB rasanya, tak silap.
2: FB, ya.
1: Selalu muat naik dalam
2: FB. Dengan FB, ya.
1: Yeah. Jadi selain daripada kumpulan Jack Sparrow sebelumnya, awak main kumpulan mana?
2: Sebelum ni dah cuba kumpulan dah, Kopi Tree dulu.
1: Kopi Tree.
2: Kopi Tree dah main di dah masuk battle di Stadium Semak Kepak dah, okay. Battle Warisan itu.
1: Battle of the Band
2: dengan Kopi Tree.
1: Maksud Battle of the Band lah. Dengan kumpulan
2: Kopi Tree.
1: Nombor berapa dapat masa tu?
2: Nombor 3 pula. Nombor 3.
1: Masa tu bukan penyanyi Awi lah.
2: Bukan.
1: Maknanya Awi belum diuji lagi dalam pertandingan.
2: Awi dah ada masa tu.
1: Dah ada.
2: Dah ada.
1: Belum join lagi lah. Okey. Apa ni Sparrow Band ni, dia menjurus ke arah genre muzik yang macam mana?
2: Universal. Boleh berbagai lah.
1: Yeah.
2: Asal Azam Awi pun sendiri boleh menyanyi lagu Thai, lagu Chinese, lagu lagu Inggeris pun boleh.
1: Ada tak sikit bawa lagu Thai ke hari ni?
2: Hari ni tak bawa. Hari.
1: Tak bawa lagu Thai? Oh, sepatutnya bawa lagu Thai baru lain daripada kumpulan lain.
2: Boleh. Ha. Boleh je, kita standby untuk lagu Thai.
1: Lagu rancak ke? Lagu apa Thai tu?
2: Lagu biasanya Somsan Losu.
1: Kena bawa lagu Thai sebab lain daripada yang lain.
2: Okay.
1: Ingat dulu kumpulan Kapila dulu, kenapa dia popular? Sebab dia bawa lain daripada yang lain. Sebab lagu rata kan? Dia tu. Lagu

0: yang pertama dia rata. Jadi ada kelainan kan. Jadi dalam diary basking, kalau boleh bawa lah lagu Thai kita try dengar malam okay, ni, okay, petang okay, ni. Okay, boleh eh? Try bawa lagu Thai satu lah. Baik, antara orang kata sepanjang terlibat lah dalam industri muzik ni, perkembangan muzik semasa terkini, apa yang awak rasa? Slow ke sekarang ni? Ataupun sangat terhad ke nak buat persembahan ke?
1: Memandukan dengan rezeki masing-masing. Sebabnya kalau kita kira kan, kita ni sebagai penghibur eh. Okay. Kita sebagai penghibur tu adalah rezeki tak putus-putus juga lah.
0: Adalah
1: setakat ni alhamdulillah lah. Jadi kita cuba membaiki mutu permainan kita untuk ke arah kebaikan lah. Sebagai masker untuk masa akan datang ni.
0: Okay.
1: Jadi jemputan daripada hati ini, jadi kita pun perkemahkan lagi lah untuk permainan kita.
0: Alright. Maknanya sentiasa memperkemaskan lagi mutu permainan ya, supaya orang kata dapat bersaing lah dengan band-band yang lain ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang kedua pilihan kumpulan Sparrow Band pada minggu ini. Kembali merusi Diary Basket.
2: Diary Basking. Okey, terima kasih lagu kedua daripada kami, Bunyi Gitar.

0: Diary Basking.
1: Itu dia bersama dengan lagu yang kedua bersama dengan kumpulan Sparrow Band. Jadi bersama dengan pemain seterusnya daripada kumpulan ini. Pemain apa tu? Bass ya, bass kumpulan Sparrow. Okey, pemain bass dah berapa lama dengan band ni,
2: Sparrow Band? Sparrow Band ni daripada sebelum Sparrow Band lagi saya bersama dengan apa Jack Sparrow ni.
1: Jack Sparrow. Masa tu nama apa?
2: Masa tu Copy Tree.
1: Copy Tree. Lepas dah lama lah.
2: Kalau kira saya bersama Jack ni daripada sekolah lagi.
1: Daripada sekolah.
2: Sekampung ya.
1: Satu kampung. Asal Jack Sparrow ni mana? Band ni, bukan Jack Sparrow, Sparrow Band ni asal mana?
2: Saya menetap di Kota Baru ni dah 5 tahun.
1: Okey.
2: Jadi Jack Sparrow ni lama sikit dah leh. 8 tahun.
1: Menetap di Kota Baru 5 tahun. Asalnya mana?
2: Asal saya Besut.
1: Besut.
2: Macam Jack Sparrow Besut juga.
1: Jack Sparrow Besut. Nan.
2: Nan Besut juga.
1: Besut. Ni.
2: Kota Baru.
1: Awi? Tempat. Tapi sekarang semua dah Kota Baru lah.
2: Kota Baru sebab saya ni kawan Kota Baru kan. Jadi kena duduk. Memang daripada Besut.
1: Tapi Besut Jetih
2: dekat dia.
1: Kelantan juga tu. Orang Besut dengan Jetih bila tanya asal mana, dia tak cakap dia Terengganu.
2: Betul.
1: Dia cakap Besut Jetih dia cakap.
2: Betul. Itulah cerita dia. Okay. Kalau Jack Sparrow, Sparrow Baskers ni saya rasa dah lepas PKP lah. Kita aktif lah. Cari pemain-pemain juga nak cari dua tu dan kita cuba lah 5 orang ni. Masa berwi sekali.
1: Ada orang kata suara penyanyi ni Awi. Suara penyanyi Awi ni macam Awi.
2: Macam Awi.
1: Dan saya pun selalu tengok dalam video media sosial lah. Dalam media sosial dia suka bawa lagu-lagu Awi.
2: Betul kan?
1: Dia suka bawa lagu-lagu Awi kan. Anggota macam mana, boleh terima ke?
2: Okey je. Pitching okey. Pitching dia okey. Kalau lagu Awi memang sesuai.
1: Dia memang idola dia Awi lah.
2: Idola dia mungkin Awi kot. Tapi ada yang kata macam Roy pun ada.
1: Macam Roy Kapila.
2: Macam Roy Kapila. Kalau dia nyanyi lagu apa, lagu Dikir Lambung tu, dia punya olek ni serupa. Sebiji. Molon ni. Dia bunyi. Jadi molek.
1: Okey, Roy Kapila dengar lagi. Roy Kapila. Apa geletek-geletek, kelenyak-kelenyak. Mari kita dengar dulu lagu daripada kumpulan Sparrow Band seterusnya.
0: Diary Basking.
3: Okey, kembali lagu yang ketiga daripada kami. Lagu daripada Selatan Thai. Lagu yang berjudul Somsan daripada kumpulan Losso.

0: Dairi Basking.
1: Okey, seterusnya kita bersama dengan kumpulan Sparrow Band pada minggu ini. Jadi katalah ada pendengar-pendengar kita yang berminatlah untuk mendapatkan khidmat Sparrow Band untuk majlis-majlis dia, kan. Jadi macam mana? Macam mana mereka nak hubungi ataupun mendapatkan khidmat Sparrow Band ni? Okay. Ada dalam media sosial ke?
2: Ada, kita ada dalam TikTok kita tu. Dalam BTT kita ada buat macam kita buat kalau ada nak panggil untuk dinner, untuk
1: apa-apa majlis lah.
2: Apa-apa majlis lah. Biasanya kita akan kita ada letak nombor telefon kat situ.
1: Okey.
2: Kita punya TikTok kita lah.
1: TikTok nama apa?
2: Awi Dasami.
1: Awi
2: Dasami,
1: D-A-S-A-M-I-K. M-I-K.
2: Yeah.
1: Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan khidmat ataupun ingin mendapatkan pemuzik-pemuzik kumpulan Sparrow Band ni, bolehlah ke FB
2: TikTok.
1: Bolehlah pergi ke TikTok Awi Dasami. Awi Dasami. Dasami tu apa?
2: Dasami tu sebenarnya nama keluarga.
1: Nama
2: tu sebenarnya nama arwah atuk. Waktu saya ni Dasami tu sebenarnya nama dia.
1: Tak, sekarang ni kenapa awak suka menyanyi lagu Awi?
2: Bukan setakat lagu Awi je sebenarnya. Banyak jugalah bila lagu macam Spring, Dato' Awi, semua sekali lah. Maknanya artis-artis Malaysia kita ni.
1: Awak tak terasa ke kalau macam kalau sebiji sangat nanti orang kata pula Tiwa Awi lah.
2: Tak adalah sebiji sangat juga kok. Tapi minat lah.
1: Minat dekat Awi lah.
2: Dato' Awi, Spring, Kapilah sendiri pun. Kadang-kadang kalau kita ada show lagu di Kerambung tu kita tak tinggal. Ada show mana-mana pun. Bila kita nyanyi lagu tu, orang tu mana kata sambut orang tu memang meriah. Hidup ke suasana.
1: Ya, kalau nyanyi lagu Roy muka pula sama dengan Roy bertukar nanti ni. Bertukar nanti ni. Bertukar. Ini betul kan ni Roy Kapilah ke apa ke. Tapi apapun Sparrow Band ada kelebihan dia sebenarnya. Ada kelebihan kumpulan ini. Cuma tinggal lagi polish dan juga orang kata perhebatkan lagi latihan dia. Sebab orang kata kemahiran tu masing-masing. Yang pentingnya kita terus belajar dan terus memahirkan diri kita dalam muzik. InsyaAllah kita berada dalam industri bersama dengan anggota ataupun band-band yang lain. Orang kata duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi Sparrow Band ada kelebihan dia, ada keistimewaan dia. Tahniah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Semoga kumpulan Sparrow Band terus maju jaya dalam industri muzik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik saudara, kita bersama lagi dalam ruangan Dairi Basking di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Sekian saja bersama dengan kumpulan Sparrow Band untuk minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.
0: Dairi Basking.
3: Okey, terima kasih. Lagu seterusnya daripada kami, daripada kumpulan Gersang, Suratan Takdir.

0: Diary Basking.
1: Masihkah anda ingat hari pertama anda dalam persekolahan? Masihkah anda ingat hari pertama anda dapat duit gaji? Mungkin ada banyak kenangan yang terus anda ingat. Tapi ingat, baik atau buruk kenangan itu, semuanya ada pengalaman dan pengajaran. Semoga anda juga terus ingat pesanan dari kami.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu apa lagi? Pakat bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dana bersuara kembali bersama saya, Wassalam Cik So, dalam ruangan Seleta dan ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan beribuan terima kasih kepada kalian kerana memilih Kelantan FM pada petang ini dalam ruangan Rujuk Ustaz. Ada semua penuhi cita rasa anda. Dan saudara boleh Play Store RTM Klik di mana juga saudara berada untuk ikuti info semasa dan ruangan ilmu pada petang ini. Dan saya doakan semoga anda berada dalam keadaan sihat hendaknya dan semoga apa yang anda lakukan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan petang ini sudah ataupun hari ini sudah 25 Julai 2026 iaitu Sabtu bersamaan 10 Safar 1448 Hijriah. Baiklah saudara, kita bersama dalam rangka Rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadatan Melayu Kelantan MAED. Dan seperti biasa, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran MAED. Dan petang ini Ustaz akan membicarakan tentang situasi manusia ketika berada di Padang Mahsyar. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan kita tengok keadaan cuaca nampaknya mendung, tetapi wajah Ustaz berseri-seri pada petang ini.
2: Alhamdulillah.
1: Dan baiklah Ustaz, kita akan terus memperkatakan ataupun Ustaz akan mengupas mengenai situasi manusia ketika berada di Padang Mahsyar.
2: Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد الحمد لله seperti biasa segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita sekali lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu melalui ruangan udara Kelantan FM ataupun radio Kelantan FM. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada semua pihak yang menjayakan program ini. Baik, pada petang ini kita sambung perbincangan yang kita bincang pada minggu lepas, iaitu situasi ataupun suasana ketika manusia dibangkitkan daripada kubur dan pada ketika itu mereka telah berada di Padang Mahsyar. Dan bagaimana pada minggu lepas ada 5 suasana. Yang pertamanya iaitu ketika mereka ini, iaitu siapa dia, ahli mahsyar itu dalam keadaan dibangkitkan dari dalam kubur. Hal ini telah kita bincangkan lagu mana mereka setelah dibangkitkan. Wa idzal kuburu bu'athirat, apabila kubur itu dibongkar, bagaimana situasi keadaan mereka yang telah kita bincang. Yang keduanya, ketika mereka berangkat menuju ke tempat hisab. Ketika menuju kepada tempat hisab tu bagaimana suasana keadaan mereka juga telah kita bincang. Yang ketiganya iaitu ketika mereka dihisap. Mula-mula tadi waktu bangkit daripada kubur. Mm-hmm. Yang kedua ketika dibawa ke tempat hisap. Mm-hmm. Yang ketiganya setelah berada di tempat hisap tu. Itu bagaimana keadaan dia. Juga telah kita bincang. Pertanyaan ini kita nak sambung. Yang keempatnya, iaitu ketika mereka berangkat menuju ke neraka. Mm-hmm. Selesai adalah hisap merekanya. Didapati keputusan mereka itu tak baik. Didapati mereka ni banyak buat salah. Maka mereka sekarang menuju ke tempat neraka.
1: Yeah, yeah.
2: Ketika itu Allah SWT mencabut pendengaran, penglihatan dan lidah mereka. Maknanya dia tak boleh nampak dah. Dia tak boleh dengar dah. Dia tak boleh kecek dah ketika tu. Sebagaimana Allah Ta'ala kata apa? وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمَا وَصُمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Dan barang siapa yang ditunjukkan Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa dia sesatkan, maka sekali-sekali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada dia.
1: Ya, ya.
2: Maksudnya Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang ditunjukkan Allah Ta'ala, dia akan dapat petunjuk.
1: Ya, ya.
2: Orang ini dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Hmm. Dan وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ. Dan manakala orang yang tidak mendapat petunjuk, yakni dia disesatkan, sama sekali mereka ni tidak dapat mendapat penolong-penolong bagi untuk memberi pertolongan kepada mereka selain daripada dia sahaja. Yang yeah, yeah. Selain daripada diri dia sendiri. Yeah. Ia boleh backup dia orang lain, tak boleh belaka. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan lagu mana diseret atas muka mereka. Wujuhihim tu mana diheret dengan muka dia. Dan ummiya, dan dalam keadaan buta.
1: Ya, ya.
2: Ya, diheret atas muka dah satu, lepas tu dalam keadaan buta pula. Wabukman, dan bisu. Dan wasumma, dan pekok.
1: Ini bergantung pada 10 golongan Ustaz ya?
2: Bergantung kepada 10 golongan tadi. Dan tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Maknanya satu-satu tu tak ada hal baik dah untuk dia. Sehinggalah dia diseret kepada mana? Neraka Jahannam. Setiap kali nyalaan api Jahannam itu akan padam, kami tambahkan lagi bagi mereka nyalaannya. Api neraka ni kadang-kadang ketika dia nak reda, nak padam tu, maka Allah Ta'ala kata kami tambahkan lagi. Nak tambahkan lagi maknanya nyala tu kuat semula. Artinya apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu nyalaan api neraka itu sentiasa menyala yang tak akan pernah berhenti. Begitulah sifat api neraka yang cukup menggerunkan. Boleh jadi kata dia maksud firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah merupakan Allah Ta'ala kata apa? Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam. Orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu ditarik ubun-ubun dan kakinya.
1: Ya, ya.
2: Maknanya manusia hidup atas muka bumi ini dosa dia macam-macam.
1: Ya, ya. Ya,
2: maka tanda-tanda dosa-dosa dia, maka banyak kala sangat ni setelah dia lalui dah beberapa fasa, dan sebagai fasa terakhir iaitu dia tidak mendapat kebaikan ketika dihisap, maka inilah keadaan ni ketika diheret kepada neraka. Mana tidak ada kebaikan dah yang boleh memberi pertolongan kepada dia. Maka itulah antara isyarat apa yang mereka rasakan kerana penglihatan, pendengaran dan lisan mereka dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala cabut belaka dah pada ketika itu. Itu antara suasana yang keempat, iaitu suasana yang bagaimana, iaitu ketika mereka diheret ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, fokus kita lagi pada petang ininya ialah keadaan ataupun situasi yang kelima. Hak yang kelima ni ialah keadaan ketika mereka telah berada di dalam neraka dah. Lagu mana cerita dia ketika dia berada dalam neraka. Tadi perjalanan-perjalanan itu telah sapa dalam neraka. Dengan suasana yang buruk sedemikian. Sekarang ni dia telah berada di dalam neraka. Iaitu lagu mana dihalau yang berlaku di neraka, nak dihalau yang berlaku di neraka, mana dalam keadaan dihambak, diperambak, dihalau ke dalam neraka.
1: Yeah, yeah.
2: Maka bukan kata disambut dengan baik daklah. Bukan kata dipersilakan keselamatan, tak ada. Mereka dia mana dia dikasarkan dalam keadaan yang maknanya tak sepatutlah kali pada ketika itu. Tapi itulah balasan buruk yang sedang menunggu mereka.
1: Yeah, yeah.
2: Dia tak sama dengan hok duduk dalam syurga. Hok ketika nak masuk dalam syurga tu, udkhuluha bisalamin aminin. Dipersilakan kamu masuk ke dalam syurga dengan selamat dan sejahteranya. Itu jemputan. Itu maknanya sambutan. Siapa yang panggil itu, para malaikat menunggu, bidadari menunggu, segala nikmat syurga telah menunggu mereka. Hok ni lain. Hok ni mereka dihalau dalam keadaan yang cukup hina. Dan dalam keadaan ini, mereka terbahagi kepada penghuni asli dan penghuni sebagai balasan akan perbuatannya. Dia ada dua keadaan sini. Dan dalam keadaan dihari ke neraka ni, satu dipanggil penghuni asli, yang kedua penghuni. Kerana apa? Kerana sebagai balasan yang akan di atas perbuatan mereka.
1: Ya, ya.
2: Mereka yang dinyatakan sebagai penghuni asli adalah yang telah melalui perjalanan dari tempat hisab sampai ke pinggir neraka jahanam dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli dan dalam keadaan bisu.
1: Yeah, yeah.
2: Itu yang dimaksudkan penghuni asli itu. Maknanya dia waktu bangkit daripada kubur tu dia tak comel dah.
1: Yeah, yeah.
2: Ketika dia dibawa ke tempat hisab pun dia tak bagus dah. Ketika dihisab pun dia tak bagus. Sehingga dia diseret ke dalam neraka.
1: Mana peringkat awal tu tak bagus dah.
2: Peringkat awal tu tak bagus dah. Ini yang dimaksudkan penghuni asli. Memang orang ni memang dia ahli neraka dah lah. Maka dia dalam keadaan lagu mana diheret tadi, dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Keadaan seperti ini adalah penghinaan untuk mereka dan sebagai membezakan antara mereka dengan yang lain. Maknanya penghinaan yang dahsyat daripada Allah Ta'ala, bahawa mereka ni memang orang kata dah keputus satu memang ahli neraka sejak daripada asal lagi.
1: Yeah, yeah.
2: Waktu dia bangkit pada kubur tu, dia tak baik dah.
1: Yeah, yeah.
2: Ini maksud penghuni neraka yang asli. Mana Allah Ta'ala buat lagu ni adalah merupakan sebagai suatu penghinaan di atas apa dia? Kekufuran mereka. Di atas mereka ni menyingkar kepada Allah yang langsung tidak ada apa-apa kebaikan dah pada masa itu.
1: Yeah, yeah.
2: Dan kemudian panca indera dikembalikan kepada mereka. Lepas pada tu hak kata buta, tak boleh kecek, tuli tu, Allah Ta'ala kembali semula. Setelah mana? Setelah mereka berada dalam neraka dah. Sehingga mereka dapat melihat api neraka dan seluruh azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika dia diseret masuk ke dalam neraka ni, hak mula-mula seret tadi tak ada nampak, tak dengar, tak boleh kecek. Hak ni, dia duduk dalam neraka dah. Bila dia dalam neraka ni, Allah Ta'ala kembali ke semula. Dia boleh tengok, dia boleh bercakap, dia boleh dengar. Ini setelah mana dia telah berada di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh dia tu tengok, nak suruh dia tu rasa sungguh-sungguh azab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya gapa dia seperti malaikat Zabaniyah dan seluruh azab yang disediakan bagi orang yang mendustakan kebenaran.
1: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Mana tu antara benda yang azab. Malik Zabaniyah ni abala Allah Ta'ala jadikan dia sejenis malaikat yang ditugaskan untuk bahagian menjaga neraka.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Dan dia adalah malaikat yang tak reti, nak senyum ke orang. Tak ada wajah manis, muka, tak ada lembut.
1: Muka bengis.
2: Muka bengis semua. Ya, ya. Nah, maknanya apa dipanggil ghilazun syidad.
1: Yeah, yeah.
2: Layan dia kasar lagi bengis. Malik Zabaniyah ni dia tak ada kata pilih-pilih orang dak. Bila siapa ke dia sebagai ahli neraka, dia humbam sahaja.
1: Yeah, yeah.
2: Biar apa orang ni hari tu kaya, biar apa orang ni hari tu di dunia hari tu ada pangkat, biar apa orang tu di dunia hari tu dia miskin, dia apa sekalipun dia tak peduli.
1: Yeah, yeah.
2: Sebab tugas dia adalah untuk dihumbang ahli-ahli neraka ke dalam neraka. Dan ganah lagi malaikat Zabaniyah ni abala, mana ketika api neraka tu cuba nak reda, nak biasa-biasa, padangan dia tengok ya, api neraka tu nyala kuat semula.
1: Merebak balik.
2: Merebak balik. Itulah gambaran betapa bengisnya malaikat Zabaniyah. Itu mengazabkan kepada ahli neraka. Selain daripada tu, mereka tinggal di neraka dalam keadaan boleh bercakap, mendengar dan melihat. Maknanya orang ya telah dibawa ke dalam neraka ni, ia duduk dalam neraka tu dia boleh kecek.
1: Yeah, yeah.
2: Dia boleh tengok. Nah, dan dia boleh mendengar. Hal ni Allah Ta'ala kata apa melalui surah firman melalui surah Asy-Syura di ayat yang ke-45. Allah Ta'ala kata, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِئِينَ مِنَ الذُّلْ. Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk kerana merasa hina. Maknanya tak ada baik dah lah, tak ada manis, tak ada comel dah ahli neraka ni. Hina dia saja, dia berasa rugi dia. Waqa yang zuruna min at-tarf wa yanzuruna min tarfil khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Dan mereka ni melihat dengan pandangan yang lesu. Tengok dalam keadaan ni, maknanya orang panggil orang yang telah kecewa dah lah. Orang yang telah maknanya dah tak boleh buat apa lagi dah. Segala hujah dia, segala kira bicara dia, segala penyaksian, semua telah berlalu dah. Sekarang ni dia telah dihukum menjadi ahli neraka dalam keadaan min tarfin khafi, dalam keadaan maknanya hina, dalam keadaan lesu, dalam keadaan tak ada apa lagi dah yang boleh membantu dia. Dan waqala allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum. Dan sesungguhnya kata dia, orang yang beriman tu kata, sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Orang beriman tika tu dia katakan, orang rugi. Dia merugikan diri dia dan keluarga dia pada hari kiamat. Jadi sebab itulah kita hidup hari ini, kita jangan cuba-cuba. Nah, jangan orang kata mana, berasa tak ada masalah buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita sendiri buat salah, ahli keluarga kita buat salah, maka sebenarnya itulah orang yang rugi. Jadi hidup di dunia ini bukan suatu kehidupan untuk suka-suka, bebas, ikut kita lah nak buat apa. Dia bukan begitu.
1: Maksudnya kita sentiasa dicatat.
2: Sentiasa dicatat dan sentiasa ditanda. Dan catatan ini akan ditunjuk oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Jadi antara orang rugi ni, mana dia merugikan diri dia ketika di dunia lagi. Waktu Allah Ta'ala suruh semaya, dia tak semaya. Waktu Allah Ta'ala suruh puasa, dia tak suruh puasa. Dia banyak ingkar perintah Allah, dia banyak buat dosa dan maksiat. Mana dia merugikan diri dia.
1: Tidak mematuhi
2: apa dikendaki oleh Allah Ta'ala. Dan bukan setakat dia, wa ahlihim yaumal qiyamah. Keluarga dia, pengikut dia pun turut rugi juga. Sebab dia guna cara kaedah hidup dia tu yang salah ketika dunia. Ala inna zalimina fi azabim muqim. Ingatlah, kata dia, sesungguhnya orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Siapa kata orang zalim berada dalam azab yang kekal? Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerugian. Setelah mana ni? Setelah mereka telah berada dalam neraka, betul-betul dia rasa dia tu rugi. Betul-betul dia rasa dia tu saja. Betul-betul dia rasa dia tu hina. Itu suasana yang pertama yang berlaku pada dia. Dan suasana yang kedua, ketika dia berada di dalam neraka pula, walau tara iz wukifu ala nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayat rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu, yakni wahai Muhammad, Allah Ta'ala kata, jika kamu wahai Muhammad melihat mereka ketika dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan semula ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami menjadi orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Suasana ini Allah Ta'ala cerita melalui surah Al-An'am, di mana ketika ahli neraka tu tengok dia duduk di neraka tu, walau tara iz wukifu ala nar, dan jika kamu ni siapa? Rasulullah. Allah Ta'ala kata, jika kamu Rasulullah, yakni Nabi Muhammad ni, tengok apa dia? Tengok orang yang ketika dihadap ke dalam neraka tu. Maknanya Allah Ta'ala kata, jika Nabi Muhammad tu tengok orang yang dihadap ke dalam neraka tu, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina. Tika tu ahli neraka kata rana, nah, mereka tu minta, kiranya kami dikembalikan semula ke dunia. Maknanya betapa sesalnya dia, betapa ruginya dia, betapa dia tu sungguh-sungguh pada ketika tu nak minta dikembalikan semula ke dunia, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Hmm. Itu dia janjilah. Maknanya jika dia beri peluang, dia boleh balik semula ke dunia. Jika dia beri peluang, dia nescaya kata dia, dia akan, tidak akan ingkari dah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbina wa nakuna minal mu'minin, serta kami menjadi orang yang beriman. Tiga benda situ. Hmm. Dia minta nak balik, dia nak jadi orang tak seingkar pada ayat Allah, dia nak jadi orang yang beriman. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila Nabi tu tengok suasana peristiwa ahli neraka merintih lagu tu, nescaya kata dia, Nabi akan rasa sungguh terharu. Bapa tak terharunya sebab benda ni, Nabi raya dah ketika di dunia. Janganlah ingkar kepada Allah, janganlah buat dosa kepada Allah, janganlah kamu melawan perintah Allah Ta'ala. Nabi raya belakang dah, tapi mereka tak percaya juga, ingkar juga. Tapi hari ni setelah mereka dihumbang dalam neraka tu, baru minta alangkah baik kalau boleh balik semula. Baru minta alangkah baik kalau kami nak jadi beriman semula, nak jadi juru semula. Jadi Allah Ta'ala kata, jika Nabi melihat suasana pada ketika itu, sungguh mengharukan. Maknanya apa? Maknanya Nabi kata, aku puas raya, puas syarah, puas syarah, demo tak pandang pun. Hari ini setelah dapat keputusan lagu ni, tak lewat apa dah lah. Inilah suasana setelah mereka itu berada di neraka, dia minta dengan Allah Ta'ala nak balik semula ke dunia. Ini suasana yang keberapa? Yang kedua. Hak tadi azab dia begitu dah, tak takut dari suasana tersebut aku. Hak yang ketiga pula, Allah Ta'ala kata kerana, وَقَالَ دَخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَ

0: مولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضئفا من النار قال لكل ضئف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Panjang ayat ni. Yeah, cerita yeah. tentang apa? Di dalam surah Al-A'raf ayat 38 hingga 39. Walaupun kita rasa panjang tapi itu baru satu ayat, dua ayat saja. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita suasana yang ketiga ketika di dalam neraka ni. Wa qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian di kalangan ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu.
1: Yeah, yeah.
0: Maknanya Allah Ta'ala nak royak kepada kita bahawasanya yang menjadi penghuni neraka itu ada di kalangan jin, di kalangan manusia. Tak kiralah generasi sebelum daripada Nabi Muhammad ke ataupun selepas daripada Nabi Muhammad, semuanya bila mereka ingkar kepada Allah Ta'ala, tempat mereka adalah neraka. Itu mereka akan tengok. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, kata Allah. Setiap satu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Maknanya satu grup, satu kumpulan yang masuk neraka, dia nyalah kepada orang lain. Botamu aku jadi gini, kerana turutmu aku jadi. Maknanya dia tak ada baik dah ketika itu. Tak berlaku suasana aman, tak berlaku suasana harmoni, tak berlaku suasana tenteram, tak ada. Suasana saling menyalahi, suasana saling menyakiti, suasana yang berbalah, menyalah antara satu sama satu sama lain, ketika mana mereka berada dalam neraka. Akullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhifam minan nar. Di mana mereka ni saling menyalah tadi antara satu menyesatkan sesama mereka, sehingga apabila mereka masuk semuanya, bila semua ahli neraka tu masuk belakang dah, berkatalah orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang yang masuk dahulu. Hak masuk kemudian ni pula kata kepada hak masuk dahulu, nah, aku jadi masuk neraka ni buat temu. Aku jadi masuk neraka kerana turut jejak lakuhmu. Hak masuk ke dia ni kata kepada hak masuk dulu. Dia katakan, iaitu kata mereka, mereka berdoa, Rabbana haulai adalluna faatihim azaban dhifam minan nar. Tu antara kata-kata dia, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat kali ganda dari neraka. Hak masuk ke dia ni marah kepada hak duduk dalam tuduh. Dia royak, ya Allah, kerana puak-puak ni aku jadi masuk neraka. Nah, kerana saing dia, kerana turut dia, kerana ikut dia, jadi ngaku aku jadi masuk neraka. Hak ke dia masuk, kata pada hak masuk lama dah. Lalu hak lama tu pula kata kan, Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat kali ganda. Akan tetapi kamu tidak mengetahui. Sebenarnya Allah Ta'ala kata puakmu tu serupa dah belaka. Sama-sama dapat azab, sama-sama dapat seksa. Cuma mu duk berasa orang tu salah, orang ni salah, kerana tu, kerana dia. Sebenarnya serupa je. Hak je buat pemasuk neraka, hak je turut je buat pemasuk neraka, hak je suruh pemasuk neraka. Serupa Allah Ta'ala kata azab belaka dah tika tu. Qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Tuhan kata bahawasanya mereka semua ni adalah merupakan masing-masing dapat siksaan yang berlipat kali ganda. Sama azab belaka, kata Allah Ta'ala. Hak masuk dulu, hak masuk ke dia kau, bila dah kamu salah dengan aku. Akan tetapi kamu tak tahu, kata Allah. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl. Lalu kata dia, mereka ni dah masing-masing Allah Ta'ala kata dapat azab yang sama berlaku, cuma kamu tak tahu je. Dan berkata orang yang masuk terlebih dahulu antara mereka kepada orang yang masuk kemudian, hak takdi orang yang masuk ke dia nyalah kepada orang yang masuk dulu. Nah, Allah Ta'ala kata sebenarnya supa dua tu. Hak ni pula hak orang masuk ke dia tu, orang masuk dahulu kata kepada orangnya, hak masuk kemudian. Dia kata kan dia, iaitu kata dia, jika demikian balasan Tuhan.

0: maka tidak ada bagi kamu sebarang kelebihan sedikit pun atas kami. Dah kalau dah gitu kak, tak ada bezalah kita. Kata orang lama dengan orang yang baru masuk neraka. Nak supaya balas satu hal kata tak ada beza pun kata dia. Fadzukul azab bima kuntum taksibun. Maka rasa kalah siksaan kerana perbuatan yang telah kamu lakukan. Jadi apa yang kita boleh ambil ibrah di sini? Bahawasanya, bila setelah menjadi ahli neraka, satu pun tidak ada kebaikan. Bila dah semua menjadi ahli neraka, semuanya mendapat azab yang serupa belaka. Hoja mengajar, dengan hoja kenajar, serupa. Hoja buat, hoja nurut, serupa. Gitu seumpama ya Allah Ta'ala nak cerita ini suasana ketika mereka berada di neraka saling menyalahi antara satu sama lain. Supaya kita lah kalau kita buat sesuatu benda tak kena dalam bentuk tim, bentuk kumpulan dah. Kalau orang main bola dia kalah kat, tak kena berlaku. Tapi tanya benda tu betul berlaku. Dia begitu. Jadi saling nak menyalahi antara satu sama lain tidak ada untung dah pada ketika itu kata Allah.
1: Sesal tidak ada guna.
0: Sesalnya tidak ada guna. Ini suasana yang keberapa ni? Suasana yang ketiga. Selagi boleh kita ambil dah, iaitu suasana yang keempatnya, iaitu takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dalalin kabir. Hampir meledak kerana marah. Siapa yang marah ni? Ahli neraka tu marah sangat kepada ahli neraka lain. Setiap kali ada sekumpulan orang kafir yang dicampakkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Maknanya dia tu seksa penat letih azab dah. Setiap kali mari kumpulan lain pula, masuk neraka pula. Bertambahlah. Makin semakin marah mereka. Ialah suasana dia tak baik dah. Menjadi semakin marah mereka. Lalu mereka ni kan, bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Ya puak-puakmu ni jadi lagu ni, ni buat apa kata dia? Ketika di dunia itu tak ada ke orang-orang yang peringatan ini akan berlaku? Pertanyaan itu ditanya kepada diri aku. Tak ada kau gitu royak dia syarah.
1: Sedekah Ustaz Usman wek dah.
0: Tak ada nabi ke, tak ada rasul ke, tak ada ayat Allah Taala, tak ada guru-guru agama ke, tak ada alim ulama ke royak benar ni. Bertanya kepada siapa ahli-ahli neraka. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Dia apa mereka jawab benar, sungguh kata dia. Nah, ada pun, bukan ada pun kata dia. Dan orang yang memberi peringatan kepada kami. Sesungguh pemberi peringatan telah datang kepada kami. Ada dah. Agama ada dah. Wahyu Allah ada dah. Nabi ada dah. Hadis ada dah. Dan kitab-kitab agama pun banyak. Semua ada belakang dah. Cuma kami yang tak peduli. Itu jawapan mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ada belakang. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Itu jawapan kami. Sebenarnya ada dah orang yang royak ke kami. Tapi kami tak percaya. Kami mendustai. Bahkan kami katakan, tak sedap mari bohong sinilah. Nawak aham royak tu. Itulah kesilapan kami ketika di dunia itu. Inilah dia panggil suasana perbalahan di kalangan orang-orang yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dululah belah.
1: Dan ruangan rujuk ustaz pada petang ini iaitu Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maid, dan di mana petang ini saudara bersama dengan Al-Fadhi Ustaz Haji Osman bin Mazin iaitu Ketua Syasyam Al-Ihwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Maid. Dan terima kasih kepada para penonton dan penonton TikTok kerana anda sudi meluangkan masa pada petang ini, dan sebagai rehat lebih kurang anda 5 sekian untuk ustaz, dan saya akan baca nama-nama para penonton live Facebook untuk menghargai penonton pada petang ini. Terima kasih Anizah Zulkifli, Assalamualaikum DJ, dan Nurisan Zahari, selamat menonton. Nur Afangah daripada Selatan Thailand, terima kasih juga kepada rakan kita iaitu Abang Ding kerana sudi meluangkan masa. Dan Halimantun Nuh, selamat petang DJ dan selamat bertugas di konti. Dan terima kasih juga kepada rakan kita iaitu Rosida Safil dan Muhammad Hafiz Muhammad Nabah iaitu Jemaah Masjid An-Nur, Kota Kubang Labu. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Kak Sah ya.
2: Ya, Kak Sah. Assalamualaikum. Ustaz.
1: Okey, waalaikumsalam. Silakan.
2: Gini Ustaz. Ya, ya. Saya tanya. Saya sihat Ustaz ni. Batuk.
1: Ya, ya.
2: Gini Ustaz macam Ustaz sana, okey. Macam orang penghuni asli tu Ustaz. Lagu mana kau cara lagu instasi dia tu, lagu mana kau sifat dia atau kau itu macam apa? Perangnya dia tu kalau kena munafik ke atau kena musyrik ke, nak tanya Ustaz je tu Ustaz. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Kak Soh nak tahu penjelasan berkenaan dengan hok kape asli, penghuni neraka asli tu.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi sejarah dia nya maknanya kalau diriwayat dalam kitab ni sebenarnya sebelum daripada tu lagi. Maknanya sejarah dia ketika dia hidup di dunia hari tu tu maknanya dia pilih jalan yang salah dah.
1: Yeah, yeah.
0: Dan satu kebaikan apa dia tak suka, dia tak dia tak percaya tentang kehidupan akhirat. Sehinggalah dia tu mati. Tak sekian lama berada di alam kubur ataupun alam barzah sehinggalah kiamat. Jadi sebab itulah kalau kita ingat kepada satu kisah bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan ketika dia pergi ziarah kubur, dia menangis sehingga basah janggut dia. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa menangis ziarah kubur? Lalu Sayyidina Uthman kata, aku teringat kepada satu hadis Nabi. Nabi kata, kubur-kubur ini adalah merupakan persinggahan pertama untuk alam akhirat. Sesiapa yang berada di kubur, dia kata tenang, selamat. Sebagai satu tempat yang rehat bagi dia. Maka perjalanan dia selepas daripada ini akan dimudahkan berlaku semua tu sehingga dia bangkit. Sehingga dia berada di mahsyar, sehingga dia dibawa ke hadapan Allah, sehingga dia dihisap, sehingga dia melalui titian sirat dan sebagainya, akhirnya syurgalah untuk dia.
1: Yeah, yeah.
0: Maknanya pengecamannya boleh tengok ketika dia masuk kubur tu dia comel dah. Yeah, yeah. Ini satu. Tapi aku menangis kata Sayyidina Uthman apabila Nabi kata jika kubur seseorang itu yang tak baik untuk dia, persinggahan yang cukup menyeksakan dia, mengazabkan dia, maka orang ni tak akan jadi baik. Siapa sudah siapa kosuk bangkit dia dapat tak comel, ketika dia mahsyar dia tak comel, ketika dia bawa di hadapan Allah pun dia tak selamat, ketika kira cara pun dia gagal sehingga dia dibawa kepada dalam ke dalam neraka. Dan bila dia neraka dia menerima azab terus menerus yang tidak akan berhenti.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi sinilah kita boleh tengok keadaan manusia ini, maknanya ia dikatakan penghuni neraka asli itu waktu dia hidup di dunia tu dia tak baik dah. Jadi dunia ni lah sebenarnya mencorak kehidupan kita yang menentukan kehidupan kita di hari akhirat nanti. Ya. Sebab tu Nabi pagi, petang, siang, malam sentiasa pesan, semua sentiasa menjadi baik. Dan Nabi sendiri tu menjadi contoh, menjadi orang yang sentiasa baik dalam apa jua keadaan sekalipun. Walaupun dia ditekan, ditindas, dihina, dia tetap melakukan kebaikan. Apatah lagi dalam suasana-suasana biasa. Nak ginilah supaya kita di hari akhirat kelak sentiasa dapat dalam keadaan yang sentiasa baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi untuk Kak Soh, bahawa kita jelaskan nak jadi baik ni, menjadi baik ketika di dunia hari ni, insyaAllah baiklah kita di hari akhirat. Jadi yang dikatakan orang penghuni asli neraka ni, dia di dunia tu dia tak baik dah. Itu maksud dia. Wallahu'alam.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Silakan Puan Hamidah bersama
3: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dan
0: Waalaikumsalam.
3: Tadi saya sudah tanya hak asli. Ini kalau hak tidak asli, ketika kata kalau misalnya dia buat ni kata kalau saya hak 5 waktu, 2, 3, so dia tak penuh tu.
1: Tak penuh
3: waktu lah. Jadi kalau 5 waktu waktu tu tak penuh buat saya. Adakah hak tu asli juga ke atau ke boleh masuk terakhir sekali lain ni aku. Terima kasih Assalamualaikum.
1: Ada semaya.
0: Orang kata tak gaji semaya, tak malah dok. Gitu juga puasa ni nak pada perang sepo puasa lepas mata makan. Begitu. Jadi maknanya hak ni dia panggil orang yang mempermain-mainkan agama lah. Nah, maknanya perintah Allah Ta'ala ni kita kena tahu. Mana hak Allah Ta'ala perintah sebagai wajib tu. Nah, maknanya bila kata wajib, sebenarnya tak ada siapa pun boleh kurangkan Nah, kalau sepuluh sembahyang ni Allah Ta'ala sebut, kalau kita tengok Islam ni, rukun Islam tu bila dia ada lima tu.
1: Ya, ya.
0: Nah, lima ni sebenarnya asas, dia panggil umbi, dasar kepada agama Islam tu. Dia ada lima karun ni, tapak dia ni, maknanya berpaksa pada benda ni. Mana benda ni ni adalah merupakan asas yang tak ada siapa pun boleh pertikai.
1: Ya, ya.
0: Contohnya antara yang pertama tu adalah syahadah.
1: Ya, ya. Nah,
0: setiap orang yang mengaku diri dia sebagai Islam, setiap orang yang merasmikan diri sebagai Islam, nombor satu sekali dia kena syahadah. Jadi kita alhamdulillah lahir daripada keturunan keluarga beragama Islam, dan kita telah syahadah berkodah. Dan semaya kita hari-hari itu ada syahadah sahamudah, alhamdulillah. Itu maknanya tak dapat tidak, setiap orang mengaku beragama Islam mesti dia akan bersyahadah. Satu. Yang kedua, aqimus solah, mendirikan sembahyang. Jadi aqimus solah, mendiri sembahyang ni adalah sembahyang yang lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Hak ni ni tak boleh kita nak main cerilu-ceriluk. Hari ni bahasa tak cakap ni maya tiga lah. Nah, esok berasa cakap air rajin pula, orang berasa habis lima. Tain warak dan tain subuh tu, zuhur tu, nyata lima rekaat. Nah, tu tak kena cara tu. Itu adalah tidak boleh. Jadi maknanya, hak ni tidak boleh kita nak buat main-main. Nah, jadi maknanya cerilu-ceriluk tu adalah tidak diterima. Sebab apa? Sebab dia rukun. Sebab apa? Sebab dia tu asas. Sama lah mana zakat ke, puasa ke, haji ke, ada merupakan perkara asas, yang tak boleh kita nak buat main-main. Kalau hak sunat dia lain. Tain kita rajin semain sunat tu tak apa.
1: Boleh pahala.
0: Boleh pahala. Jadi benda asas ni tak boleh. Jadi maknanya, satu. Yang kedua, kehidupan kita hari ni, kita kena pandai mana Allah Ta'ala kata boleh, mana Allah Ta'ala kata tak boleh. Jangan kita gaul belakang. Nah, ketika Allah Ta'ala kata hak ni dosa, kita jangan buat lah. Tapi kita kata, Allah, jaga-jaga je.
1: Buat sikit
0: je. Buat sikit je. Bukan semua pun. Itu dia panggil maknanya kita tidak, kita tidak tidak tidak jujur dengan apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi benda-benda gini, sebab tu Nabi pesan hidup ni dia kena comel semua. Ada sahabat satu ketika ditanya, ya Rasulullah, ambo ni tak pandai lah, kata dia, nak buat lebih-lebih, cuma membuat hak wajib, hak fardu, dan ambo tidak buat benda salah. Lagu mana kedudukan ambo? Nabi kata untuk kamu ialah syurga. Maknanya dia buat hak wajib sunat tak pun, dia kata. Dan dia tak buat dosa. Nabi kata syurga. Jadi kita hari ni kena jujur begitulah. Tak boleh kita nak puasa nak juh, puasa tak sejuh, puasa nak bebas. Kalau tidak, agama ini dia ada apa? Dia ada garis panduan dia. Dia ada cara dia. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita, Pak Su Umar, alhamdulillah, dan Anissa Zulkifli, Lompat Etika. Telinga pendengar dengan ilmu pengetahuan agama, besarnya pahala. Dan terima kasih juga pada Siti Mazna. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Dan saudara, masih lagi bersama dengan Ustaz Osman pada petang ini. Masih lagi kita membicarakan tentang situasi manusia yang ketika itu berada di padan mahsyar. Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
4: Saya Cesu dari Bunuk Payu.
1: Ah, sedekah. Dia pandai Bunuk Payu dekat ni sini. Okey, okey.
4: Nak tanya ni. Anak dia tu, kata semayak. Tak semayak tapi dia puasa. Tapi dia jaga makpok dia. Bagaimana? Dia boleh masuk surga atau tidak?
1: Okey, okey. Terima kasih.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Dia jaga makpok dia dengan sebaik mungkin. Tapi maya tak.
0: Dia, apa khabar ni? Dia... Dia buat baik kalau mak dia jaga mak ayah dia.
1: Berbakti.
0: Berbakti. Dan dia ni tak semaya. Maknanya dia mungkin dia ada buat benda baik lagi. Semaya itu tak. Jadi kita kena tahu, kena faham benda keadaan ini. Semaya-semaya ni adalah merupakan nombor satu kali.
1: Tiang agama.
0: Tiang agama. Dan Nabi kata, as-salatu imaduddin. Semaya itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Semaya ni Nabi kata tiang agama. Siapa mendirikan semaya, dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan semaya, meruntuhkan semaya ni, maka dia meruntuhkan agama. Jadi kita kena faham tentang hadis ini. Maknanya, ibadat-ibadat lain tu, dia menumpang kepada ibadat semaya sebenarnya. Buat baiklah setahu mana sekalipun, kalau semayanya tak ada, dia nak pergi duduk mana ibadatnya tu, mana. Jadi ibarat tiang ni, mana kalau kita buat rumah tak ada tiang, gagah ke atap, dinding, lantai, bila tak ada tiang tu, ya, semuanya akan runtuh. Sebab tu kita kena faham, di hari akhirat Allah Ta'ala tanya nombor satu sekali semaya. Nah, Ketika Allah Ta'ala katakan, wahai malaikat aku, ni hamba aku duduk depan aku, ni cek semak dulu semaya dia. Malaikat katakan, malaikat kata semaya dia tak ada, ya Allah. Tapi ada puasa, dia ada sedekah, dia ada kebajikan, kebaikan, kebaikan ni. Allah Ta'ala katakan, aku tak si nilai belaka. Aku tak si tanya, aku tak si tahu. Aku nak tahu semaya dulu.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi bila malaikatnya semak tengok orang lain pulang bahasa, Tuhan kata semaya dia sama, dia kata ada. Yeah,
1: yeah.
0: Baru Allah Ta'ala kata tengok semaya fardu dia lagu mana, semaya sunat lagu mana, lagu mana tentang semaya. Baru Allah Ta'ala tanya puasa dia, zakat dia, haji dia, sedekah dia semua tu. Artinya apa? Artinya dia tidak akan mendapat kebaikan bila dia tidak menjaga salat yang lima waktu tu. Itu asas yang paling penting. Wallahu'alam.
1: Dan baiklah Ustaz, kita akan terima pemanggil yang terakhir. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ni siapa ni?
5: Abeju, Kampung Baru, Benenyo.
1: Silakan Abeju dengan soalan.
5: Gini, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Gini Ustaz. Itu masa-masa muda dulu takut buta dengan orang bukan Islam. Lagu mana kita seksor?
1: Okey.
5: Pasal diri kita ni kemungkinan duduk mana tempat tak tahu, surga ke neraka.
1: Okey, okey.
5: Okay, terima kasih Ustaz.
1: Okey, terima kasih Abang Joe daripada Bendanyo.
0: Okay, terima kasih Abang Joe. Satu soalan yang baik maknanya kita pun buta dengan orang yang bukan beragama Islam. Walau bukan agama Islam sekali pun, ia tetap dikira hutang. Jadi bila kita berhutang, kita kena bayar. Nah, kita kena bayar. Apa cara keadaan, kita kena usaha lah. Patut pulang balik hak dia. Hutang ni dia banyak, kadang-kadang kita kata menyakitkan hati dia. Kita kena pergi minta maaf dengan dia. Nah, kita ambil bagi dia, kita kena pulang balik. Jadi semua bila kata istilah hutang ini, sama ada dia Islam ke ataupun tidak Islam, kita kena kembalikan. Kecuali kecuali orang yang bukan Islam ni, memang dia bermusuh dengan agama Allah. Itu dia panggil harbi lah tu. Contohnya orang-orang Israel, dan dia bermusuh dengan agama Allah Ta'ala tu, itu cerita lain. Tapi kalau dia, maknanya dia tidak agama Islam, tapi dia tu bergaul dengan kita bersama kita, kita kena pulangkan hak dia tu. Itu kaedah hutang, kena bayar walaupun bukan Islam. Wallahu'alam.
1: Dan apabila Ustaz semasa yang telah mengizinkan, mungkin Ustaz boleh memberi rumusan mengenai situasi manusia yang berada di pada masyarakat. Kerana 7 malam nanti kita akan ikuti berita ringkas.
0: Okey, terima kasih Abang. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberi satu kefahaman dan renungan yang panjang untuk diri kita masing-masing, bukan untuk sesiapa pun. Semudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba yang diridai, dalam keadaan Allah Ta'ala ampun semua dan maaf belaka di atas kesalahan kita, dan Allah Ta'ala tempatkan kita di dalam kubur nanti, bangkit hari akhirat bersama dengan para Anbiya wal mursalin alaihi mussalatu wassalam. InsyaAllah syurga buat kita semua. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saudara telah pun bersama dengan Ustaz Usman, Haji Usman bin Mazin, Ketua Syekh Mahal Ehwal Pelajar dan Alumni Adaw Quran pada petang ini. Dan mudah-mudahan anda telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang topik yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu mengenai situasi manusia yang berada di padang mahsyar. Dan terima kasih juga kepada Ma'id kerana sudi bekerjasama dengan Kelantan FM, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan terima kasih juga kepada penonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM, di mana juga saudara berada kerana kesudian anda menonton dah Rujuk Ustazah pada petang ini, di mana saudara akan sekali lagi bersama dengan Haji Usman pada hari dan waktu yang sama pada hari Selasa pukul 6 hingga 7 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia bakal kembali menganjurkan perlumbaan Formula 1. Kemungkinan tersebut akan diumum Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim esok. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Kuala Lumpur kembali menganjurkan perlumbaan tersebut bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Portal khusus sukan permotoran TheRace.com melaporkan Malaysia berpeluang kembali tersenarai dalam kalender F1 pada notis singkat tahun ini sekiranya perlumbaan berkenaan terus diganggu konflik di Asia Barat. Seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi wanita melebihi lelaki iaitu 50.23%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, manakala 5,455 lagi adalah anggota polis. Statistik umur pemilih menunjukkan kumpulan berusia 30 hingga 39 tahun merekodkan jumlah paling ramai iaitu 194,014 orang. PRN Negeri 9 ke-16 akan diadakan 1 Ogos ini bagi memilih 36 ahli Dewan Undangan Negeri. Undi awal berlangsung pada 28 Julai melibatkan anggota tentera, pasangan dan anggota polis. Lebih 20,000 penduduk di selatan China terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Susulan taufan Noul dikesan semakin menghampiri, membawa ancaman hujan lebat dan angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan mendedahkan, taufan itu dijangka melanda kawasan pantai merangkumi Hong Kong hingga ke wilayah Guangdong bermula petang ini hingga esok. Sebahagian perkhidmatan kereta api di Guangdong turut digantung susulan bencana tersebut. Penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan berterusan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Exco Belia dan Sukan Perlis Wan Zikri Aftar Ishak berkata, kejohanan tersebut bukan sahaja menjadi platform untuk menentukan pemain terbaik, malah menghimpunkan atlet dan delegasi dari pelbagai negara bagi mengukuhkan persahabatan, memupuk persefahaman serta membina hubungan antarabangsa yang berkekalan menerusi sukan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan saudara bersama Dato' Jamal Abdullah, dan aku tahu hatimu terluka. Dan untuk maklumat anda, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1731 minit malam, zon 2732, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 729 minit malam. Ingatlah saudara, apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita datang ke dunia seorang diri, dan apabila tiba masanya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala seorang diri. Dan tiada sahabat, tiada pasangan, tiada anak-anak yang dapat menemani kita di alam kubur. Dan yang menemani kita saudara adalah iman, amal soleh dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

kereta muka duk bawa kereta tu di. Tapi kak tak cakap reti juga undi-undi atas jalan raya tu lagu mana di. Oh macam-macam jenis pesing lah bawa keretanya di. Jadi jenis pemandu ni ada berlaku. Tak kira lah gialah mana pun di. Oh gialah bandar, buat cara bandar. Oh masuk pulak dalam kapung, cara kapung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah di. Hok bawa kereta tu masuk-masuk kelas memandu dulu. Dengar ke tidak? Gapa dia hok cikgu ajar? Kalau lalu kok alah bulatet tu siapa hok kena gerak dulu, siapa hok kena berhenti. Oh lepas tu kalahlah kita ni dalam perjalanan ni. Oh ada double line ke gapa? Tak boleh motong deh. Eh macam-macam lagi lah sebenarnya. Hok perlu kita tahu bila kita buat kereta ni. Oh jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh kereta kecil je. Tapi ni ambil ruang tu siapa dua. Parking ke dia sore. Oh lepas tu parking pula sengit orang lain nak masuk. Eh macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahulah juga Mek Bunga pun deh. Oh cumanya kita ni sebagai pemandu biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling penting sekali. Pandulah secara berhemat.

Nah, dengar saudara bersama Datuk DJ Dev untuk hiburan kita bersama dalam ruangan Seleta pada malam ini, dan semoga anda terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun sediakan untuk saudara. Dan di Kelantan, saudara, di mana Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Kelantan turut merekodkan kira-kira 75% kes kebakaran di negeri ini, dan berpunca daripada masalah elektrik termasuk melibatkan pencawam, peralatan elektrik dan pendawaian. Namun bagi meningkatkan kesedaran masyarakat, di mana pihak Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Kelantan melaksanakan kempen satu rumah satu alat pemadam api, yang mana ataupun yang setiap unit berharga sekitar RM150 hingga RM170. Namun apapun, menurut pengarah Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, di mana ramai pemilik rumah mempunyai alat pemadam api namun gagal menggunakan peralatan ketika kecemasan kerana kurang pengetahuan selain diselubungi rasa panik. Itulah di antara nasihat daripada Bomba Kelantan. Yang pasti kita menyediakan satu tong pemadam api untuk kita ataupun melakukan semasa kebakaran berlaku, dan ini dapat memberi satu kebaikan untuk kita sekiranya kita sediakan satu alat pemadam api sekiranya berlaku kebakaran di rumah kita dan sebagainya. Namun apapun saudara, yang penting kita pandai menggunakan alat pemadam api apabila berlaku sesuatu, kita tidak apapun kita panik dan sebagainya. Sekiranya kita ada pemadam api, sekurang-kurangnya kita dapat memadam api dari kecil sebelum merebak ke rumah kita. Dan kita dengarkan lagu-lagu pilihan When Dream at Night.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak buat satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik. Yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

Dana ke pintu kasimu fotograf untuk hiburan kita bersama dan 8.52 minit malam dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media, Angkasa Puri, Kuala Lumpur dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Amir Akram dalam perangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, saya akan datang kembali pada hari dan waktu yang sama dari pukul 6 hingga 9 malam. Dengan itu, sambutlah salam hormat daripada saya, Rosalam Jesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani kita jumpa lagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM.
2: Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
4: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
5: Buka jompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak.
4: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
6: Kecatkan berbelanja habis duit. Bising di simpan puan mana?
4: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana. Dan bila-bila masa sahaja.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini luncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga Kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud ada cici tugas nabi ya. Lagu radio dia bahasa lain. Banyak lagu lah untuk kelatik FNK. Terhibu popo kita. Sibuk lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah nengah nabi ya. Kata saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik siapa masa nak tugas weh.

0: Di tanggal 25 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di sama cekok cerita kita kelata di ruangan retro malam minggu. Apa khabar belakang dekat kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama, dengan penuh harapan semoga duduk kakak kakak sehat segabuga belakang lah. Tak ada sakit demam, tak ada hok mucung, tak ada hok konyol. Tak ada hok muru, dak. Tak ada hok duduk kedai serabu. Kalau ada sekalipun agak-agak dengan kehadiran seorang ni yang akan menemani adik kakak sehingga rapat ke pukul 12 tengah malam, agak-agak dapat dijadikan nawah lah. Dalam situasi keadaan. Dan di ucapkan jutaan terima kasih di atas kesetiaan adik kakak, baik hok demo, hok minati saya mencekok, ataupun selekta, ataupun akok, ataupun gu galik, ataupun gu pagi. Terima kasih di atas kesetiaan adik kakak, baik hok dengar radio ataupun RTM klik, kerana membuktikan duduk ke adik kakak, pilih adik kakak sebagai tanda ada sokmo sebagaimana tagline kita. Dan sebagaimana biasa adik kakak, di jam yang pertama adik kakak akan mengimbau kenangan kita lah di ruangan retro malam minggu, diikuti jam yang kedua santai-santai bersamaku, dan akan diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan dengan lagu-lagu di era 90-an. Apa-apa adik kakak sukalah untuk dijeki ingatkan lah. Sebelum kita mulakan pertemuan kita, sukalah untuk dijeki ingatkan dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah adik kakak. Agak-agak satu nah belakang lah setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.41 minit malam untuk Fadu Isyak bagi Zul 1 dan Zul 2 Negeri Kelantan di gagal dia. Jadi sebagaimana biasa, pertemuan kita akan dimulai dengan lagu di era 60-an, diikuti 70-an dan 80-an, dan akan diakhiri di retro antarabangsa. Untuk itu, tanpa membuang masa, kita dengarkan lagu di era 60-an.
1: Yak Klevotet, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

persendirian, kenangan itu datang lagi. Retro Malam Minggu.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
0: Masa lalu adalah kenangan.

Itulah saudara lagu imbauan kenangan di era 70-an daripada Junaid Haimamin dengan lagu yang berjudul Kau Disayang pada tahun 1976 menerusi rakaman Piring Hitam Hapuslah Air Matamu. Itulah dia kakak sebuah lagu ciptaan sepenuhnya oleh Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, ya. Lagu yang mengimbau kenangan kita gitulah. Neh, jame-jame gitu dia kakak. Neh, terutama sekali Alik Mario ko. Neh, tang belum berpunya lah. Bila berpunya ni rasanya lah bos koda kalau dengar pun wak-wak senyum gitu je lah. Dan ni nak lebih-lebih ke takut keling dak ni. Takut keling kau ayuh. Neh, moga kita bekeh pada ayuh sekala ke. Neh. Kalau senye pelik ke tu jadi kau pelik polok. Tu dia dek agak. Dan sebelum itu lagu Cahaya Bulan di Air Tenang merupakan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Iramli bersama Maria Bacok. Itulah lagu yang dipopularkan pada tahun 1975 yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Yusnor F. Itulah dua buah lagu yang menjadi pilihan di era 70-an. 9.41 minit malam, tanpa buang masa, kita teruskan ke era seterusnya dengan lagu daerah 80-an.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Kenangan memang abadi, tersimpan di memori dan hati.

0: Itulah suara lagu di era 80-an, lagu yang diakhiri oleh Ramlah Ram dengan lagu yang berjudul Semenjak Ku Kehilanganmu. Itulah lagu yang pernah menghiburkan anda di era sekitar tahun 1989 yang dipetik menerusi album Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Dan sebelum itu lagu Gingerbread, lagu yang berjudul Kau Kurindukan pada tahun 1985 turut menjadi pilihan untuk menghiburkan anda. Itulah lagu ciptaan oleh Moses Bedham bersama lirik oleh Jan Johari. Setahu mana abahmu eh? Itulah lagu yang boleh dikatakan dapat throwback balik lah. Dapat mengundur ke masa lalu. Adik kakak eh, mungkin duduk ke kita itu tidak sopo hari ni. Masih lagi tergapai-gapai. Duduk ke dalam keseorang sebelum bertemu dengan ma dia. Kau kurindukan. Lo ni pun rindu juga kalau jauh lah ni. Cuma kalau ada dekat kat awal lah. Duk main hari-hari, duk main klik, gemari-gemari kat tak. Kakak bapa kah ni? Kalau jauh kat rindu, kau kurindukan. Dan ni, nyada gitu lah kita ni dia kat tak. Bahasa dia dah lah, sedekah lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Tu dia. Kau abahmu ada lagi duk main mode merindu. Merindu kau atas rumah lah. Tak ada duk rindu lah luar tu. Buat sakit pala ya. Tu dia dek kakak. Tak boleh kira dek kakak tak. Moga boleh rumah nak tahu baru boleh piti-piti peci kau berapa kan. Segar-segar dek ni. Ya Allah. Bukan kena ngangin. Kayak ya Allah selalu. Kalau pukul dia kat dia. Mocung dek ni. Gitu lah abahmu eh. Tak ada arah lah. Baiklah guys, 9.53 minit malam. Kita akhiri pertemuan kita dengan lagu terakhir untuk Ruangan Retro Antarabangsa. Layan di Kelantan FM, Ado Somo.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan Retro Antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan!

Itulah saudara lagu pilihan untuk Retro Antarabangsa, sebuah lagu yang berjudul Hotel California, lagu yang dipersembahkan oleh America Eagles yang dikeluarkan pada 22 Februari pada tahun 1977. Itulah adik-adik lagu yang boleh dikatakan panjang lah muziknya, tapi tak apa lah, ayatnya muzik dia tu petik gitar tu memang asyik, asyik untuk dilayan dan didengar. Apapun, semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu pilihan untuk pertemuan kita di edisi kali ini. Dan yang pastinya dengan penerapan, semoga anda kekalkan kesetiaan anda. Kita melangkah ke jam yang kedua di Saya Mencekok Cerita Kita Ke Kelantan.

0: Tahukah anda?
1: Sebuah kajian dijalankan oleh University of Washington mendapati burung gagak boleh mengenali dan mengingati wajah manusia. Dalam eksperimen, burung-burung ini boleh mengingati individu yang pernah mengancamnya, malah memberi amaran kepada gagak lain tentang orang yang sama. Menariknya, memori ini boleh kekal selama bertahun-tahun. Para penyelidik menyimpulkan bahawa gagak mempunyai kecerdasan sosial yang sangat tinggi, hampir setanding dengan mamalia pintar seperti anjing dan kera. Siapa sangka, burung yang selalu kita pandang remeh ini sebenarnya sangat bijak dan setia kawan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

episode. Ya klibote, no lebih irama, dengarlah Klate FM.

Oh, tu dia dia guys, lagu pembuka tirai pertemuan kita di Segmen Cekak Cerita Kita Kelate untuk jam yang kedua. Itulah lagu nyanyian kenangan Allahyarham Zaidi Buloh Perindu bersama dengan legendaris kebarat kita Abang Mak Lemo. Semoga duduk ke dalam sehat semua. Itulah dia agak kalau malam-malam ahak agak dia. Terutama sekali kaum-kaum bapak lah. Duduk ngutik, duduk ngatik lagu ni lah dia agak Deh, waktu dia demo ibu apa dah ni kaum-kaum bapak hok era 40-an lah kata lah ne 50-an kau kalau ada lagi anak-anak sekolah gak lagu tu lah dia agak deh rezeki hok tu hebu week dak tapi kadang-kadang gak ho lah dia mari kocek poket gak dak nyanyi lagu ni juga kadang-kadang tapi gak gitulah dia agak itulah cabaran kita sebagai lelaki begitu juga wanita. Wanita kita hurapan ni tak? Tapi kat itulah cabaran kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sebagai seorang pok tak? Hok gewe ni tengah sedap lagi ni neh? Duk mai kumbe bunga lagi neh? Kabar-kabar kat bokeh pasu. Lagi itulah kita ni hok tepuh macam-macam ni kat tak? Lagi itulah dia agak Tapi jangan rosing ayahmu neh? Mungkin ni hari ni kita tak nampak. Depan hari kita hai cucu lebih lagi mana ketahu neh? Cuma jangan ditalah lah dari segi bak tanggungjawab kita. Tidak nanti kau pitih mah ya. Masa kita tanya khabar kita, kabaran kita, lagu mana anak-anak apa dah ni, anak-anak orang rumah kita tu pun salah satu orang panggil hal lah. Usaha kita lah dalam dedik dia kak. Main dengan anak ni kalau kata dia kak. Anak-anak ramah. Ada anak sore cara anak sore. Anak ramah cara anak ramah. Nyadol lah. Ada lebih kurang sikit sebanyak. Nyadol tu peka gege. Kalau tidak kak hong lah. Tak pernah sabar dia kak. Baik pera robot pada pera anak. tu ikut atur. Ikut turut. Atas ada dengan tak ada bateri je. Tapi kat kita lah adik-adik segala kehidupan. Gapo-gapo hok berlaku, gapo-gapo hok jadi. Segala-galanya kat hok lah. Tutu molek adik-adik. Tu molek susu, molek kat insyaAllah adik-adik. Nak boleh kau besar lah kita gitu ni adik-adik. Tidak siapa dia nak pera kalau tidak kita. Semoga cekal terus ke semangat sebagai seorang suami dan seorang bapa. Gitu juga lah sah-sah suri rumah. Jangan hanya memandai menadah saja. Nak kenal tu. Sudahlah. Ajak ke dia nak ui. Tak. Jangan pandai hal lah. Jangan duduk menadah saja lah. Cekor-cekor rasa lah kata. Tak. Ni kat celik. Ya tak ada ambil asmai. Suatu bang. Nak cari laut. Kalau kita kat holo-holo air suai kau dulu. Koma-koma lah bang. Mulut tu busung. Tak. Kuat ngepoh teh. Ni kat celik-celik 100 bang. Cari laut-laut lah pagi ni. Mana kau tahu mamak jajah tu mari. Boleh main dek. Itulah. Mitok-mitok juga deh. Tapi kat tengok ngerakor lah setara mana pada ngedok deh. Tu dia. Ada demo baru tu sudah nyepek kan. Demo tengah buka pasal apa ni, buka pasal malam apa sebab tu. Jakoh ke pukul 10 ni banyak ke agak ada tutup payah dah deh. Tu dia. Cuma boleh lah awak hibur demo bila-bila. Awak tertunjuk lagu gacok lah di segmen cekok cerita kita Kelantan tak sering ngatuk pupuk kita.

Oh, tu dia dia kat. Oh, hiburan untuk demo lah. Di segmen cekok cerita kita di Kelantan. Jadi seorang mana dia kakak dengan dudukkan masing-masing lah, dengan kerja buat masing-masing, agak-agak hang lah dengan lagu-lagu yang disiarkan semata tadi, agak-agak hang lah dapat mengiringi lah kerja buat adik kakak kita. Ada Hop Nomi, ada Hop Nano, no, tapi awal Nano pukul 10, Nano 2 ne, Hop Nano go esok lah deh. Oh, duk mongoh berah galah gila agak-agak biar mudah urus saya belakang lah. Oh, jangan wis terbing sodoh dek agak gitu jugaklah kepada demo tengah buat persiapan lah. Persiapan untuk pagi esok kita lah, yang merupakan hari mula kita lah setelah 2 hari kita beradu deh, beristirahat bersama keluarga. Pergi mari makan angin, kebetulan masuk gaji apa sibuk gak. Boleh wagi-wagi orang rumah ne. Oh, anak-anak kita lah, keluarga kita lah dek agak Oh, hari gialah mano ikut demo lah. Nak. Oh, tu dia. Hak bini tua awak gi jemaah. Ni. Bini nombor 2 awak gi hari 1, ne. Ah, tu dia kemah dah tu. Adil dah tu, bagus dah tu. Jadi gak gitulah dia. Oh, lama ni hak umbah menjo. Oh, rumbah gelas, rumbah pinggir. Macam ni, apa rumbahnya, dok? Oh, muka keluarga dia. Kenapa apa kita nak mecuknya? Macam ni. Oh, tu dia adik kakak. Cuma adik kakak sebelum kita teruskan lah. Deh, mungkin ni ada di antara kita ni lah. Deh, tengah duduk gasu-gasu orang apa sibuk lah. Deh, tengah duduk guruk ke apa. Agak-agak gahan lah. Biar tu kena dengan orang lah weh. Deh, cekor tu. Bukan sekadar cekor dok. Oh, kita hak tahu kau dah. Cekor-cekor kau beru. Kau cekor-cekor beru. Janganlah. Ne? Oh, kalau tak kerti royak. Kalau gerai pun royak. Ne? Oh, masa ni nak pelepas gerai ni. Cekor. Tidak cekor agak dia. Oh. No. Nyanyi kau cik. Cuma nyanyi cik weh. Mungkin esok lah nak pergi turu-turu. Alah kau baru kau kebu kau. Ne? Oh, pak teneme-teneme kau. Hak tetunya lah. Oh, kalau tak meru tak sah. Cumanya dia je kena kos sikit lah berkenaan dengan perkembangan kita lah dari segi bakih kebakaran di negeri kita ni. Kalau ikut kira rekod lah, kira-kira 75% ni kes kebakaran di negeri kita ni. Antara pucuknya kat daripada antaranya masalah api. Termasuk dengan melibatkan ni lah pencawen dia lah di kakak kakak api ataupun pendawaian. Jadi, oh lah. Untuk maklum dia kakak, pihak jabatan bomba ni, lor ni dia menjadikan Teluk Ranjuna Topak ni sebagai lokasi rintis. Lokasi mula fire point bomba community di negeri kita ni. Walaupun di Teluk Ranjuna tu tak ada kebakaran besar, tapi dia mula situ. Jadi ni adalah inisiatif pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan tempatan lah, menerusi pihak bomba dengan menempatkan peralatan kebomba bagi membolehkan sah-sah penduduk yang telah dilatih ambil tindakan awal lah sebaik berlakunya kecemasan. Neh, tu dia adik agak jadi operasi memadai api ni di kawasan pula jauh lebih mencabar adik kakak berbanding di tanah besar, kerana nak operasi dia memerlukan persediaan logistik hak lebih kohok neh. Jadi dengan adanya fire point bomba community, nak penduduk ni dia boleh ambil tindakan awal lah bagi mengelakkan bencana merebak. Api kohok borak apa sebuah tu boleh-boleh nunggu sah-sah pasukan penyelamat. Tapi sah-sah hak terlatih sajalah. Kereta, bobo kereta ni kan lah. Kalau tidak pasir, air sebeledi. Tak mampu ngelah kat kereta lari. Tu dia adik agak. Jadi setakat untuk perkembangan ni lah. Dengan botel kereta lah adik agak. Api ni dia tak hidup diri kalau kita tak cak. Jadi setakat bulan ni, bulan lepas lah. Pihak bomba Kelantan mengendalikan sebanyak 3,979 operasi. Meliputi 2,905 operasi kebakaran. Kalau ikut kira dalam kereta tolak capu kali bagi 78.9%.
740 operasi penyelamatan, 20.1% dan 51 operasi tugas khas, 1.3%. Selain merekod ke hanya 3 panggilan pelesu. Tak tahulah 3 panggilan pelesu tu. Hak banyak tu demo tak igak mana, cuma 3 panggilan pelesu tu lah. Kalau igak-gak tak, tak usah tanyalah bapak pelesunya. Mungkin api dia salah cak ke. Dia letak, pakai letak, pakai muka boleh mampu ke. Tak boleh kira, tak tahulah. Kut dia lah tu. Jadi dalam tempoh masa sama, purata masa respon pasukan bomba ni negeri kita ni, 10 minit 10 saat dengan jumlah taksir kerugian akibat kebakaran mencecah 27.24 juta riyal. Manakala nilai harta benda yang berjaya diselamatkan dianggarkan 399.27 juta riyal. Tu dia dik kakak. Manakala untuk bala bomba dibaca merekod ke jumlah operasi tertinggi, iaitu 522 operasi. Diikuti Pasir Mas sebanyak 343 operasi di Kota Baru dengan 318 operasi. Tu dia adik aku. Jadi sedia maklum belakalah. Ni bukan merupakan orang panggil galakkan dah. Peringatan banyak operasi bomba ni. Hak tu kita boleh tabik lah moga dia mari. Agak ke bomba yang mari cucunya. Nak agak kita kan tu lah bagaimana rakyat sani. Deh, cagang air sebledi kat tak mampu. Pergi bubuh pulak, kena kau jenis air tak ada kat pulak kat. Deh, cekak ludah kita. Deh, hak tu boleh dibanggakan. Cuma hak sana ni, operasi-operasi ni merupakan peringatan lah pada bubuk kita supaya sentiasa berjaga-jaga, beringat. Beringat lah. Jangan duduk, orang panggil cak kosih lah. Cak api kosih. Hak tu sahadah. Cak-cak api tinggal. Dak. Potih . Cak api wak-wak ambak nyamuk kebo. Awak nyala kat dia tinggal. Lagi ku cak api kedai mek ye. Kebo tahu mana mek ye tahu mana. Penat tu. Jadi pakai akak peringat . Supaya tidak berlakunya karo-karo yang tidak diingini dia agak .

Nirana, wak kopi oso Nirana? Aku lah tak tahu lah Nirana we. Tak cukup tidur kok, lebih tidur tak tahu. Dok wano, sampai saya ya gitu mau sampai saya. Kalau kita

Kalau siapa ambil kita tu, umur 70 tu, lagu mana anggilannya? Kalau umur 65 tahun ke atas ke pesaing, kita kena tidur 7 hingga 8 jam sehari ke pesaing. Budak tu gua anak,

0: palaku. Kuano sai, kuya ading palo, sakit palo, ulang mana sai? Manyo tebo tan ko tidu ko sai. Ba apo be ma keke tata uju jatuh mai kato ko ge. Mundu cago hati du tidu ngan ni rana toli sai aku cumugu sai. Mu pe ke ni rana tu. Ha. Ulang ne be ma.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

tu dia dia agak 10.45 minit malam. Kadang-kadang kena weekend ustaz jaga-jaga. Okay, panggil. Buat peluh lah. Dok. Biarlah adik kakak weh. Baling tak kak mana pun dok. Tapi kat hong lah adik kakak. Ngah henu stay ni kukurin kat hong lah. Selain orang panggil wak-wak peluh boleh juga. Wak-wak bertorak jari-jari. Kau kan normal muai. Baiklah guys, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya lah. Ni ada perkembangan maklumat untuk adik kakak lah. Bahawasanya negara jiran kita iaitu Thailand bakal membina pagar kawat duri sepanjang 99 kilo di sepadan Kelantan dengan naratiwak adik kakak. Jadi wilayah tentera keempat Thailand sebagaimana hak di JK Oyak sani lah, mereka akan membina pagar tersebut iaitu kawasan yang dikenal pasti yang sentiasa mudah untuk dicerobohi. Jadi pembinaan pagar ni adik kakak dia melibatkan dengan laluan dari daerah Tabah retahlah ke Sungai Golok hingga ke daerah Wing di wilayah Naratiwak. Jadi langkah ni merupakan bagi menghalang lah neh pergerakan kumpulan-kumpulan pemberontak serta aktiviti penyeludupan yang menggunakan sokmo menggunakan laluan ni sepadan antara kedua-dua negara. Jadi wak-wak masalah ni hanya sebahagian kecil kawasan sepadan di Naratiwak dilengkapi pagar keselamatan. Sistem pencahayaan dan CCTV lah adik kakak . Dan Sungai Golok juga menjadi sepadan semula jadi antara daerah Sungai Golok di Thailand dengan negeri kita, negeri Kelantan mempunyai beberapa kawasan hot sepik serta cetik adik kakak dia. Jadi keadaan itulah yang memudahkan individu menyeberang antara Malaysia dengan Thailand terutama sekali time puyek kemarau dia kata. Bagi kalau dia tahu sedap sikit jalannya neh. Tak nguah mano. Jadi projek pembinaan pagar tu diaktifkan semula sesudah serangan maut di daerah Rangi pada baru ni lalu yang mengorbankan 5 anggota Ranger separuh tentera Thailand. Bagaimanapun, setakat ni pihak berkuasa Thailand masih lagi belum mengumumkan lah sumber pembiayaan atau tarikh sebenar projek berkenaan akan dimulakan. Manakala kumpulan pemberontak dipercayai sering melarikan diri dan mendapatkan perlindungan di negeri kita ni apabila operasi keselamatan dilancarkan oleh pihak berkuasa Thailand. Tu dia adik kakak. Liar buat ni weh. Culah. Jadi kat gitulah adik kakak weh. Agak-agak lah dipermudahkan urusan lah. Bukan mana akak pagar tu nak baloh. Tak siwi mari. Cuma nak mari kat gi lah. Tapi kat hal lah. Gi tu biar tu jalan dia lah. Jangan duk wokah kat tu. Lewa kat tu, lewa kat ni. Nak. Bokah saja. Tak ada pasal-pasal. Tak silah belah tu. Nak ikut undang-undang. Dedik kakak. Dan ni begitu juga tengok. Kena ikut puyer kata. Kena tengok kata keadaan semasa lagu mana. Jangan ikut nak pergi lah. Orang kata jangan gila-gila ni. Bagi tak ni mana ni. Tak apa. Kita biasa dah. Kita ramah ni. Popok kita ni. Meloh lah. Kau bagap selerok. Begitulah dia agak. Jadi dia agak begitulah. Dia agak-agak ambil perhatian belakang lah. Dari segi buat perkembangan semasa buat kita.

Oh tu dia dia ke mari dengan mamak kereta api. Neh, sebagai lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita, kah untuk adik agak kita lah yang sentiasa mengikuti kami lah di Kelantan FM. Tak kira lah duduk mana sekalipun adik kakak duduk merah kau, neh, duduk kota baru kau, duduk keren kau, dak, duduk golok kau, terima kasih. Kerana sentiasa setia bersama kami. Harap-harap dengan lagu-lagu disiarkan, harap-harap kau memenuhi kandok lah belakang di kakak dia. Jadi kita sudah berada di penghujung pertemuan 10.57 minit malam untuk kita pergi ialah ke berita utama 11 malam dan kita akan kembali bersama di ruangan rentak kenangan di jam yang ketiga, jam yang terakhir.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kebakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi, selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Jepurun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Cockroach Janta Party menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa, berkata penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Rentan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.22 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Kembali semula di Kakak di jam yang ketiga yang pastinya ramai yang memilih untuk sama-sama beristirahat, merehatkan minda, merehat ke kedegak di Kakak sebelum kita mulakan hari yang baru untuk esok hari. Sebagaimana biasa, kita akan bertugas, kita akan membanting tulang untuk mencari rezeki dalam meneruskan kehidupan. Sebagaimana di penghujung waktu dalam kita menikmati hari Minggu, anda akan ditemani dengan lagu-lagu yang bakal mengimbau kenangan anda di era 90-an. Tanpa membuang masa, kita mulakan dengan lagu daripada kumpulan Iklim sebagai pembuka tirai ruangan rentak kenangan.

Itulah saudara, selalu dikatakan cinta yang paling menyakitkan bukanlah apabila kita ditinggalkan, tetapi apabila segala rasa hanya mampu dipendam tanpa mampu diungkapkan. Ada rindu yang memilih untuk diam, ada kasih yang berakhir tanpa jawapan, dan ada pengorbanan yang hanya menjadi rahsia hati. Begitulah indahnya sentuhan muzik daripada kumpulan Iklim, ya. Sebuah karya yang dimuatkan menerusi album Bukan Niatku pada tahun 1995 yang pernah menjadi siulan peminat music rock kapak kerana membawa emosi yang mendalam serta lirik yang menyentuh jiwa. Apapun saudara, buat anda yang pernah melalui kisah cinta yang terhenti tanpa nokta, semoga lagu sebentar tadi dapat menjadi teman malam yang bakal memahami isi hati. Seterusnya kita teruskan dengan lagu seterusnya, lagu yang berjudul Permaidani, ikuti dengan lagu Hampa. Sebuah lagu, dua buah lagu, tiga buah lagu yang bakal terus menemani malam anda di ruangan Rentak Kenangan ini.

Itu dia, saudara, usai sudah dua karya yang cukup menyentuh jiwa menemani halwa telinga anda. Itu dia sebentar tadi, Hampa, nyanyian Toki, sebuah lagu yang menggambarkan rasa kehilangan, kehampaan dan pencarian makna di sebalik sebuah perpisahan. Dan sebelumnya, lagu Permaidani daripada Aris Arwatan, sebuah lagu yang berunsurkan kerohanian, turut mengajak kita pada malam ini untuk kembali bermuhasabah, mensyukuri nikmat dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Saudara, ada kalanya ia mengungkapkan rasa yang sukar dilafazkan, dan ada masanya menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Semoga setiap bait yang diperdengarkan sebentar tadi bukan sekadar hiburan, tetapi turut membawa seribu pengajaran dan meninggalkan kesan yang bermakna buat kita semua. Untuk itu saudara, kita teruskan lentok kita di Ruangan Rentak Kenangan bersama Spring, diikuti dengan lagu daripada Leila, Layan di Kelantan FM.

Baiklah saudara, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan. Untuk itu dengarkanlah lagu Selamat Tinggal Cinta, lagu daripada kumpulan Arena. Assalamualaikum, terima kasih mendengar setiaku. I love you.

0: macam tak kena pula. Tak kena sebut juga.
1: Okay.
0: Check. One, two, one, two, one, two.
2: Kantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا حي يا قيوم ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibat da'awat wa qadhi al-hajat istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya was-salihin fi ahsanil khitam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idha du'ita ajibta wa idha su'ilta bihi a'tayta وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله kami bermohon kepadamu, ya Allah, engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu, tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana, wa haqqiq fika raja'ana, وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinza untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad bagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohantu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat bercuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga Izzy yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda patah hingga 12 tengah malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Kita terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya, terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Buruh Hantu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja ala tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat Wings? Kita terus layan, terus berhibur, Bazooka Penaka.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dinan Saudara FM, sentiasa di hati. Pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf untuk julung kalinya. Anaf
2: julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan, untuk Silam Budaya.
1: Silam Budaya betul lah.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Misteri Malam di Sebalik Mata buat julung kalinya, saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga. Juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusoh selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah. Doktor okey, Doktor? Dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady, Doktor?
2: Doktor, dia dah jadi geng GBGBH
1: sebenarnya.
2: Sejak dapat abang manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya, Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Ana berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia. Jadi jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya. Atau dengan cara lain, maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita. Yang kita sebut tadi sebagai tiket. Untuk kita menuju ke dalam syurga. Na'uzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi. Dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata, Inna Allah ashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah, menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi'anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, selepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah Dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu'alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah dia. Kita.
2: Okey, sebagai mukadimahnya kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: lagunya Perjalanan ke Syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, Tiket ke Syurga, Anaf, untuk ya, malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, badan masa lagi kita bersama dengan panel kita di talian yang berusaha Dr. Manawi Biman Jusuh, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung kesian kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah kan. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
1: Syarga tu ya.
2: Syarga.
1: Sebab tu ada lagu-lagu apa nama, Bekas Surga.
0: Surga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pasal satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita. Itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ini susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya, mengalir sungai daripada air yang tidak berubah, ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar ayat Quran sebut rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk. Lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Matalul bismillahirrahmanirrahim. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kata-kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kazalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak katalah mutakabilin, diberkakan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusya marinna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
0: Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, Dan ustaz, doktor bersabar lah ya. Boleh. Untuk soalan yang seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insyaAllah. Itulah secara ringkasnya.
1: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
0: Betul.
1: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
2: Dia macam
1: sama
2: ni.
1: Sama juga kan?
2: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu. Macam mana awak boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, suar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Sajalah kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, Dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
0: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kita suka lah tengok buku kan. Sepuluh sahabat, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Betul.
1: Macam kecil kan, 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul tak, kita fikir kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ini sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni, barulah kita kenal sahabat dan sebagainya. Kalau nak ni kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
0: Betul.
1: 10 orang je ke yang masuk syurga ni?
0: Yelah, budak-budak.
1: Budak-budak, ya.
0: Tapi kalau kesimpulan dia, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah SWT.
2: Kita sendiri pun belum tentu.
0: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu
2: belum.
0: Kan, kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi
2: kita tak boleh rasa sedap hati.
0: Ya, sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
0: kalau tak sengaja tak apa kan doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika dan juga sahabat mendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, tiket ke syurga Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Majusus selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sangat yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pula. Nama syurga.
0: Syurga.
1: Terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladhina amanu amilus solihat kanat lahum jannatul Firdaus nuzula. Ini dalam suratul Kahfi. Bagaimana Allah Ta'ala kata, ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik. Itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzulah ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab ni, nuzul. Ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus. Nama syurga yang pertama dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni. Syurga ini diciptakan dari intang putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lilmu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin waridwanum minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni. Ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladhina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladhina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa. Syurga Ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah. Kata kunci untuk dia masuk kepada syurga Ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am. Lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir. Wa qalul hamdulillahilladzi azaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wala yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini kepenuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam. Dan yang akhir, Muslim, syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penak lelah mereka. Diciptakan Allah syurga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi syurga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu syurga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu a'lam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
3: Betul.
2: Rupanya ada banyak pintu.
3: Banyak sebenarnya.
2: Maknanya maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah eh. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya ada pecahan doktor macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita, tapi untuk mendapat tahap kedudukan. Kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, semayang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah.

0: akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit. Dia kata, itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemerlapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahu a'lam.
1: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh yang selalulah yang saya selalu dengar kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah, benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah kalau dekat neraka ada bidadari ke?
1: Macam mana doktor?
0: Dia bidadari. Ini persoalan kan.
1: Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
0: Persoalan jugalah. Selingatlah, persoalan selingat. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain bidadari ini berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
1: perempuan
0: yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
0: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا تَعَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُهُ فِرْدَوْسَ. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, يُقَالُ لِسَحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَرَتَكِ وَرَتِّلْ kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia sehingga kedudukanmu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahullah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, baina sama'i wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqiah tadi, As-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ni ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dia lah orang pertama, buat baik dia lah pertama, bercakap benda baik dia lah pertama, tak ada orang lain. Orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu As-sabiquna ulaikal muqarrabun. Mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah. Maka tergolong dalam golongan Ashabul Yamin, dia bawah sikit. Ashabul Yamin ni bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa. Yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kalau boleh saya selitkan sikit.
1: Boleh.
0: Kata Abu Nawas. Saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid. Ilahi lastuli Firdaus. Ya Allah. Wahai Tuhan, aku Firdaus ni aku tak layak. Wala aqwa ala nari jahim. Aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham. Dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah.

0: Ya, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus memang aku tak layak. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan nyeru ku tadakan. Dan maksudnya gembira sangat. Tapi daripada lubuk hati, aku tak layak, wahai tuanku. Tapi kalau bagi, saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapik sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapik lah. Janganlah dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
1: Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, ya. Dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: di sebalik mata episod 27 Tiket ke Syurga Nasional FM dan juga Salam FM. Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Matnawi bin Majuso selaku pensyarah akademik APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Doktor. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Doktor, saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Doktor?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermana hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi berkata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah apa di atas sakit hati kamu itu. Di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat ambil kayu api, bakar. Dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita. Konsepnya, ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah. Terutamanya kalau mak ayah tu dah sampai usia, ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Nah, mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham. Betul. Erti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa, syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ni, secara ringkasnya, doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni, selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Betul.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lah dulu ya. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahligai yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua. Dah tak ada pergi hospital lah. Tak payah fikir-fikir kencing mana, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua tak ada.
2: Dokter pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999. Dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, Doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Oleh sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'nahuna insya'ah. Siapa umur 50 dan macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis orang tua tadi. Rasulullah panggil, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf eh. Cantik macam mana. Cuma gambarannya, tangan orang boleh dihiris-hiris tapak tangan. Memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahun. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan sekadar escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah.
0: Allah dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Alal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kiri kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer jauh, 1,000 kilometer.
0: Jauh tu.
2: Tapi macam tak payah pakai teropong eh. Macam kita tengok tapak tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa, tak pernah putus. Ini diceritakan dalam surah Waqiah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok. Besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga, mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya.
1: Ya.
0: Kalau kita
1: speechless.
0: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke pintu syurga
1: dan Innova
2: Islam.
1: Ini tiket. Kita nak terus masukkan ke pintu syurga nanti insyaAllah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Itu Reza. Ya, dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
0: InsyaAllah Hanaf, depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Oh ya, dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan?
1: Itulah.
0: Hari ini hari jadi beliau.
1: Oh ya ke? La ilaha illallah.
0: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia
1: kan. Oh memang cuti sebab ni budi eh.
0: Iyalah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Hanaf,
0: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ni untuk bukan sahaja untuk kita berdua tapi untuk keseluruh pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal dengan Kan Nasional FM. Sentiasa di hati untuk Nasional Kibur Hantu. Pemulaan Hari Baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum. Kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian. Tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat. Sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM, dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di salam, salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Game Buruh Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta. Allah SWT kita luahkan kepadanya. Kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum Prinsa serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Game Burung Hantu. Princess Sue, Ita Chot dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berasa ketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Game Burung Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Gemburung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini ya. Makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti ya. Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah. Dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu eh. Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hari juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ini yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, ya ada bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, Assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga, kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus, Mendy Laga Kirakna untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

Adakah kau setia? Sebab lagu cerita daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Sting 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggambil nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah kau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang bujang-bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kena lah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesatuan lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sambil-sambil itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Lasmana, Princess Cute, Itaro Zaya, Lina Adam, Putri Haizal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Ainul Putri, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta diberikan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita . Memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, apa kata Nuras? In Reza we trust. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Dan juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran Radio Televisyen Malaysia, di mana apabila Kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTN terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 .
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayuh kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD. Sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Hitwin untuk anda. Memori Luka. Teruslah ya.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Selagi sama-sama dengan saya untuk National Game Berhantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya. 3.15 minit pagi, jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM. Secara khususnya untuk National Game Berhantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini. Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua. Yang makin lama makin layu, kepala dah mula terhantuk ke meja yang mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rayakan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini. Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni. Apa yang dimaksudkan dengan racun tu? Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya. Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda. Betul ke perangai kita kena dengan nama? Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Oh, tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000 tak silap saya. If I'm not mistaken lah. Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan melalui ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Selamat pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita, disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti ya. Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengupi, sambil kita mengeteh ya pagi ni, sambil kita layan National FM. Sama betul kan Reza? Untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sama betul Gunti, hadir dari Cemong Perak. Oh, mantap orang Perak, hadir. Mantap cong. Nisam Pining juga. Apa khabar? Selamat betul guys. Abang baik, alhamdulillah. Buat abang handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumanda, kita Rosaya seperti biasa. Mamex Luncur, assalamualaikum morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Lori hadir pon katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan tak silap saya sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang Lori kita, Mamex, semoga selamat sampai
Berehat seketika kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang luri kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua, zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura, di Bugis Street. Zaman tu murah lagi, tapi sekarang dah currency dah berbeza. Jadi semuanya orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik. Dulu zaman tu, zaman Levi's, Dr. Mart semua akan beli dekat situ lah, dekat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dr. Mart sebenarnya. Sedikit lah perkongsian eh. Kak Anita, cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JBA. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada, hantar lah. Nak rasa juga kan, orang getih kepuk. Oh, pure ganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok lah. Nasional FM, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang menghibur non saja kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long, yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal pagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tu Hasan.
1: Yang lagunya Mahlika Isyadu. Terus menceriakan lagi. Awal bagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Burung Hantu. Hiburan bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, berbagai cerita, pelbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta katanya, masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro Zaya, Pep Guardiola, Mizi 85, Nural. Terima kasih untuk tepi-tepinya. Marsa Salih, Salina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang. Turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Bulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 6979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, hadir bersama Shima, Su Alimun, Itmi Izara, Nurfisha Jaafar dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kubu-kubu beracun Mek Kelatih hadir. Terima kasih Mek Kelatih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tapping-tapping terus. Ija Chomi yang bagi gig, semoga diberkahi rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ni, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib, di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi, ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang. Terbaik bang, terima kasih. Yang membuka nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 minit pagi. Buat ini salam tajwid semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudah. Dan siaran ulang Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat? Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: kan?
1: Kita payah mana kan? Berkira dengan Allah Ta'ala. Ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan ingat Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni. Selesai masalah. Ha, faham ya? Faham. Okay. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati. Tamak. Aduhai. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak orang membuat? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang membuat jawab lah. Aku tanya ni. Faham tak?
0: Faham.
1: Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Loreh nak terasa apa? Sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir yang bukan. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tak? Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang anak mati ni sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Tak? Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon. Mula-mula jadi hero. Lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin. Tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, ada bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun, jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada, tuan-tuan. Ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat. Dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas. Kan, jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni. Dengki-dengki dengan orang. Dengki ni, simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Neh. Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah tadi, yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Ha, silaplah orang tu. Eh? Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah adab. Ya? Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah. Ya. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu ketua pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu klaim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage, mana dah cover semua? Contohlah, kita pergi khusus seminar.
0: Dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48. Berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah. Tak tahulah yang terbaru. RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, kan? Golap kan? Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus, 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil itu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah kan. Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan. Dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diradai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat. Buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang, yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi, dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insyaAllah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain benda itu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi. Saya kata itu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah semalam dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar, komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Wah, macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu. Tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tak singkapkan imam tu. Dia kena ramai. Dia kata. Kan? Sebab yang ni memang dia punya ni. Tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Oh, itulah, insyaAllah. Tengok muka semua. Muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sandar kat dinding tu. Sandar dinding tu. Common lah kalau bagi sikit. Apa benda ni? Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding tu kan? Tengok orang perempuan dengan style-style kan? Bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
2: Allahumma

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si Fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, jumpa lagi kita menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Ahad 26 Julai 2020 bersama dengan 11 Safar 1440 Lapih Hijriah. Pagi ini bersama dengan Abu DJ Shah dan juga Syira yang akan terus menemani pagi anda bermula daripada saat ini sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Kita akan temui bersama menerusi segmen Gu Pagi. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadi tepat pukul 5.53 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.57 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan sebelum tu pukul 5.52 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setia Terengganu. Jadi hamba ucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, dan teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kami. Untuk seketika, marilah sama-sama kita berhibur bersama dengan lagu-lagu nasyid dan juga bersama-sama kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pagi yang kita mulakan hari ini mendapat keberkatan dan dipermudahkan segala urusan. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam
3: #penyiaranjakim.

0: de LinkedIn, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar anda semua? Agak-agaknya terus berada dalam keadaan baik, sehat, sejahtera. Selamat memulakan hari di hari baru kita hari ini 26 Julai 2020 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijriah. Jadi pagi ni super skala lah. Yo. DJ Syah dan juga DJ Syira kembali menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Syira, apa khabar Syira?
3: Alhamdulillah, sihat Abis Syah.
2: Semoga Syira berada dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, bahagia. Amin. Bersama dengan orang yang tersayang lah.
3: Ayalah tu. Ha,
2: bahagia.
3: Nampak bahagia. Serupa Abis Syah pun.
2: Okey, jadi seperti biasalah kita nak mulakan pagi kita dengan ambil panggilan daripada pemanggil-pemanggil kita yang nak bui ucap apa untuk pagi ni. Mm-hmm. Jadi dah bersedia di hujung talian kita, kita ambil lah pemanggil-pemanggil kita deh. Okay. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Pak Ya kita tu?
4: Hai, khabar baik semua sekali.
2: Khabar baik, sehat, alhamdulillah.
3: Pak Ya ceria pagi ni.
4: Ha. Hai, ceria, alhamdulillah.
2: Amin. Semoga dipermudahkan segala urusan Pak Ya hari ni lah.
4: Ya, saya Allah.
3: Pak Ya pagi ni ada plan ke apa-apa ke? Nak ke mana-mana ke?
4: Saya pagi atas anak sekolah.
2: Okey.
4: Lepas tu balik sekolah, balik atas anak sekolah tu ada buat kerja lah sikit-sikit lah. Jadi kerja tu tak mutu, ada rezeki sama hari-hari.
3: Alhamdulillah,
2: ada sama rezeki. Kerja apa tu?
4: Ya?
2: Kerja apa tu?
4: Oh, kita pergi mesin rumput rumah ke, Syahir.
2: Ambil upah mesin rupuk rumah, kan? Okay?
4: Ambil upah mesin rupuk, gingkat cun, nebel pun kayu. Rezeki alhamdulillah lah.
2: Ya.
3: Semoga sihat seumur, Pak Ya, deh. Boleh buat kerja-kerja lah gitu, deh.
4: Kita buat kerja ada tiga orang lah, bangat sikit.
3: Tiga orang lah dia.
4: Paling jauh di piu, tunjuk ke dalam alak.
3: Rata-rata lah. Kalau Cira nak suruh pergi atas panjang, boleh pergi?
4: Saya boleh pergi.
3: Jangan, saya boleh pergi pakai rata panjang. Okey, Pak Ya. Suka pula dari dia pagi ni tu. Pak Ya, pagi ni ni nak beri ucapan kepada siapa tu, Pak Ya?
4: Ucapan selamat pagi buat DJ Syahlah, ada Syirah bertengah pada pagi ni. Semoga DJ kita sihat-sihat lalu, dipulakan segala urusan lah pada pagi ni.
2: Amin.
4: Dan buat isteri di kamar lah, apa ni, Ustazah Nur Yadawuk. Buat apa ni, Hidi Zati lah di Kampung Bakun pada pagi ni. Buat adik Malik Ambo Asam Abdullah lah, guru besar sikit demi dua Karmizi awal PKK SK Ismail Tego. Buat Ismail Ayun PKP SK buat bunga pada pagi ni. Haji Sari PKP SM Seri Gunung. Tu Haji Zawawi bin Ibrahim Siti KW Kuali bagi Sino Bacok pada pagi ni. Buat Puan Mama lah, Puan Mapsu Magic 3.3 juga. Dan all panjang. Awak semula saya pernah punya kata pada hari ini kita di mana juga anda berada.
2: Yeah.
4: Kita reka-reka saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ya. Itu dia bersama dengan Pak Ya kita dari Jelawak saat ini tu. Dari Kampung Usah. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapa di talian tu?
2: Tuan Haji kita. Apa khabar Tuan Haji?
5: Alhamdulillah. Tuan sihat. Jumpa hari ini. Nak pergi hospital.
3: Hospital mana tu?
5: USM.
2: Semoga dipermudahkan lah segala urus apa ni haji kita dah hari ni dah.
5: Amin.
3: Jangan duduk makan lah dulu, nak pergi ambil darah lama buat tak ingat pergi makan lah makan.
5: Dia ambil darah ni tak puasa.
3: Tak payah puasa hak ni ni.
5: Tak payah puasa.
3: Alright.
2: Okey ji, ucap apa untuk siapa ji?
5: Okey, terima kasih hari ini. Utama sekali pada dua DJ kita tu, selamat tugas. Semoga siapa semua. Pada Pak Ya Kapu Surat ni, dia tak ingat tu. Sebut nama Pak Mbak Biar.
2: Dia bukan tak ingat tu lupa tu kan.
3: Ya, ya, dah panjang tak ada yang kata.
5: Dia mari ziarah Pak Mbak tu. Nantilah pada Katu Baca semua ni, apa ni, pada apa ni, Kak Mah Binti Melo. Pak Izzah tak panjang pun suli dan maksud dia tu. Bodi batu pak tu selamat dengan tak gulak.
2: Okey.
3: Seterusnya Haji.
2: Halo Haji.
3: Hello.
2: Putus dah tali dia.
3: Putus dah pula dah. Ha.
2: Tapi tak apalah, boleh cuba lagi 743-3858. 7488-030. Ataupun WhatsApp kita pun boleh juga di 0149-740154. Cuba.
3: Betul.
2: Cita dan Raita tengok ada lagi ke WhatsApp kita.
3: Ada, Abisah. Kita ada pagi lagi ni daripada Haji Race Recorder. Katanya, Assalamualaikum DJ dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM.
2: Ya. Yeah.
3: Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pada pagi ini. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Alright.
3: Sentiasa diberikan ketenangan serta dilimpahkan

0: Syirah, kita ada lagu ni yang bakal kita mainkan untuk hiburkan pendengar kita. Antaranya kita ada lagu dari persembahan Tajul dan juga
1: Muna Syahira.
0: Lagunya
2: Namaku Tanam Kasih, Mengapa Orang Tak Setia.
0: Dia Beresepi Berkasih. Juga ada lagu dari persembahan Adik Wani dan juga
1: Mak Ropi.
2: Semua jatuhnya sama, dengar apa ku kata, semuanya betul belakang.
0: Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM. Masih lagi terus setia bersama bertemu Gu Pagi Gu kita belaka. Lain kita dah pun 49 minit pagi. Ada masa lagi untuk kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang nak bui ucap kita untuk pagi ni. Jadi kita bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Syahrina Syirah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Apa khabar Cik Kak Su kita tu?
2: Baik. Alhamdulillah Syah.
0: Sehat seadanya dah?
2: Sehat seadanya.
0: Cuaca comel ke dah kasi kita di PCB pula. Ha, Pantai Irama tu.
2: Pantai Irama, Semalai Jok'ong.
1: Semalai Jok'ong. Jok'ong
2: pasal hujan. Hujan
1: sikit-sikit lah, sikit rutik gitu. Kalau macam di tempat kita atau panjang tu, hujan lebat kemarin. Jadinya Pantai Irama ni Jok'ong saja.
2: Oh, menu.
1: Lepas
2: tu
1: hujan
2: 3 butir gitu.
1: 3 butir. Kak Su dia. Lepas tu pagi ni ni, apa ni, sarapan pagi lah ke mana tu? Beli ke?
2: Belum lagi lah tu.
1: Beli ke? Waktu
0: tak menikmati lagi lah.
2: Tak lagi pagi ni.
0: Alright.
1: Jadi Kak Su, capek untuk siapa pagi ni Kak Su?
2: Ucapan Kak Su untuk DJ Syah dengan DJ Syirah. Pagi sangat bertugas. Dan kepada Kak Alu di Pulau Condong, Mi Habibah Gunung, Kak Amal Matil, Pah Tawan, Kak Nikmat, dan Kak Dudul di Kiku 2. Dan Kak Seling yang maksu. Dan Kak Amal Sibu tak ada. Semoga cepat-cepat sembuh masuk buat dia kali hari ni tu. Patut kepada Abang Mak Dr. Hijah dan kepada Kak Anun, Kak Timah, Kak Mabit Demelor dan akhir sekali kepada Kak Atul Bukit Panah, Cik Zulabat atau Rumah Pendik dan semua lah pendengar kata di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu sahaja DJ Syirah, DJ Syah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Su kita dari Pantai Irama. Pemanggil seterusnya. Hello.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Hello,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa tu?
3: Ambo Pak Teh Japi.
1: Apa
0: khabar pagi ni Pak Teh?
3: Alhamdulillah, khabar baik.
1: Cuaca Japi lagu mana Pak Teh hari ni?
3: Cuaca cerah hari ni. Ya biasalah petang hujan, petang ataupun malam.
1: Hujan
3: hati ni. Ya.
0: Yeah. Lebat ke hujan secara peleher gitu ya?
3: Ya hujan peleher je. Saya tak kira je hujan lebat juga.
1: Dia tak kira masa deh.
3: Dia tak kira masa.
1: Pagi ni Pak Teh, apa rancangnya gana tu Pak Teh? Gimana makan dah? Kau kena kau
3: pahit dah. Ni kita untuk buat nak pergi makan dah ni kedai.
1: Oh, awal dia he. Nak pergi mahala ke mana tu?
3: Alah, nak mahala kau Kuala Terengganu lah lepas tu.
0: Jauh sangat
1: jalan ni ke?
3: Tak apalah, saya pergi dengan abah ni. Cuma je bagi kita kategori ni.
1: Okey, Pak Teh, ucapan untuk siapa pagi ni?
3: Terima kasih kepada Syah dan Syirah tugas pagi ni. Utama ucap selamat pagi kepada Syah dan Syirah dululah tugas ni. Kerja selalu.
0: InsyaAllah.
3: Pemak. Pemak di Pedas Selasih Besu, Kak Ayah Jabi. Pak Ayah dah lama ambil tak ucapan, tak sebut juga. Pak Ayah kan berusaha. Ya,
1: jurulah.
3: Pada Pak Ayah kan berusaha tu, pada... Kasah pula menakut. Kepada Pak Izzul dah terpanjang. Dan kepada semua-semua lah yang mana mengenali reporter ni. Tak kira lah dia buat ucapan melalui radio ke ataupun artik eklik ke mana-mana. Dan kepada Syah dan Syirah lah tugas pagi ni.
1: Terima kasih.
3: Semoga FFP selalu
1: ada. Amin. Sajalah.
0: Alright. Okay. Terima kasih Pak Ya. Pak Ya pada Pak Teh.
1: Pak Teh.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia bersama dengan Pak Teh kita dari
1: Jabi.
0: Okay, pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Kak Syima. Tak payah perkenal, kita tahu dah Kak Syima deh.
4: Wajib lah
1: Syira. Kak Syima attack dia mari dengan ceria lebih pada orang lain. Lagu mana pagi ni Kak Syima? Okay ke?
4: Okay, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak Syima perancangnya mana ini Kak Syima?
4: Perancangnya duduk rumah lah.
1: Guana duduk rumah kalau Kak Syima kata gitu.
4: Hari sini ni mungkin duduk jalan.
1: Dia ada dah. Jadi hari ni kena duduk rumah dulu. Hari sedia esok dah lah Kak Syima.
4: Esok kita pergi jalan.
1: Nak gimana tu? Ceroyak kak?
4: Jalan-jalan pasal ayam macam-macam dah.
1: Janganlah.
0: Ingat kau takut tubik luar negara.
4: Lagi boleh lapar ni. Kita pergi pakai gula. Kak Mamlo ni.
1: Kak Mamlo.
0: Ingat kau nak pergi Jerman saat ni.
1: Atau apa Indong kau, kita ada tiket terus ke Indong ni.
4: Ada sponsor
1: kan Syah?
0: Baik, boleh. Tak ada masalah lah kalau kita jadi nanti juga.
1: Asal jadi Nat tu dengar tu kat Cimah hak di belakang tu. Ada.
4: Ada anak jadi Nat tu.
1: Okey Kak Cimah, pagi ni ucapan untuk siapa tu?
4: Selamat pagi pada Syah dan Syirah. Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih.
4: Selamat pagi juga pada Pak Mas Sibuk ni. Semoga itulah pemudah keurusannya.
0: Amin.
4: Okey. Kepada Pak Seli, Upah Tawan, Pak Le Johan, kepada Kak Anah Besuk, Kak Mamlo Bedeh, dan juga kepada Bonda Rahimah. Dan kepada kepada Kak Ti, Sri Sing, Kak Ro, Kak Nu, Kak Su, dan kepada Kak Lo, Kak Condo, semoga sihat tu. Dan pada semualah Beli Rana, Bajak Kofia, Mekah, Pak Lam. Dan pada semua peminat-peminat setia Kelata SM, di mana saja mereka berada, dan semoga selamat. Jasa dan sihat semuanya.
0: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Shima.
1: Kak Shima antara pendengar setia kita dari Abis Syarif. Dan Abis Syarif kita ada juga ni WhatsApp daripada Cik Iyah. Dia kata salam Syah dan juga Syira. Waalaikumsalam. Cik Iyah dari Tanjung nak ucap selamat pagi buat Kak Adah dan Abis Mi. Semoga sihat saja dan untuk anak beranak Ayah Jak walaupun di mana berada. Sekian, terima kasih.
0: Alright. Okay, kita juga ada kirim WhatsApp seterusnya. Aha. Ni mari daripada siapa ni? Mari daripada Kak Suria kita ni lah.
1: Kak Suria.
0: Kak Suria di Suria
1: pagi
0: ni.
1: Pagi lagi.
0: Dia kata ucapan selamat pagi buat DJ kesayangnya. DJ Syira dan juga DJ Syah dan juga DJ-DJ lain lah. Buat pendengar-pendengar Kelantan FN. Buat pencinta di Suria lover. Dia buat semua yang mengenali di Suria Gallery. Semoga sentiasa sihat selalu dan juga dipermudahkan segala urusan hari ni. Seterusnya buat Kisha, buat Molek deh pertandingan kawat kaki esok di peringkat negeri di JPN Tunjung. Mama support sepenuhnya anak-anak Mama.
1: Janganlah Mama tak pergi beri suak ke pagi ni Mama.
0: Okey, jadi jangan ke mana-mana sebabnya pukul 7 pagi ni kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi layar dulu lagu dari persembahan Adik Wani dan juga Mak Gopi.
1: Tak aku suka, teruskan bersama kami di Go Pagi.
0: Go kita belakang.

0: Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumiputra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini luncurkan program strategi semikonduktor Bumiputra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, the teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai di Jengka, bagi arahan TNB akan sebaik saya dapat surat sementara apa-apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya, saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita, saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah, dan lembaga pengarah sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak itiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Kita kembali bersama berteman untuk jam ini dan masuk ke jam yang kedua. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Radio Malaysia Kelantan FM, dah pun pukul 7.22 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, kita ucap kepada anda semua yang tetap setia bersama di mana-mana saja anda berada. Seperti biasalah Syirah, waktu lainnya kita nak tinjau-tinjau, nak tengok-tengok, nak kelih dulu lagu mana keadaan cuaca kita untuk hari ini. Comel, kedek, cuaca Syirah, dia.
2: Syirah ni confused ni. Sebenarnya kita di Wakil Cik Ayah ni, dia gelak nak ujar ke ataupun gelak sebab baru nak tubik cahaya matahari ke?
1: Ya, mungkin matahari baru nak menjelma.
2: Baru nak menjelma.
1: Dia baru dah mengita-ngita.
2: Ha, dulu bagi dia tubik.
1: Okey, tapi walau bagaimana kita nak tengok jugalah keadaan cuaca di negeri Kelantan kita untuk hari ini, hari Ahad 20 Julai 2020 ni. Dan menurut Ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, cuaca di Kelantan dijangka ke ribut petir di beberapa tempat sebenarnya.
2: Aha, dan bagi sebelah pagi, cuaca dijangka tiada hujan, Besar. Jadi bolehlah untuk teruskan urusan dan aktiviti masing-masing seperti biasa tu.
1: Okey. Namun pada sebelah petangnya Syirah, dan juga malamnya, beberapa kawasan berpotensi mengalami ribut petir. Jadi kepada anda yang mungkin merancang untuk keluar ataupun melakukan aktiviti luar, khususnya kepada pada sebelah petang lah, sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan sediakan payung sebagai langkah berjaga-jaga.
2: Ya, dan suhu minimum untuk hari ini ni dijangka sekitar 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah 35 darjah Celsius.
1: Okey, jadi kepada pendengar Kelantan FM, walaupun pagi dijangka cerah dan tak ada hujan, jangan terlalu yakin sebab cuaca ni dia akhir kekal begitu sepanjang hari. Tapi petang dan juga malam kat hari berpotensi hujan lah, serta ribut petir di beberapa tempat.
2: Sebab tu kita kena racik lah perjalanan dengan baik, dan paling penting kena utamakan keselamatan lah, lagi-lagi kalau drive waktu hujan, tapi Syah.
1: Jadi itulah antara ramai keadaan cuaca yang dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda untuk hari ini. Dan untuk jam ini juga, Syirah, ada lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk hiburkan pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengar kita lah ni, sama ada menerusi radio ataupun mungkin juga menerusi RTM Klik. Antaranya kita ada lagu ini. Dari persembahan Cikgu Mira dengan lagunya Oh Sayangku, juga ada lagu ini. Alayrahan Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Pelangi Petang, juga ada lagu untuk Adinda. Serta kita ada juga lagu Cinta Sakti dari persembahan Def Gapsi.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi

0: kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
1: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Bolehkah semula lagu tadi? Kelantan FM.
1: Good pagi, Kelantan FM.
2: Menemani anda
3: hingga 10 pagi.
1: Good pagi.
3: Ada semua.
1: Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
4: Hey. Aku mari mentah. Aku mari mentah. Gapa dia memang kalau tak panggil sungguh gini. Siap kereta api laju ni kat saya. Pagi, makan nasi pelahuk kau lupa. Tengah hari, makan kota baru. Wah, gapa dia lagi saya. Bila gagal memang. Koko siap lah saya. Jadi pitih tu. Hak dia panggil memang mana kaya. Laluan Rain Patah Timur. Muat beli lidah saya. Orang panggil saya mendengar. Isi RF. Kaya cepat kata ilik kata. Mu tanya aku tadi. Stabilo. Stabilo saya. Ni kita tahu berapa saya. 2020 ni saya. 2027 kaya. Kita naik lah. Mungkin boleh makan nasi di KL. Denuh lah saya. Aku nak tanya mu mak. Tidak kita naik kapal terbang pun cepat juga mak. Kalau naik kapal terbang saya. Woyo duk tengok ke langit. Ya. Tak napa. Kalau kita naik kereta api laju ni saya woyo. Boleh tengok juga. Bukit korek apa. Kita ni lalu ke mana, mak? Sabarlah, gerati aku jadi tengulu pun. Aku banyak pentahuan lah, saya. Woyo, dengar molek, woyo, saya. Aku nak kaya. Projek CRN ni, woyo. Sepanjang 965 kilometer. Aku lalu Pak Boh Negeri. Kelantan, Terengganu, Pahir, ngelah dia, saya. Di Selangor lah, saya. Mujulah, dah bermak berdepeh belakang hari ni. Mujul tak mujul pun, kena tekak ni. Buat tak apa batu tak bodoh.
5: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon. Ini pukul 7.56 minit pagi.
1: Ya, betul.
0: Pukul 8 pagi nanti kita nak dengar perkembangan berita Kelate sana sini. Jadi apa-apa pun terus kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi
1: Gu kita berlakon.